0: Riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara itu mimbar lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
1: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
4: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
3: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yoridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
5: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
3: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
2: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
7: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
8: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
7: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
9: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Selain pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
10: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
9: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
13: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
12: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
13: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
14: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BD Deningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
13: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
15: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
13: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
16: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang
17: oleh seluruh masyarakat, khususnya kita mas bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari-hari Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
18: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat pagi tentunya ya untuk Anda di pagi hari ini yang ada di seputaran kawasan Kota Ternate dan juga di Pulau Panjang Halmahera ya, dan seluruh tentunya di Maluku Utara ya. Semoga di pagi hari ini semuanya aktivitasnya berjalan dengan lancar ya, walaupun hari libur, tapi segala rutinitas ya yang Anda kerjakan di hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik pendengar, kita ke informasi info haji pendengar ya. Seperti apa ya ini informasinya pendengar, kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengkaji usulan biaya jasa pendorong kursi roda masuk BPIH. Komponen ini disiapkan untuk jemaah haji lansia dan disabilitas pada tahun depan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan hal itu di Mekah pada Minggu 31 Mei 2026. Pemerintah mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk meningkatkan pelayanan jemaah. Integrasi biaya ini diharapkan menjadi solusi perlindungan jemaah secara komprehensif, dan langkah ini juga bertujuan untuk mewujudkan ekosistem haji yang inklusif. Selama jemaah lansia harus menyewa jasa pendorong menggunakan uang pribadi, tarif sewa tersebut sering berubah tergantung kepadatan di Masjidil Haram. Dan pendengar, kondisi itu kerap membebani keuangan jemaah di luar rencana awal. Selain biaya kursi roda, pemerintah juga memperketat pengawasan biaya ekstra KBIHU. Batas maksimal tambahan biaya penarikan oleh KBIHU adalah 3,5 juta rupiah. Dan ini juga berupaya keras meningkatkan pelayanan dengan anggaran yang ada. Ya itu dia pendengar ya, untuk Kemenhaj kaji biaya pendorong kursi roda masuk BPIH. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar, informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk informasi selanjutnya, ini masih mengenai info haji pendengar. Ini Kemenhaj rancang formula atas kenaikan harga aftur haji 2027. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mulai merancang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai tantangan operasional dan finansial sejak dini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti tren kenaikan harga aftur. Komponen tersebut berdampak langsung pada struktur biaya penerbangan jemaah haji. Dan namun pendengar, tantangan finansial ini tetap membayangi akibat dinamika nilai tukar mata uang global. Kemenhaj terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji dan juga pihak DPR RI. Kerjasama ini penting untuk menentukan pembagian beban biaya haji yang ideal. Mitigasi sejak ini diperlukan mengingat Indonesia merupakan pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Dan itu dia pendengar, informasi mengenai Kemenhaj rancang formula atasi kenaikan harga aftur haji 2027. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, dimanapun Anda berada ya, nanti juga kami hadirkan untuk dialog interaktif dalam studio pendengar. Dan untuk dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini nanti bersama narasumber ada Bapak Dr. Wahyudin Noe, SPD MPD, Akademisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Hairun Ternate, tentunya spesial hari lahir Pancasila 2026 dengan judul atau topik yang akan dibahas nanti yaitu Pancasila di Era Digital, Membangun Generasi Berkarakter dan Berintegrasi. Oke, pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian kos itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sula mengimbau nelayan dan masyarakat yang melakukan perjalanan laut antar pulau Mangoli dan Pulau Sulawesi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim yang saat ini melanda wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Sula, Syamsuddin Ode Maniwi, mengatakan bahwa kondisi cuaca di perairan Kepulauan Sula saat ini ditandai dengan angin kencang dan gelombang tinggi yang berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran. Menurutnya, cuaca ekstrim tersebut masih berpotensi berlangsung dalam beberapa waktu ke depan sehingga masyarakat, khususnya nelayan dan operator transportasi laut diminta untuk tidak mengabaikan faktor keselamatan saat beraktivitas di laut. Ia juga mengingatkan seluruh pengguna transportasi laut untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dari instansi terkait sebelum melakukan pelayaran. Langkah tersebut dinilai penting guna menghindari risiko kecelakaan laut akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Demikian Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, kita kembali lagi untuk di Ternate pagi ini untuk edisi hari Senin 1 Juni 2026. Di program dialog interaktif Ternate pagi ini bersama narasumber yang sudah hadir ya pada kesempatan pagi hari ini ada Bapak Dr. Wahyudin Noe, SPD, MPD. Ini selaku akademisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Hairun Ternate. Ya, telah hadir ya di pagi hari ini, dan untuk topik di pagi hari ini yaitu spesial hari lahir Pancasila 2026, Pancasila di era digital, membangun generasi berkarakter dan berintegritas. Ya, kita sapa terlebih dahulu ya untuk narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Dokter.
1: Ya, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Bagaimana untuk perjalanan tadi ya? Aman lancar. Ya, karena hari ini hari libur ya,
1: libur,
0: ya Pak ya.
1: Libur lancar.
0: Iya. Oke, sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, untuk tema pada pagi hari ini yaitu masih mengenai hari lahir Pancasila yang diperingati hari ini ya Pak ya. Ini sebagai pengantarnya Pak, silahkan Pak.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari ini kita memperingati ya hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Tentu diharapkan melalui RRI ini bahwa kita terus mengingatkan ya kepada masyarakat, khususnya sesuai tema, kepada generasi muda untuk senantiasa mengingat betapa pentingnya ya 1 Juni bagi bangsa dan negara ini ya. Jadi Pancasila ini sebagai dasar negara kita ya, bangsa Indonesia, tentu memiliki konsep yang sangat terbaik ya buat bangsa ini di tengah keberagaman ya, baik suku, etnis, agama dan lain sebagainya, sehingga ini kita harus terus memperingati ya hari lahir Pancasila ini, sehingga apapun ke depan berbagai ancaman, tantangan, rintangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini bisa dilewati ya secara bersama-sama, secara bergotong royong. Saya kira seperti itu, Pak.
0: Iya, Pak. Hari ini kan diperingati sebagai hari lahir Pancasila ini. Tentunya apa sih makna hari lahir Pancasila bagi masyarakat Indonesia nih saat ini, Pak?
1: Iya. Jadi kalau Pancasila kita jadikan sebagai dasar negara, maka di situ dijadikan sebagai cara pandang ya, way of life masyarakat kita, sebagai kompas ya, sebagai petunjuk bagaimana moral bangsa kita ini, sehingga nilai-nilainya harus tidak sekedar dihafal tetapi harus tumbuh di dalam sikap perilaku masyarakat kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi yakin saja jika kita betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka bangsa ini akan senantiasa rukun, damai, aman dan sebagainya.
0: Iya, jadi tidak hanya dihafal saja ya, Pak ya, tapi
1: betul,
0: harus kita tanamkan nih dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ya, ini sangat luar biasa tentunya ya. Dan tentunya ini juga untuk nilai-nilai Pancasila ini sangat penting ya, apalagi di tengah perkembangan teknologi seperti ini ya, apalagi di era digital ini yang begitu pesat nih. Ya, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana nih melihat kondisi generasi muda ini saat ini di era digital Indonesia seperti apa nih?
1: Iya, ini suatu tantangan.
0: Tantangan.
1: Ya, era digital ini membawa konsekuensi baik positif maupun negatif. Ya, positifnya kita semakin melek teknologi, informasi, mudah sekali kita untuk memperoleh ya, di dunia pendidikan sangat terbantu, di dunia ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Ini sangat membantu bagi kita ya. Tapi juga ada dampak negatifnya.
0: Iya, ada ya dampaknya kan? Juga ya.
1: Contoh kalau kita artikan bahwa era digital itu adalah kita menggunakan teknologi dalam aktivitas kita sehari-hari, ya misalnya media sosial, ya kan, ya, atau artificial intelligence, ya ini kan ada berbagai macam persoalan yang terjadi. Kalau di dunia kampus ini plagiat. Ya dengan keberadaan artificial intelligence ini kan, kecerdasan buatan ini, kadang kita sulit untuk membedakan mana ya yang memang refleksi kualitas kita dengan mana plagiat gitu, mana karya orang lain yang kita klaim punya kita gitu ya. Kemudian dalam hal apalagi pergaulan ya. Kadang-kadang media sosial itu jadikan alat untuk menyerang orang lain, menyakiti orang lain, tidak menghormati orang lain, cyberbullying, ya, gitu. Ini kan lebih parah menurut saya. Kalau kenapa saya katakan lebih parah? Kalau kita melakukan kekerasan secara langsung, iya kan, bullying secara langsung itu mungkin hanya beberapa orang yang tahu. Tapi kalau di media sosial kita melakukan pencemaran nama baik, iya kan? Begitu. Nah ini semua orang tahu.
0: Orang tahu.
1: Ya. Semua orang tahu sampai negara lain pun tahu.
0: Iya betul.
1: Mengenai apa namanya apa perilaku kita yang tidak benar itu.
0: Iya.
1: Nah oleh karena itu saya kira dibutuhkan sesuai tema ya bagaimana generasi yang berintegritas, ya berkarakter, yang cerdas, ya sehingga teknologi yang sangat maju ini bisa kita kendalikan, ya, bukan teknologi mengendalikan kita. Kira-kira seperti itu.
0: Iya, ini sangat luar biasa. Tadi juga Bapak sampaikan bahwa di era digital seperti ini ya Pak ya, tentunya memberikan banyak kemudahan ya, tapi juga tadi ada plagiat, ada juga tadi sudah disampaikan bahwa ada perundungan siber juga ya.
1: Betul.
0: Ya, ini mudah sekali nih untuk mengaksesnya ya. Bisa didapatkan informasi cepat nih. Apalagi mengenai hoax nih atau hoax nih ya. Iya. Tentunya mudah-mudahan untuk ke depan ini ya kita harus tanamkan nilai-nilai Pancasila ini Pak ya.
1: Iya.
0: Iya. Kemudian Pak selanjutnya ini ya untuk generasi muda saat ini kan tentunya sangat dekat dengan internet ya Pak ya, dan juga media sosial ini ya. Tentunya tantangan terbesar mereka hadapi ini juga menjaga karakter dan integritas ini seperti apa nih Pak?
1: Ya jadi memang karakter ini ya ini kan istilah yang sangat populer ya dewasa ini. Kita memiliki banyak indikator karakter itu, karakter bangsa itu. Tapi dalam soal berkaitan dengan digital, ya kan, maka yang paling penting itu adalah pertama kita harus punya karakter tanggung jawab.
0: Tanggung jawab. Ya.
1: Jadi kita dalam hal melakukan apapun, ya kita tidak boleh, kan setiap pekerjaan itu punya resiko, ya, dan ya, harus kita bertanggung jawab atas resiko itu. Kemudian kita juga paling penting bagaimana punya karakter toleran, ya kan, harus saling menghormati perbedaan yang ada, ya tidak boleh kita menghakimi ya sesuatu yang kita sendiri tidak tahu persis persoalannya. Kemudian kita juga punya apa karakter peduli sosial, kan di media sosial itu kita bisa tahu perkembangan masalah-masalah. Jadi misalnya masalah bangsa kita seperti di Papua, ya kan? Sekarang dengan itu film Pesta Babi ya.
0: Iya, yang lagi viral nih.
1: Gitu. Ya. Ya, kita dibutuhkan itu karakter peduli sosial. Apa yang perlu kita kritik di sana, ya kan? Kebijakan pemerintah, ya kan? Kita sebagai warga negara tentu harus patuh. Ya taat kepada pemerintah sepanjang gitu kan selama pemerintah itu melaksanakan konstitusi ya kan, tapi jika ada suatu kebijakan yang kemudian merugikan ya masyarakat setempat, masyarakat adat ya yang bersumber dari kehidupan itu ya kita perlu care ya, kita perlu peduli begitu lewat ini seperti lewat media RRI ini kita menyampaikan dan banyak contoh-contoh kasus seperti kemarin yang terjadi di Aceh, di Sumatera Barat, yeah. Itu kan dibutuhkan kepedulian kita,
0: yeah, betul.
1: Baik dalam hal gagasan termasuk juga bisa dalam hal materi kan,
0: yeah.
1: Begitu untuk meringankan ya, beban para korban ya, kira-kira seperti itu Pak.
0: Iya, jadi ini sangat diperlukan apalagi untuk generasi muda ini ya, iya. Untuk ke depan ya. Iya. Kemudian bagaimana nih Pak cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari kita
1: ya,
0: nih, Pak?
1: Jadi kita perlu pilih ya, iya. Satu persatu silanya gitu ya. Iya. Kalau sila pertama yang paling penting itu adalah kepribadian ya.
0: Kepribadian.
1: Jadi spiritualitas itu, sila ketuhanan itu mencerminkan spiritual seseorang. Itu harus punya kejujuran dan tanggung jawab moral, gitu ya. Gitu. Jadi kejujuran ini memang sudah sangat apa ya sulit ya. Gitu. Kan dengan berbagai macam kepentingan dalam kehidupan ini, kadang kita mencari orang yang jujur itu ada tapi sulit. Terutama di berkaitan dengan apa namanya pemerintahan ya. Jadi jujur itu hebat, itu kan kata KPK gitu.
0: Ya, ada juga jujur yang menyakitkan.
1: Jujur yang menyakitkan. Jadi itu susah ya. Ya, apalagi kalau dia berkaitan dengan orang banyak gitu. Nah, yang kedua berkaitan sila kedua ini kan kemanusiaan dalam beradab itu kan soal etika.
0: Sayang.
1: Ya, karena etika ini kan perihal sesuatu yang baik. Jadi kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Nah, sehingga dalam kehidupan sosial kita harus punya martabat, kita harus punya harkat ya, harkat dan martabat. Baik kita harus menghargai orang lain maupun orang lain menghargai kita, gitu kan? Etika di dalam interaksi seperti di teknologi cyberbullying itu, ujaran kebencian, ya dan sebagainya itu masuk sila kedua, ya kan? Bicara etika, gitu. Jadi orang-orang itu ya belum memiliki etika yang baik. Yang ketiga, bicara persatuan Indonesia itu kan bicara soal bagaimana menjaga ya negara ini ya. Setiap negara pasti punya dinamika ya, pasti punya masalah. Tapi bagaimana persatuan itu tetap dijaga? Terutama jika ada isu-isu yang atasnamakan identitas baik suku, agama yang dapat memperkeruh ya suasana di masyarakat, bahkan bisa tidak terkendali ya kan. Maka kita punya tanggung jawab moral untuk sentiasa menjaga ya, menahan diri, tidak gampang terprovokasi, tidak mudah termakan hoax dan lain sebagainya. Kemudian persatuan Indonesia juga itu berkaitan bagaimana kita punya apa mempromosikan budaya kita, ya kan? Kekuatan bangsa kita ini kan kalau kata Soekarno, ya kan? Adalah budaya, ya kan? Kita kaya akan budaya. Kalau betul-betul budaya itu dimaksimalkan, ya maka itu bisa mendatangkan apa? Ekonomi, gitu kan? Contoh di Bali ya kita sudah tahu bersama bagaimana mereka mengandalkan sektor pariwisata, budaya ya, satunya itu budaya sebagai meningkatkan ekonomi masyarakatnya gitu kira-kira. Nah, artinya itu sebagai contoh yang bisa berdampak kepada semua daerah gitu kan. Termasuk Maluku Utara, saya kira Maluku Utara kaya akan budaya.
0: Jadi ya. Maluku Utara berpotensi juga.
1: Potensi juga ya kan. Banyak udah mulai kenal seperti tarian soya-soya gitu kan. Begitu banyak budaya Maluku Utara ini yang tinggal bagaimana aspek pemasaran saja. Mempromosikan itu. Ya kan, misalnya lewat bandara bukan hanya di sini tetapi juga di bandara di daerah-daerah lain, terutama di Jakarta. Ya kan, Surabaya yang banyak dikunjungi oleh apa? Wisatawan kan. Supaya mereka senang. Apalagi kita punya kekuatan sektor pariwisata laut ya,
0: laut.
1: Gitu ya. Banyak dan banyak yang mengakui keindahan laut Maluku Utara. Banyak yang mau ke sini.
0: Iya.
1: Hanya persoalan ke sini itu mahal.
0: Itu lagi.
1: Itu kalau orang dari Jakarta Bandung kayaknya lebih murah mereka ke Singapura.
0: Iya, betul, betul
1: daripada sekali. Ke Ternate. Iya. Gitu kan. Itu. Ya, saya kira ini perlu perhatian juga bagaimana kebijakan pemerintah bisa salah satunya bisa apa namanya? Kalau untuk mempromosikan budaya supaya perekonomian bagus di daerah ya harus dibantu ya kan, iya. Gitu, jangan dibikin mahal harga tiketnya maksudnya ya, iya. Harus ada subsidi misalnya gitu kira-kira. Iya. Berikut sila keempat itu kan bicara apa permusyawaratan, iya. Jadi masyarakat kita ini harus dibiasakan dengan budaya musyawarah, budaya dialog. Apapun masalah kalau ada keinginan untuk bermusyawarah, mencari jalan keluarnya, iya. Ya kan? Saya kira masalah akan bisa selesai. Iya,
0: pasti ada jalan.
1: Jalan, ya. Terutama di dalam yang sangat rentan itu kan di dalam politik, iya. Ya kan? Dan politik ini kita sudah berkaca ya kemarin-kemarin, iya. Luar biasa dampaknya di media sosial, ya, iya. Karena aspek politik. Ya, jangan sampai, tapi alhamdulillah bisa selesai, iya. Ya, karena saya yakin masyarakat kita juga sudah cerdas, ya, tidak mau memperbesar masalah-masalah yang tidak produktif bagi mereka, iya. Ya, yang lebih produktif adalah bagaimana mereka bisa hidup aman, tenang, bekerja tidak terganggu, ya, berdagang tidak terganggu dan lain sebagainya. Iya. Kira-kira seperti itu, ya. Iya. Kemudian sila kelima, ya, bicara soal keadilan sosial. Saya iya. Kira keadilan di sini ini penting ini. Iya. Keadilan itu berkaitan juga dengan keadilan di era digital, akses, ya. Iya. Bagaimana contoh di Maluku Utara akses internet itu iya. Bisa menyebar sampai di pelosok Maluku Utara kalau bisa.
0: Iya, ini kalau terjadi luar biasa.
1: Luar biasa, ya. Kadang-kadang kan kita di daerah tertentu susah, mm-hmm. Ya kan? Padahal itu basic apa yang dibutuhkan ya kan ya oleh pendidikan di sekolah-sekolah itu kalau ada akses internetnya pasti akan berdampak positif terhadap sekolah itu begitu. Tapi kalau tidak ada ya susah juga nanti apa namanya orang ketinggalan informasi ya dalam hal ekonomi barang-barang yang bisa lewat dibeli lewat apa teknologi lewat apa ya kan media makin mahal karena dikirim langsung ya kan orang berdagang langsung biasanya sampai ke daerah itu kan lebih mahal barangnya gitu kan dan lain sebagainya. Saya kira apa sangat penting ya. Jadi satu yang diharapkan terutama dan terhadap pemerintah terkait dengan sila keadilan sosial ini adalah bagaimana pemerintah dapat memajukan ya kan teknologi di setiap daerah itu iya. Itu yang penting. Itu
0: sangat penting.
1: Iya, karena dapat membantu semua baik aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan lain-lain. Saya kira seperti itu.
0: Iya, sangat luar biasa nih ya untuk dari sila pertama sampai kelima ini ya tentunya. Harapan kita juga sampai di pelosok-pelosok tadi yang sudah disampaikan ya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa yang paling utama itu kejujuran ini.
1: Betul.
0: Kejujuran. Ini tentunya kalau Indonesia semua jujur nih kayaknya Indonesia bakal maju cepat ya.
1: Pasti ada yang kurang juga pasti dalam kehidupan masyarakat ini kan ada juga.
0: Iya betul.
1: Masalah.
0: Iya. Oke. Okay. Ya tentunya pendengar kami juga mengundang Anda untuk Anda yang ingin bergabung. Anda bisa bergabung juga melalui line telepon kami di 0921312521 dan juga di 0821203751. Dan untuk pagi menjelang siang ini pendengar ya kami akan membahas nih tema yang sangat spesial ya di hari ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Dan temanya yaitu Pancasila di era digital membangun generasi dan generasi berkarakter dan juga berintegritas. Masih bersama Bapak Dr. Wahyudin ya. Biasa disapa siapa Pak? Pak
1: Lebih akrabnya. Lebih akrab karena suka dipanggil Pak Noe.
0: Oh Pak Noe, iya. Pak Noe ya. Oke ya. Dan kalau di kampus sendiri bagaimana Pak untuk peran kampus dalam membangun karakter mahasiswa nih di era digital ini seperti apa Pak?
1: Iya, jadi kampus ini kan salah satu agen perubahan ya. Iya. Jadi sejarah mencatat perubahan bangsa ini tidak lepas dari kontribusi kampus.
0: Iya betul.
1: Kenapa? Karena di kampus berbagai pikiran-pikiran yang masih jernih, ilmiah, objektif, rasional, itu sering membantu mengawal arah ya kan bangsa dan negara ini. Nah, terutama kita sebagai dosen itu sentiasa ya mengingatkan ya, memberikan pendidikan ya, pencerahan kepada mahasiswa bahwa ilmu yang paling penting itu ilmu dan etika itu harus berbarengan ya, harus bersama-sama. Anda punya kemampuan, kecerdasan yang baik, intelijensi yang baik, tapi kalau tidak disertakan dengan karakter. Itu ya susah untuk bergaul di masyarakat. Susah untuk mengembangkan karir Anda, begitu. Makanya kami selalu, saya sendiri dosen PKN yang mengampu mata-mata kuliah yang berkaitan dengan karakter, ya kan, suka mengingatkan itu ya. Jadi justru kebanyakan orang sukses berhasil karena karakternya.
0: Karakter, betul.
1: Ya, dan secara teori 80% ya ditentukan oleh soft skillnya. Nah, hard skill seperti kecerdasan, intelijensi itu hanya 20% saja. Ya kan. Nah, oleh karena itu penting di mahasiswa itu saya dorong mereka untuk berorganisasi juga. Ya. Baik di organisasi di internal kampus maupun di luar kampus, seperti di HMI, PMII dan lain-lain gitu ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Sehingga saya juga dulu mahasiswa besar juga dengan organisasi. Saya pernah menjadi ketua HMI cabang Gorontalo. Banyak pengalaman yang saya dapatkan situ, terutama soft skill-nya itu, ya kan? Termasuk juga dengan skill untuk memecahkan masalah, problem solving. Skill leadership, kepemimpinan itu didapatkan dari organisasi, sehingga hasilnya nanti kita punya prestasi akademik ya kan, yang baik, dan organisasi, pengalaman organisasi yang mumpuni, yang bisa dijadikan modal untuk masa depan kita. Nah, itu. Jadi sekarang bagaimana mahasiswa perannya, gitu kan? Mahasiswa kan sebagai agen of change ini kan, sebagai agen perubahan. Nah, harus tetap harus tetap mengawal bangsa ini. Jadi jangan hanya sebagai mahasiswa yang kutu buku, diistilahkan begitu, yang hanya kosan kampus itu saja yang aktivitas rutin, tetapi bagaimana juga bisa berkontribusi untuk masyarakat, apakah lewat aksi-aksi yang sesuai dengan undang-undang ya, nomor 9 tahun 1998 ya, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum gitu kan. Kemudian juga lewat ini media-media, lewat media tulisan juga bisa. Itu yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, sementara kami dosen apa? Kita tridharma, selain mengajar ya kan, kita juga harus meneliti, mengabdi. Ya kan, meneliti ini yang paling berat bagi kita gitu kan, bagaimana meneliti langsung ya, bereksperimen, kemudian hasil penelitian itu dituangkan dalam bentuk gagasan tertulis gitu kan, sehingga itu luar biasa usahanya itu. Dan hasil penelitian itu bisa diaplikan kepada masyarakat gitu kan, sebagai semakin bertambah wawasan pengetahuan dari hasil penelitian, kemudian itu diaplikan buat masyarakat. Saya kira seperti itu, Pak.
0: Iya, ini yang paling utama tadi sampaikan karakter dulu ya.
1: Karakter, ya, iya. Betul.
0: Ini harus diasah memang, betul.
1: Iya, ya. Betul, Pak.
0: Iya. Ya, Pak, kalau di selain sekolah nih dan juga perguruan tinggi ini tentunya ya, ini keluarga juga sangat penting nih, Pak, ya. dalam peran orang tua nih untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ini di dalam keluarga seperti apa, Pak?
1: Kalau karakter menurut saya itu justru dari keluarga.
0: Oh, dari keluarga.
1: Ya, kalau dari kecil kita sudah dibiasakan ya. Karakter itu kan salah satunya pembiasaan, habituasi ya. Itu dari kecil sudah ada pembiasaan oleh orang tua kepada anaknya tentang kejujuran, ya kan? Tentang bagaimana mengapresiasi bantuan orang lain dengan mengucapkan terima kasih. ya, contoh itu, contoh kecil saja, maka itu akan terbawa sampai kelak dewasa dia, ya kan. Jadi dia menghargai jasa orang lain, kemudian dia tidak mengambil hak-hak orang lain, ya kan. Dia tidak segampangan gitu ya mengklaim hak apa, hak cipta orang lain menjadi milik dia gitu kan. Pokoknya dia harus punya integritas sesuai tema ini. Oleh karena itu pendidikan informal ya, pendidikan keluarga ini apa ya, butuh asupan juga. Jadi keluarga juga kan ada yang keluarga yang baik, yang punya dididik dalam lingkungan pendidikannya baik, ada keluarga juga yang kita lihat kurang baik gitu ya. KDRT misalnya, ya kan, kekerasan di dalam rumah tangga, baik suami kepada istrinya, begitupun sebaliknya, bukan istri juga bisa melakukan KDRT kepada suaminya, orang tua kepada anaknya, ya kan. Nah, akhirnya anak ini pasti mentalnya terganggu, sehingga kelak dia ketika remaja bisa jadi perilakunya juga menjadi tidak baik, karena dia mengambil contoh yang ada di dalam keluarganya. Saya kira seperti itu. Makanya kan ada apa istilah pohon apa, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kira-kira begitu. Jadi kalau keluarganya baik, berpendidikan, punya konsep pendidikan yang baik, ya kan, maka diturunkan kepada anaknya, anaknya juga mudah-mudahan pasti memiliki karakter yang baik.
0: Pak, kalau terjadi malah sebaliknya, Pak, orang tua tidak baik, tapi anaknya baik, Pak, itu seperti apa, Pak?
1: Biasanya anak menemukan, kan begini, kadang ada orang tua menitipkan anaknya di pesantren. Itu bagus, masih bagus. Walaupun orang tua sibuk atau perilakunya nggak baik, misalnya ya, temperamen dan sebagainya, apa selalu terjadi. Nah, jadi kalau anaknya dititipkan di pesantren, ya di lingkungannya baik, anak itu punya lingkungan yang baik, maka anak itu bisa.
0: Jadi lingkungan juga lingkungan berpengaruh.
1: Sangat sangat menentukan lingkungan itu. Ada ketika dia dewasa, ya kan, misalnya orang tua lingkungannya, pendidikannya tidak mendukung, tapi karena dia didorong oleh orang tuanya kuliah, maka di kuliah dia mendapatkan lingkungan yang baik, ya kan, dia ikut kegiatan-kegiatan yang positif, organisasi dan sebagainya. Justru dia setelah selesai, dia memberikan dampak positif kepada keluarganya, sehingga dia menjadi corong di keluarganya. Ada masalah apa, selalu dimintakan apa nasihat-nasihat dari anaknya itu sendiri. Karena bicara pengalaman, orang tuanya di kampung kurang pengalamannya, anaknya mendapatkan pengalaman banyak di kota, ya kan, pergaulannya, pendidikannya dan sebagainya. Saya kira seperti itu.
0: Jadi lingkungan juga berpengaruh.
1: Lingkungan
0: ya,
1: sangat
0: apalagi
1: besar.
0: Orang tua maksud saya tidak baik tuh, mungkin tidak mengurus anaknya itu.
1: Nah itu ya, karena faktor banyak begitu, ya karena faktor ekonomi, ya
0: ekonomi, betul.
1: Jadi seharian mereka bekerja, ya kan, sehingga perkembangan anak ini kan kurang di apa diketahui, gitu kan. Lalu kadang juga karena faktor pendidikan orang tua, itu tadi ya, dari kecil orang tuanya itu dididik dengan kekerasan, maka ketika jadi orang tua juga jadi hal yang biasa dia melakukan apa kekerasan. Saya kira penting juga tokoh-tokoh masyarakat. Ya, tokoh masyarakat enggak, menurut saya ya tidak bisa membiarkan kalau ada satu keluarga yang melakukan KDRT lantas diam. Tokoh masyarakat juga yang dijadikan corong di masyarakat harus melakukan persuasif. Ya kan, pendekatan-pendekatan. Apa guna kita ada pemerintah desa juga? Kalau pemerintah desa tidak apa istilahnya, tidak atasnya apatis, cuek gitu kan. Cuek dengan persoalan keluarga di kampungnya sendiri, itu peran tokoh masyarakat, pemerintah desa itu harus mengontrol warganya supaya tetap apa di arah yang benar gitu.
0: Iya, padahal nilai Pancasila ini di dalam keluarga sudah ada memang ya, Pak ya. Sudah dalam kehidupan sehari-hari ini.
1: Ada.
0: Ya. Jadi
1: ada, cuman cara mengkonsepnya itu belum di, tapi sudah menjadi karakter, sudah menjadi perilaku mereka. Iya. Saya yakin ada itu.
0: Ya, Pak, ini ada sudah ada yang bergabung nih melalui WA nih, pesan WA dari Ibu Rima di Dufa-Dufa nih. Katanya, apakah di SD masih ada PPKN? Bagaimana intervensi kampus ke tingkat dasar nih?
1: Ya, sekarang itu kan kurikulum baru yang saya ketahui pendidikan Pancasila ya. Ya, sekalipun ini ada juga masukan-masukan dari komunitas pendidikan kewarganegaraan untuk tetap menekankan juga pendidikan kewarganegaraan ya, karena beda memang domainnya ya, pendidikan Pancasila lebih kepada indoktrinasi nilai, sedangkan PKN itu, pendidikan kewarganegaraan itu, lebih kepada membangun kesadaran kritis warga negara supaya mereka mampu memilah ya mana yang baik, mana yang tidak baik, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi pendidikan Pancasila masih ada di SD.
0: Masih ada.
1: Ya, bahkan ada wacana sekarang pinginnya balik lagi ke dulu, pendidikan moral Pancasila, PMP ya. Kurikulum 1975 ya. Saya kira begini, substansinya sama sebenarnya, ya kan? Sama-sama bagaimana nilai Pancasila itu ya bisa dikembangkan ya kan dalam kehidupan, baik secara keilmuannya, teoritisnya maupun dalam implementasi di masyarakat. Begitu. Cuman pendekatannya saja yang barangkali berbeda ya. Begitu.
0: Iya, sudah dijawab ya untuk Ibu Rima pertanyaannya nih, sangat luar biasa ya.
1: Dan satu lagi, Pak, itu di SD memang harus
0: harus
1: ada pendidikan Pancasila ya kan? Karena situ cara yang efektif membentuk karakter itu orang itu di masa-masa kecil itu. Di SD itu pembentukan karakter di SD.
0: Iya, betul sekali.
1: Gitu. Karena mereka kan ya itu ada tabula rasa ya, teori teori tabula rasa itu kan anak itu seperti kertas kosong, tergantung dari orang tuanya, gurunya mau menulis dengan baik atau tidak baik. Gitu. Jadi mereka apa? Mengikuti, kalau kecil gitu kan belum mampu memilah gitu ya. Sesuatu perbuatan yang baik itu kadang mereka ikut saja. Tapi mereka belum tahu itu baik atau tidak baik. Misalnya orang tua menyuruh anaknya sholat, ya kan, anak SD ini, anak kecil ini kan mereka belum tahu apa sholat itu, apa pentingnya sholat itu. Ya mereka tahu ya disuruh orang tua itu baik. Nah mereka kerjakan sholat. Di sekolah pun begitu. Apapun yang dibilang oleh guru itu menurut anak SD itu baik. Iya kan? Jadi itu istilahnya dalam teori moral itu heteronomi moral. Gitu kan? Nah yang kita harapkan itu kan orang yang sudah dewasa itu otonomi moral. Jadi sesuatu yang baik itu memang atas dasar pengetahuan dan kesadarannya. Gitu, jadi dia sudah bisa berbuat baik karena dia paham betul, dia sadar betul. Jadi guru di SD itu harus menjadi role model gitu kan. Harus menjadi contoh. Harus menjadi teladan. Jadi tidak saja dengan mengajar, tetapi sikap dan perilakunya juga pasti ditiru dan digugu oleh anak SD. Kira-kira begitu.
0: Ya, ini menjadi contoh ya. Kalau dalam rumah tangga, di rumah juga orang tua juga peran ya, aktif ya, harus mencontohkan ya. Jangan sampai terjadi KDRT terus anak berpikiran ih bagaimana nih.
1: Makanya kadang-kadang begini kasus. Bagaimana? Kalau anak kecil itu kita hati-hati. Kalau dewasa kan kita kadang suka bercanda yang enggak baik, mereka orang dewasa kan udah SMP, SMA kan bisa memilah kan. Ini kayaknya bercanda ini. Tapi kalau anak kecil, kalau orang tuanya anggap ini bercanda tapi tidak baik, khawatirnya anak ini anggap baik. Gitu kan. Makanya sekarang saya lihat anak-anak itu kemarin itu, bilang dia suka berbohong, bilang ini, baru kata ujungnya itu, tapi bohong, gitu kan. Saya bilang, wah, ini artinya itu tidak di masa kita kan. Generasi kita tidak mengenal itu kan.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Itu harus hati-hati orang tua untuk anak-anak kecil itu, cara mendidiknya harus hati-hati.
0: Iya, ini sangat luar biasa ini ya, Pak Noe ya. Ya, dan untuk Ibu Rima, ini sudah terjawab tadi ya, apakah di SD masih ada PPKN ya? Ini tadi dijawab masih ada ya Pak ya?
1: Masih ada.
0: Iya, masih ada. Oke, kita lanjut lagi nih Pak ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung juga, silahkan ya, kami masih buka untuk line telepon, kita masih punya waktu. Ya, ini sudah ada yang bergabung juga, ini kita terima terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur nih. Jauh, iya.
2: Anak ADM.
0: Iya.
2: Ya, Assalamualaikum Pak Narasumber.
1: Waalaikumsalam.
2: Mengenai tentang masalah antara guru dan murid ya Pak ya. Beda dengan era saya, dengan era sekarang, dengan era saya dulu itu kan. Kalau zaman era saya kan saking guru biwawa terhormat, ketemu di jalan juga ngumpet saking malunya Pak.
0: Iya.
2: Apalagi sekarang kan sekarang mah maju kena mundur kena itu kan terlalu keras, terlalu lembek ya, seperti itu diantaranya. Itu kan tidak sedikit pihak orang tua kasus orang melaporkan kepada, sebetulnya bukan seperti itu ya, seperti itu justru orang tua harus mengerti bahwa namanya kalau hal-hal sekiranya bisa diselesaikan. Kalau sekarang misalnya saya juga punya anak Pak, sekarang sekolah, kalau kamu yang nakal, saya tidak bisa menyalahkan guru. Kenapa sekarang mentang-mentang dia punya jabatan, mentang-mentang lagi pula pihak orang tua jangan dulu menerima laporan sepihak dari murid begini begitu, kan tidak sedikit ya Pak ya. Nah, jadi sekarang guru sekarang jadi katakanlah maju kena mundur kena, itu kan seperti itu. Makanya saya mengimbau kepada pihak orang tua, kalau toh ada seperti itu janganlah menerima sepihak. Coba kalau toh memang ada sedikit selesaikan dengan setiap keluarga. Satu contoh Pak, pernah ada begini. Kan itu guru menghukum anak buah tidak seimbang. Ketika gara-gara kesiangan disuruh muter-muter lapangan dalam sekian putaran, anak-anak SD kan otak tidak mampu, otomatis anak pingsan. Nah, orang tua bijak, langsung ke polisi, datang ke sekolah, diselesaikan dengan pihak sekolah serta keluarga. Pihak sekolah bertanggung jawab penuh atas itu. Dan cuman dampaknya si anak tidak boleh sekolah di sana. Akhirnya sekolah anak itu mau sekolah, ingin pindah sekolah. Nah, bagaimana Pak tentang saya kira orang tua seperti itu memang saya bagus. Jadi apapun selesaikan dengan menyelesaikan dulu sedikit polisi. Coba kalau tua sebenarnya pasti sekolah juga bertanggung jawab. Nah, mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad Irwan ya, di Bandung ini, jauh dari Bandung ini. Ya, tadi dikatakan bagaimana nih pandangan Pak Noe ini ya terhadap kondisi saat ini ketika guru sering berada dalam posisi serba salah ini. Seperti apa nih Pak?
1: Ya, kalau saya analisa, baik secara konsep ini kan kita punya hak asasi manusia.
0: Iya.
1: Ya. Hak asasi manusia yang kita harusnya kita pahami, kita laksanakan di masyarakat kita harusnya sesuai juga dengan konteks budaya masyarakat setempat. Jadi tidak boleh juga hak asasi manusia misalnya dipahami di negara lain, di Amerika copy paste gitu kan, langsung dilaksanakan di kita. Contoh soal apa namanya cara guru dalam mendidik siswa ya, begitu seperti yang dicontohkan oleh Bapak dari Bandung Timur tadi ya. Pak siapa namanya?
0: Pak Ahmad Irwan.
1: Pak Ahmad ya. Kadang guru sekarang ini karena takut dengan hak asasi manusia, ya kan? Jadi kayak tidak punya wibawa lagi, gitu kan? Banyak contoh-contoh yang diperlihatkan di media sosial seperti itu. Saya kira ini perlu ada formulasi lagi, pemerintah lewat DPR, DPRD harus mengkaji kembali mana hal-hal yang masih dibatasi, ya, mana yang sudah tidak boleh, gitu kan? Perlu ada pembatasan. Termasuk contoh budaya di Maluku Utara, di Bandung, Sunda itu beda.
0: Beda betul.
1: Pendekatannya beda. Coba di sini Pak, ya kan? Sini kan orang tua cara mendidik anaknya justru dengan tegas itu kan lebih didengar daripada dengan kelembutan, gitu kan? Karena seperti itu ya. Nah, pemahaman saya, budaya Sunda kan soft, ya kan? Saya punya istri juga orang Bandung, ya kan? Jarang saya dengar di sana orang tua bentak anaknya itu kan, jarang.
0: Gitu.
1: Tetangga-tetangga jarang yang dibentak, tapi kalau di sini orang tua bentak, ngegas istilahnya itu kan, hal yang biasa. Ini. Nah, itu sudah itu saja sudah beda begitu. Begitu. Jadi saya kira ini perlu diformulasi masing-masing di pemerintah daerah ya, bagaimana pendekatan dalam memahami apa hak asasi manusia itu dalam perspektif pendidikan untuk mendidik anak gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi juga guru juga ini saya perlu mengkritisi. Kadang di dulu saya kadang dalam kasus tertentu kasus ya, jadi tidak bisa digeneralisir ini, tidak bisa disimpulkan secara umum. Kadang kesal juga kalau ada guru-guru yang suka otoriter, maksudnya sedikit langsung ditampar gitu kan. Saya pernah mengalami itu.
0: Saya juga pernah.
1: Jadi kadang yang muncul itu justru apa, jadi kesal sama gurunya kan, gitu kan. Padahal bisa jadi bukan salah dia, salah temannya sendiri, tapi dia kena gitu kan. Nah ini saya kira perlu dikritisi juga. Hanya guru itu tidak boleh, menurut saya, ditakuti, tapi di apa, disegani. Ya, dihargai. Bukan ditakuti. Kalau ditakuti itu enggak, menurut saya itu enggak mencerdaskan siswa gitu ya. Gitu. Jadi disegani karena etikanya, dihormati karena etikanya, sehingga di situ ada proses belajar untuk saling menghargai. Bagaimana posisi siswa, bagaimana posisi seorang guru. Ada batas-batas. Seorang guru juga jangan terlalu apa istilahnya, offside, over, ya kan? Ada sikap-sikap yang harus dia batasi sehingga siswa juga jangan kelewatan gitu ya. Ngelunjak istilahnya gitu. Dan saya kira kalau saya di kelas saya praktekkan, ya saya kira kadang kita dengan cukup suara yang tegas, ekspresi yang tegas, itu ya mahasiswa juga sudah segen, tanpa kita harus marah-marah gitu ya. Kita dengan menyampaikan dengan apa, dengan maksud keras, maknanya keras, mereka sudah sebenarnya sudah berpikir begitu. Nah itu mungkin mahasiswa yang sudah berpikir dewasa ya. Tapi kalau yang di sekolah, ya tinggal disitulah dibutuhkan ya kompetensi seorang guru. Ya ada empat itu kan, kompetensi pedagogi, profesional, kemudian personal gitu kan, interpersonal atau sosial gitu ya. Kompetensi sosialnya itu harus harus dimiliki. Jadi memang tidak mudah jadi seorang guru itu. Jadi tinggal bagaimana apa istilah manajemen gitu kan, baik manajemen personalnya maupun manajemen sosialnya harus ada itu. Ya sikap-sikap yang makanya harus, makanya guru itu yang sekarang kan jadi polemik kayak kurang dihargai. Sekarang kan ada diajukan ke MK, Mahkamah Konstitusi, soal gaji guru itu. Ya kan, yang rendah ya kan. Makanya ada usulan dari Asosiasi Dosen Indonesia, baik dosen dan guru, minimal diupayakan gajinya itu dua kali UMP gitu kan. Dua kali gaji pokok gitu kan, dari UMP, UMP setempat. Tentu setiap daerah kan beda-beda UMP-nya kan. Jadi di Jakarta beda sama Maluku Utara UMP-nya. Jadi minimal dua kali gaji UMP-nya gitu. Saya kira ini itu satu bentuk upaya untuk menghargai, karena berat jadi seorang guru itu. Tapi kan sekarang lihat itu, ya kan, jadi polemik di media sosial gitu kan. Gaji tukang masak ya MBG itu lebih gede daripada guru gitu kan.
0: Dibanding-bandingkan.
1: Dibanding-bandingkan. Ya, saya kira ini perlu di apalagi dipelajari oleh pemerintah. Suatu negara kalau mau jadi negara maju ya modalnya pendidikan.
0: Pendidikan paling utama.
1: Iya paling utama. Jangan Anda berharap mau maju ya kan, teknologi maju, pendidikan tidak didukung. Jangan harap itu. Makanya kita perlu mengkritik juga soal anggaran negara yang terlalu besar buat MBG. Ya kan? Perlu dikritik juga. Kenapa yang besarnya buat makan, bukan yang berkaitan dengan apa namanya pendukung pendidikan seperti informasi teknologi, seperti saya contohkan tadi wifi kalau bisa merata ke semua daerah gitu kan. Dan saya kira MBG juga harus kena sasaran, tepat sasaran, ya kan, pengelolaannya harus harus profesional juga dan selain sebagainya. Saya kira seperti itu.
0: Iya, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan untuk gaji guru ke depan dua kali lipat ya.
3: Iya,
0: amin ya. Oke, dan kita sudah berada di penghujung nih Pak ya. Apa harapan Bapak nih Pak Noe ya terhadap generasi muda Indonesia nih dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 nanti nih?
1: Iya, jadi harapan saya ya kan generasi muda itu ya. Yang paling penting kehidupan sekarang itu kolaborasi.
0: Ya,
1: tidak bisa suatu pekerjaan, aktivitas apapun kalau dilakukan sendiri pasti akan lambat hasilnya dibandingkan kolaborasi. Lewat kolaborasi, lewat aspek pendidikan, ya kan? Pendidikan semua. Kemudian di masyarakat juga harus berkolaborasi. Yang kedua adalah paling penting keteladanan. Ya, generasi muda harus menjadi contoh, ya kan? Contoh bukan cuma soal sikap, tetapi termasuk penguasaan terhadap teknologi. Sekarang AI itu sangat membantu. Tetapi ada batas-batasnya. Ya kan? Ada batas-batasnya yang tidak bisa ya, dilewati ya, dilanggar gitu. Literasi termasuk juga dikembangkan. Generasi muda ini harus melek ya, melek membaca itu maupun melek numerasi. Jadi kalau sekarang teknologi membantu, tapi kita jadi on misalnya dalam hal numerasi, kali-kali saja kita kali-kali sederhana saja agak susah. Gitu kan. Baca penjelasan yang bersifat kuantitatif aja 80%, 60% aja kita bingung. Wah, itu susah juga, repot juga ya.
0: Betul.
1: Saya kira seperti itu. Kemudian tetap didorong terus pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila tetap harus ada sebagai panduan ya di persekolahan ya, di perguruan tinggi untuk mendidik generasi-generasi penerus yang tadi berkarakter, berintegritas. Kemudian jauhi perilaku-perilaku negatif di era digital ini. Ya harus dijauhi seperti cyberbullying, hoax, ujaran kebencian, termasuk soal radikalisme dalam hal digital, ya kan? Ini juga harus dijauhkan gitu ya. Saya kira seperti itu, Pak. Ya.
0: Kalau untuk mungkin ada yang disampaikan Pak kepada pendengar RRI Pro 1 Ternate ini dalam momentum hari lahir Pancasila nih untuk tahun ini seperti apa, Pak?
1: Ya, saya sampaikan bahwa Pancasila tidak sekedar dihafal, tapi harus diinternalisasi, ya, harus menjadi patron moral ya untuk generasi kita yang berintegritas, yang berkualitas, cerdas dan baik. Saya kira seperti itu yang penting.
0: Oke. Ya, itu saja ya Pak ya.
1: Iya,
0: sangat luar biasa ya untuk dialog Ternate pagi ini. Ya, pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dari tadi hingga saat ini ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Wahyudi Noe, S.Pd., M.Pd. ya, ini selaku akademisi FKIP Universitas Hairun Ternate telah berbagi wawasan ya dalam dialog interaktif Ternate pagi ini. Semoga apa yang sudah disampaikan ya menambah pemahaman kita tentang pentingnya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ya di era digital seperti ini ya pendengar, untuk membangun generasi yang berkarakter dan juga berintegritas. Oke pendengar, saya Iqbal Kutaman pamit ya sekalian untuk di Ternate pagi ini, dan kita sampai jumpa ya untuk di lain waktu dan lain kesempatan untuk di Ternate pagi, dan nanti untuk di Ternate siang Anda akan ditemani oleh rekan kami ada Bung Roni hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah, kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Esensi Buku Program A1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

Buku Bohong di Dunia yang ditulis oleh Hamka memberi sedikit pengetahuan tentang bagaimana kebohongan dan kebenaran. Pada bab pertama, penulis menjelaskan bagaimana seseorang jika ia berbohong. Pembatas di antara kebohongan dan kebenaran adalah etikat, kepercayaan, dan keyakinan. Di dalam akhlak, etika yang dipandang ialah kepercayaan orang yang membawa kabar itu sendiri atas kabar yang ia bawanya. Baik sesuai dengan kebijakan, itulah yang benar, maupun tidak sesuai, itulah yang bohong. Dalam buku Hamka halaman ke-1. Dengan membaca buku ini, kita pun akan mengetahui tentang siapa diri kita. Apakah selama ini kita pun seorang pembohong atau kita sudah jujur? Baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Kita mengenal kebohongan dalam perkataan. Ya, inilah yang kerap kali dilakukan oleh orang-orang atau mungkin kita sendiri. Memanipulasikan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Selain kebohongan dalam perkataan, ada juga kebohongan yang lain yang dijelaskan oleh ketua pertama Majelis Ulama Indonesia ini. Ada yang disebut bohong diam. Apa maksud dari bohong diam ini? Semata-mata berdiam diri saja belum boleh dikatakan bersikap benar. Karena kerap kali seseorang termenung seorang diri dalam sebuah kamar, tidak berbicara sepatah kata pun, akan tetapi di dalam dadanya meluap-luap suatu maksud yang jahat dan khianat. Demikian ungkap dari Robert Louis Stevenson di halaman ke-7. Sadar atau tidak, ternyata jenis bohong yang satu ini banyak terjadi di lingkungan kita. Ada yang diam-diam berkhianat, ada yang diam-diam berselingkuh dengan pasangan lain, ada yang diam-diam mencuri, dan ada yang diam-diam membenci tapi pura-pura baik di hadapan kita. Berbohong dalam jenis apapun adalah kesalahan fatal yang membinasakan. Berbohong hanya mendatangkan kerugian kepada diri kita sendiri. Seorang kepala sekolah yang berbohong akan hilang kepercayaannya dari rekan guru. Seorang ustad, seorang ustazah yang berbohong akan kehilangan muruahnya di hadapan para santri. Begitu juga untuk pelaku bisnis dan pedagang. Jika memulai sesuatu dengan kebohongan, hanya kerugian yang akan didapatkan. Dalam hal apapun yang dilakukan, tidak boleh diselipkan sebuah kebohongan. Karena dalam agama Islam pun dianjurkan untuk tidak mencampurkan yang hak dan yang batil. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 42, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Di samping kebohongan ada kebenaran. Itulah yang harus kita ucapkan. Kebenaran diletakkan kepada dua perkara. Pertama, hendaklah perbuatan kita sesuai dengan kata-kata kita. Kedua, perkataan kita hendaklah sejalan dengan pikiran kita. Pada halaman ke-4. Menurut penulis, orang yang jujur adalah dia yang merdeka. Merdeka dari dosa dan kesalahan. Dia mengungkapkan kebenaran untuk sesuatu yang salah. Maka, dengan berkata jujur, ia memerdekakan jiwanya dari kedustaan. Orang yang bersikap jujur adalah manusia yang sadar bahwa setiap jiwa memiliki kesalahan, tidak lepas dari kekhilafan dan kesesatan jalan. Manusia yang berterus terang adalah manusia yang tindakan perbuatannya membuktikan bahwa dia tidak berhenti memperbaiki dan meluruskan jalan hidupnya. Membaca hal ini, tentu kita ingat sebuah pesan seorang ustaz. Berkata yang benar meskipun itu pahit. Kesimpulan dalam buku ini, di mana buku ini banyak membicarakan hakikat kebohongan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Dengan membaca buku ini, kita akan sadar apakah selama ini perbuatan, perkataan, dan diam kita adalah sebuah kejujuran atau malah terdapat suatu kebohongan. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi, Kita Indonesia Sesungguhnya.

pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat,
2: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kenal informasi dan inspirasi.
3: Dengar, saya cek di monitor radio. Berikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, betul.
1: Parade. Istirahat di tempat. Kam.
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos Emhan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan, untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna, yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga

0: sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, benar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pendengar Presiden
1: peringatan dilahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: 那个生日到
1: 等
2: undangan disilakan duduk kembali。Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 哥，三家的。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026.

0: Siap dimulai.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya benar, kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: が、三者だ
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata.

0: 个三家的
1: undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Bahwa sesungguhnya mereka itu ialah
3: apa iya mendengar
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, benar boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Gerak.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para menteri koordinator, para menteri dan kepala badan, para wakil menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Help!
1: undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
6: Saya yang berada di Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
7: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
6: Ya Allah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
8: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
4: Hormat

0: Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 那个三家的
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan
3: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
4: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga kooperasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Baru saja kita ikuti jalannya upacara peringatan hari lahir Pancasila langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Dan kita sudah bergabung bersama Programa 3. Sudah pukul 12.43 waktu Indonesia Timur. Anda bersama Ternate Siang hari ini di awal bulan Juni, 1 Juni 2026, bertepatan dengan hari Senin, dan hari ini merupakan hari lahir Pancasila di tahun 2026 ini. Saya Roni, menggantikan rekan Iqbal sudah bersama Anda di Ternate Pagi, dan nanti dibantu teknik studio ada Mbak Dini. Kami akan mengiringi Anda di Ternate Siang hingga nanti selesai di jam 6 sore atau tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Menikmati hari libur di hari Senin hari ini dan menikmati suasana siang juga, ini pasnya dengan suasana makan siang dia. Jadi sudah Anda yang selagi menikmati hari libur bersama keluarga di rumah sudah mengatur menu makan siang kira-kira apa untuk mengisi hari libur di hari ini. Sambil kami iringi dengan lagu-lagu untuk Anda pendengar, kami ucapkan selamat makan siang. Sambil juga kita jelang pukul 13 sebentar Anda pencinta informasi-informasi olahraga, jangan lewatkan dinamika olahraga bersama Program 3.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalkom. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis

0: menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Wallace atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh, dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya, bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, mungkin jadi Belanda
2: tiga,
1: juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, okay, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga, Iga Swiatek, pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: November. Tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: Well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sweeps through the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fair.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Fantastic start there. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memainkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus. Dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampilkan yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game ya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi bagaimana, saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2.000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Informasi-informasi olahraga baru saja kita ikuti dalam dinamika olahraga program 3 RRI. Sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Ternate siang ini, kita lanjut lagi untuk Anda di tanggal 1 hari ini, Senin 1 Juni 2026. Ternate siang, saya Roni, ada Bung Ijar, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup ber

0: Kopinya enak banget dah, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Ah, aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

sebentar di pukul 14 kita akan ikuti informasi-informasi dari wilayah Maluku juga Maluku Utara dalam siaran perjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Baik, dan di hari ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila ya, di setiap 1 Juni sebagai momentum untuk memperkuat nilai persatuan, gotong royong dan identitas kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang saat ini. Pada peringatan tahun 2026 ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menetapkan tema resmi Pancasila Mempersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Jadi tema tersebut ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi perekat keberagaman yang menjadi persatuan di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat Indonesia. Jadi makna yang terkandung dalam tema tersebut dinilai relevan dengan kondisi global saat ini, di mana di tengah berbagai konflik dan perpecahan yang terjadi sejumlah negara, Indonesia lah negara kita ya, ingin menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan yang namanya kehidupan yang damai dan juga harmonis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial ini tentu saja menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional. Nilai tersebut juga dapat menjadi inspirasi dalam membangun hubungan yang harmonis di tingkat internasional. Jadi melalui tema tersebut, Indonesia menegaskan perannya tidak hanya dalam menjaga persatuan dalam negeri, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya mewujudkan perdamaian dunia. Semangat tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi peringatan hari lahir Pancasila di tahun ini diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial saja, seremonial tahunan ya. Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa seluruh elemen bangsa dan untuk terus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan membangun masa depan yang damai serta berkeadilan.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

101.8 FM Pro 1 RRI Ternate dari Lena Richie dengan Do It To Me menjelang di pukul 14 sebentar sebelum nanti kita ikuti Lintas Seribu Pulau. Baik, kita intip dulu hari ini, apakah mata uang kita, mata uang Garuda melemah, apakah malah menguat di hari pertama untuk bulan Juni ini ya. Baik pendengar, nilai tukar rupiah ini berada di level 17.844 rupiah atas dolar Amerika pada Senin di tanggal 1 hari ini. Mata uang Garuda melemah sekitar 37 poin atau 0,21% dari perdagangan sebelumnya. Bersama mata uang Asia lainnya seperti Jepang, yen Jepang melemah 0,14%, terus Ben Thailand melemah 0,017%, yuan China melemah 0,2%, peso Filipina melemah 0,18%, won Korea Selatan melemah 0,71%, dolar Singapura melemah 0,11%, dan dolar Hong Kong melemah juga 0,1% pada pembukaan perdagangan di pagi tadi. Sementara itu mata uang utama negara maju juga kompak berada pada zona merah. Tercatat euro Eropa melemah juga 0,12%, pound sterling Inggris melemah 0,1%, franc Swiss melemah 0,27%, senada dolar Australia juga melemah 0,1%, dan dolar Kanada melemah 0,11%. Seperti dikatakan mata ana uang Du Finansial Lukman Leong bahwa perkiraan rupiah di tanggal 1 hari ini berkonsolidasi terhadap dolar Amerika. Perang Amerika melawan Iran hingga data perekonomian domestik menjadi pendorong utama. Hari ini ia memperkirakan rupiah bergerak di rentan 17

membayarkan utang luar negeri dan repatriasi dividen di tengah arus masuk dolar Amerika yang terbatas. BI menegaskan tetap hadir di pasar untuk menjaga bagaimana stabilitas rupiah melalui berbagai instrumen terintervensi. Jadi Bank Indonesia terus berkomitmen hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat.

0: Pukul 14 mendengar saatnya kita ikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwin Nusantara 3.
1: Ringan ya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya Susan Sapasuro dibantu kru Lintas Seribu Pulau RRI Ambon. Dan pendengar, kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang menyampaikan informasi tentang Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis.

0: strategis demi menunjang pembangunan daerah ini menuju Indonesia Emas 2045 bersama reporter Maya Pranira.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan Maluku Tenggara menuju Indonesia Emas 2045. Ketiga program dimaksud yakni program pengembangan kapasitas kepemudaan, peningkatan olahraga, dan peningkatan kepramukaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara, Debi Bunga, mengatakan program-program tersebut telah dijalankan sejak awal Januari 2026. Khusus program pengembangan kapasitas kepemudaan mencakup beberapa kegiatan, diantaranya peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan.
2: Dari 3 program itu ada kegiatan-kegiatan yang memang per Januari sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan. Terhadap program pengembangan kapasitas kepemudaan itu ada mencakup 4 kegiatan. Yang pertama, peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan. Kemudian peningkatan kapasitas wirausaha pemuda pemula. Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara sudah melakukan kerjasama, baik itu dengan Balai Latihan Kerja Ambon maupun dengan Balai Latihan Kerja Bandung.
1: Meski dihadapkan dengan kondisi finansial daerah yang belum stabil, namun pihaknya berkomitmen tetap memberikan pelayanan di bidang ini secara optimal. Dalam pelaksanaannya, kata Bunga, ditemukan fakta di lapangan bahwa pemuda di Maluku Tenggara memiliki potensi dan kreativitas yang tinggi, sehingga memudahkan pihaknya dalam menjalankan berbagai program tersebut. Meski diakui masih terdapat banyak kekurangan yang harus dibenahi, salah satunya infrastruktur penunjang, namun melalui 3 program ini diharapkan dapat terus memberikan ruang berkreasi bagi generasi muda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sasaran pengembangan ini tidak hanya menyentuh bidang olahraga, tetapi juga menyasar kepada pengembangan minat dan bakat lainnya seperti wirausaha dan otomotif. Sejumlah stimulan berupa bantuan juga sudah diberikan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengembangan potensi pemuda di Maluku Tenggara demi mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Baik, pendengar dari RRI Tual, kita ada di RRI Ambon ya, pendengar, mengakhiri Lintas Seribu Pulau siang ini. Kita ikuti laporan dari RRI Ambon, Lina Tehupuring. Terkait Disperindak Maluku minta warga laporkan pedagang nakal lewat layanan hotline.
4: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan temuan pedagang nakal di Pasar Mardika Kota Ambon melalui layanan hotline resmi. Hotline tersebut disiapkan secara real time untuk menerima berbagai keluhan dan laporan dari konsumen. Ia meminta masyarakat untuk tidak langsung memviralkan dugaan pelanggaran pedagang ke media sosial sebelum menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Menurutnya, laporan langsung akan mempermudah Disperindak Maluku melakukan pembinaan dan penanganan secara tepat demi menjaga situasi perdagangan yang kondusif di Kota Ambon, Provinsi Maluku.
5: Kita punya hotline di Pasar Mardika yang real time, silakan melakukan laporan di situ. Ini ada pedagang nakal, ada pedagang yang begini, ada begini, silakan laporkan kepada kami supaya kita sama-sama melakukan pembinaan.
4: Dikatakan pihaknya intens melakukan pengawasan dalam upaya melindungi hak-hak konsumen di Maluku. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh barang kebutuhan yang aman, layak, dan sesuai ketentuan. Disperindak juga memastikan stok bahan pangan pokok dalam kondisi aman dan terkendali. Meski demikian, pengawasan distribusi dan pemantauan terhadap komoditas tertentu tetap diperketat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau hari ini, Senin 1 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, siang ini saya Susan Sapasuru mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumladi. Sampai jumpa.

satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

bersama di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu hiburan menemani waktu siang Anda di hari libur hari ini ya, di hari Senin. Bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2026 ya, hari lahir Pancasila, tepatnya di hari ini ya. Dan suasana kota Ternate yang sangat luar biasa cerah untuk siang ini, Anda yang selagi menikmati suasana liburan di rumah ataupun mungkin punya rencana mau kemana nih kira-kira kalau di kota Ternate ya. Karena liburannya sampai dengan hari ini saja, kemarin setelah dua hari berikutnya juga, dan hari ini terus besok Anda sudah kembali dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan di tempat kerja. Baik Anda pekerja ataupun anak sekolah yang mungkin harus kembali lagi ke tempat belajarnya ya. Liburannya sudah selesai hari ini dan besok juga harus kembali dengan kegiatan sehari-hari. Oke, dan pendengar, coba kita lihat hari ini mulai di tanggal 1 apakah ada perubahan harga dari bahan bakar minyak atau BBM. Nah, tentu saja masyarakat yang kita tahu ini menantikan ya, bagaimana ya, informasi mengenai harga BBM subsidi, non-subsidi pada Juni 2026. Jadi masyarakat yang memiliki kendaraan dengan bahan bakar solar nampaknya juga bisa senyum. Kenapa? Karena di Juni ini harga BBM non-subsidi sepertinya turun. Oh begitu ya, oke, luar biasa loh kalau begitu ya. Masyarakat juga menanti-nantikan sebenarnya, kira-kira di Juni ada perubahan harga tidak. Coba kita lihat sedikit rincian daftar harga terbaru BBM subsidi dan non-subsidi dari pemerintah pada Juni 2026 ini dari SPBU. Coba ini saya lihat dari Jakarta dulu lah ya, apakah sama nanti merata di seluruh Indonesia, begitu juga kita di Maluku Utara. Melansir dari laman resmi Pertamina, pemerintah resmi mengubah sejumlah harga BBM non-subsidi dalam negeri pada bulan Juni ini. BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo mengalami kenaikan harga. Namun, teruntuk harga BBM non-subsidi jenis solar, yakni Pertamina Dex dan Dex Lite, mengalami penurunan harga. Nah, perubahan harga BBM non-subsidi terjadi seiring dengan harga minyak mentah dunia yang masih bergerak volatil, tepatnya di tengah nilai tukar rupiah yang cukup tertekan dan cukup dalam terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi melansir dari Definitif, rata-rata minyak Brent pada Mei kemarin berada di level 103,71 rupiah atas dolar Amerika Serikat. Ya, jadi naik sekitaran 1,22% dibandingkan harga rata-rata sebelumnya ya. Sekali lagi yaitu 103,7 US dollar per barelnya. Sementara itu rata-rata minyak dunia untuk acuan West Texas Intermediate atau WTI sebesar 98,42 US dollar per barel pada Mei kemarin, atau mengalami kenaikan tipis 0,73% dibandingkan rata-rata harga April sebesar 98,06 US dollar per barelnya. Nah, melansir dari laman Pertamina, ini ada rincian daftar harga BBM non-subsidi periode Juni ini di seluruh SPBU. Ini di Jakarta ya. Cobakah akan merata sama di seluruh Indonesia? Kalau di Jakarta itu Pertalite 10.000 per liternya, tidak berubah. Jadi sama juga, Ternate juga demikian ya. Maluku Utara lah. Pertamax yaitu Rp12.300 per liter, tidak berubah juga sepertinya. Pertamax Grand yaitu Rp12.900 per liter, tidak berubah. Pertamax Turbo dari Rp19.500 per liter ini menjadi Rp20.750 per liter pada Juni ini. Pertamax Dex dari 27 menjadi 24. Jadi turun ya. Ini Pertamax seperti Pertamina Dex turun dari 27 menjadi 24. Dex Lite dari 26 menjadi 23 per liter pada Juni ini. Ini untuk daerah Jakarta ya, khusus di ibu kota Jakarta, apakah sama nanti merata di seluruh tanah air atau kita juga di Maluku Utara ya. Saya belum isi BBM hari ini, jadi belum tahu apakah ada penurunan harganya. Nanti kita lihat laporan mungkin dari teman-teman yang ingin menginformasikan terkait dengan informasi harga yang solar ini yang turun ya. Sedang rincian yang saya baca tadi itu dari DKI Jakarta, dari ibu kota ya. Baik, informasi selengkapnya silakan Anda kutip kembali melalui portal rri.co.id. Anda bersama di Ternate Siang, masih dengan lagu-lagu untuk Anda. Kita masih berbagi informasi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Ari Ajeng dengan Saat Kau Tadi Sini, lagu milik Jikustik ya, waktu ini nyanyi sama di Jikustik, tapi pernah juga dibawain sama Ajeng ya, Saat Kau Tadi Sini, untuk siang ini dengan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda di waktu siang. Anda yang selagi menikmati suasana liburan di hari ini tanggal 1 Juni. Pendengar, jenazah mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizar Raikudu ini akan diamankan secara militer di TMP Kalibata pada Senin hari ini ya. Prosesi tersebut menjadi bentuk penghormatan negara atas jasa dan pengabdian almarhum kepada Indonesia. Upacara pemakaman militer akan dipimpin Menteri Pertahanan Safri Samsudin selaku Inspektur Upacara. Sebelum dimakamkan, jenazah Ria Mizar terlebih dahulu disemayamkan di Kementerian Pertahanan. Karo Infohem Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen Riko Sirait, ia mengatakan pemakaman dilakukan sebagai penghormatan negara kepada almarhum. Ria Mizar dinilai telah mendedikasikan hidupnya sebagai prajurit dan negarawan Indonesia. Nah, jenazah almarhum akan dimakamkan secara militer melalui upacara pemakaman militer di TMP Kalibata. Persemayannya jenazah dijadwalkan berlangsung di depan Aula Bendeka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan. Upacara tersebut dipimpin Wakil Menteri Pertahanan selaku Inspektur Upacara. Jenazah dijadwalkan tiba di Kementerian Pertahanan nanti pada pukul 7:30. Setelah itu rangkaian penghormatan terakhir dilaksanakan sebelum prosesi pelepasan jenazah. Ia juga mengatakan upacara pelepasan jenazah yang akan dilaksanakan pada pukul 11:00, selanjutnya jenazah diberangkatkan menuju TMP Kalibata untuk dimakamkan. Ria Mizar meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu kemarin 31 Mei. Almarhum wafat pada pukul 14:03 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi juga, Ria Mizar dilahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 12 April 1950. Ia merupakan lulusan Akademisi Militer tahun 1974 dari Kecabangan Infanteri. Sebelum menjabat Menteri Pertahanan periode 2014 hingga 2019, Ria Mizar berkarir panjang di TNI. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Staf Angkatan Darat pada 2002 hingga 2005. Itu dia informasi melalui portal rri.co.id ya, jenazah mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizar Raikudu yang akan dimakamkan secara militer di TMP Kalibata pada hari ini. Informasi pendengar, seorang jenazah asal jemaah haji asal Kota Ternate, Maluku Utara yang dilaporkan meninggal dunia di Mekah Arab Saudi saat seluruh jemaah tengah bersiap menyelesaikan rangkaian ibadah haji sebelum kembali ke Indonesia. Jemaahnya meninggal dunia diketahui bernama Darsono Banguna Muis, warga Kelurahan Sangaji, Kota Ternate. Kabar tersebut dibenarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku Utara, Muhammad Saibar Wahid, melalui petugas teknis Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah PPIHD Maluku Utara, Tahmid Abu Bakar. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara untuk mendoakan almarhum agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah meninggal pada pukul 8:17 waktu setempat dengan diagnosis kardiogenik soik atau akut mikroradial infarction atau subpulmonary edema ya, endema. Diketahui juga jemaah haji Maluku Utara yang tergabung dalam kloter 15 nanti dijadwalkan tiba di Makassar pada 12 Juni sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah. Setelahnya, para jemaah akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Ternate nanti pada tanggal 14 Juni. Kepergian almarhum menjadi duka bagi keluarga, kerabat, dan seluruh jemaah haji Maluku Utara yang saat ini masih berada di Tanah Suci menjelang kepulangan ke Indonesia.

0: ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Maafin Farah.
1: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Puspa Beningar dengan First Love. Dan sepertinya kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu hiburan di kesempatan siang hari ini. Setelah nanti Warta Sentral Pro 3 RRI, Anda pencinta lagu-lagu Indonesia, jangan lewatkan sebentar mengisi hari libur Anda di sore ini. Sebentar nanti ya, Anda bisa request lagu-lagu untuk 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Kita ikuti selanjutnya Warta Sentral pukul 15.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara.
2: Ya nanti kita untung banyak tuh uangnya. Himbara punya dolar lebih banyak dibanding sebelumnya. Yang tadi dolar masuk ke sini, rupiahnya akan menguat karena supply dolar bertambah harusnya. Uangnya di situ yang penting uangnya bisa menggerakkan ekonomi domestik.
0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar slogan. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia mengatakan Presiden mengenal sosok almarhum Jenderal Purnawirawan Ria Mizard Ryakudu sejak di Akademi Militer. Menteri Keuangan menyebutkan manfaat ekonomi dari implementasi aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar slogan, tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara dan membangun sistem ekonomi nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
1: Pancasila lahir

0: bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026 yang berlangsung di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengatakan Pancasila bukan sekedar slogan tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara serta membangun sistem ekonomi nasional. Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia selama hampir 80 tahun.
0: Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.
1: Presiden Prabowo mengatakan tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 sangat relevan dengan kondisi kekinian. Di tengah perang global, Indonesia tetap kokoh dengan Pancasila.
0: Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi,
1: Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Upacara dihadiri oleh 150 orang, diantaranya Presiden kelima Megawati Sukarnoputri, pimpinan tinggi negara, para menteri, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
4: Pemerintah Daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi hari ini. Pada momen tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan, bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
3: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang harus berada, persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
5: Dimaksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada, jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Nah, ini yang kita terapkan bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
4: Sekedar diketahui, upacara Hari Lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta unsur masyarakat sipil. Dari Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi atau Kantor Wali Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengenal sosok almarhum Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Triakudu sejak di Akademi Militer. Menurutnya beliau merupakan sosok yang tegas dan jujur. Laporan disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
6: Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara.
7: Kepada jenazah.

0: Sejumlah pelayat mendatangi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan Ria Mirza Triakudu yang disemayamkan di Kemhan. Terlihat sekitar pukul 7 pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kementerian Pertahanan. Dan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan. Terlihat Agung Gemelar, Praktikno, dan Fadli Zon juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon mengenang sosok almarhum pribadinya yang tegas dan jujur. Fadli Zon juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengenal almarhum saat di Akademi Militer.
1: Ya, tadi saya juga tidak ada di sini, pas sudah ada di sana. Tapi Presiden juga menyampaikan respect kepada saya kepada almarhum karena juga mengenal secara pribadi sejak dulu, sejak zaman taruna bersama-sama. Saya kira penghormatan yang dilakukan oleh Presiden tadi bersama Menteri Pertahanan sebelum melakukan upacara itu menunjukkan kedekatan beliau dengan sosok Pak almarhum Pak yang juga beliau
2: mungkin Pak kesan dari Presiden
1: ya, seorang yang saya kira ada, seorang yang straight forward gitu ya, orang yang selalu menyampaikan kadang-kadang apa adanya. Kita mengenal Pak Tiam Izzat dari puluhan tahun yang lalu, dan beliau juga orang yang dikenal tegas gitu di dalam memimpin kita. Terima kasih.
0: Pada pukul 11 siang dengan penghormatan terakhir secara militer, iring-iringan jenazah meninggalkan Kementerian Pertahanan untuk menuju tempat makam pahlawan Kalibata untuk dimakamkan secara militer. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi inspektur upacara pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan almarhum Jenderal Purnawirawan Ria Mirza Triakudu di TMP Kalibata. Selengkapnya dilaporkan oleh Yorike Fitri. Yorike?
4: Ya, Safira, saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, di mana upacara militer dilaksanakan dan dipimpin oleh Inspektur Upacara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, diantara itu Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono, Menko Polkam Jamari Caniago, dan juga sejumlah pejabat tinggi negara serta purnawirawan TNI Angkatan Darat. Dan dari pantauan kami, peti jenazah almarhum Ria Mirza Triakudu dibalut dengan bendera merah putih telah selesai dimakamkan di TMP Kalibata. Dan dari amanat atau riwayat hidup dari almarhum Ria Mirza Triakudu lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 21 April 1950 dan meninggalkan satu orang istri dan tiga orang anak laki-laki. Dan almarhum merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1974 dari kecabangan infanteri dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada pemerintahan Jokowi periode pertama dari tahun 2014 sampai 2019. Dan sementara itu, Ria Mirza juga merupakan menantu dari almarhum Tri Sutrisno yang wafat beberapa waktu lalu. Dan dari pantauan kami, saat ini situasi di TMP Kalibata sudah mulai terlihat sepi karena para pelayat juga sudah meninggalkan TMP Kalibata Jakarta. Seperti diketahui, mantan Menteri Pertahanan dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Ria Mirza Triakudu meninggal dunia pada Minggu 31 Mei 2026 pada pukul 14.03 waktu Indonesia Barat di RSPAD Gatot Subroto karena sakit. Dari TMP Kalibata Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan manfaat ekonomi dari implementasi aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA, termasuk dalam membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHESDA mulai berlaku hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan aturan baru ini akan memberikan dampak yang luas baik bagi perekonomian maupun sektor keuangan. Di sektor keuangan, aturan baru DHESDA akan memperkuat likuiditas falas bank-bank Himbara yang menerima penempatan DHESDA. Dengan demikian dapat membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu, kata Menteri Keuangan Purabaya, ia akan memantau penempatan DHESDA di bank-bank Himbara tersebut.
6: Jadi nanti kita untung banyak tuh uangnya. Himbara punya dolar lebih banyak dibanding sebelumnya. Yang tadi dolar masuk ke sini, rupiahnya akan menguat karena supply dolar bertambah harusnya. Uangnya di situ yang penting uangnya bisa menggerakkan ekonomi domestik. Itu strategi yang berapa kali pukulan tuh. Satu strategi mukul banyak. Tapi kalau nggak nambah, saya akan periksa. Kenapa nggak nambah? Pasti ada yang main-main kan?
5: Sejauh ini menurut Menkyu Purabaya ada 3 bank Himbara yang akan menampung penempatan DHESDA yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Kebijakan baru penempatan DHESDA juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia. Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjio mengatakan akan memperluas instrumen mata uang penempatan DHESDA selain dolar Amerika Serikat yang dapat ditempatkan di bank-bank di dalam negeri.
7: Mata uangnya juga kami perluas. Yang selama ini hanya US dollar, sekarang kita juga perluas non-US dollar. Karena kami sudah melakukan pendalaman pasar falas di mana sekarang Chinese yuan itu juga sudah ditransaksikan dalam negeri. Karena local currency transaction kita dengan Tiongkok itu yang terbesar.
5: Aturan baru DHESDA mewajibkan para eksportir non-migas untuk menempatkan 100% DHESDA di dalam negeri selama 12 bulan. Eksportir migas wajib menempatkan setidaknya 30% DHESDA-nya di dalam negeri minimal 3 bulan. Selain memperketat aturan penempatan DHESDA, pemerintah juga akan memberikan insentif pada eksportir yang patuh berupa tarif PPH hingga 0% atas instrumen penempatan dana tersebut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan dari Tanah Suci. Usai menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, jemaah haji Indonesia bersiap kembali ke tanah air. Sebanyak 445 jemaah asal Batam menjadi rombongan pertama yang dipulangkan dari Arab Saudi. Selengkapnya dilaporkan oleh Syariful Alam. Alam?
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air mulai dilakukan dari kota Mekah. Kepala Daker atau Daerah Kerja Mekah, Iksan Faisal, mengatakan kloter pertama yang dipulangkan adalah Batam 1 atau BTH-01. Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia tersebut bergabung dalam kloter BTH-01. Mereka berangkat melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, pada Senin dini hari dan pada sekitar pukul 3 waktu Arab Saudi. Menurut Iksan, seluruh jamaah dalam kondisi sehat dan menunjukkan antusiasme tinggi untuk kembali ke Indonesia. Dalam pelepasan tersebut, jamaah menerima cenderamata berupa simbol unta dan kalungan bunga. Simbol unta diberikan sebagai kenang-kenangan khas Arab Saudi sekaligus pengingat agar nilai-nilai ibadah haji tetap dijaga setelah kembali ke tanah air. Berikut keterangan dari Iksan Faisal.
10: Melaksanakan kloter-kloter pertama. Kebetulan sekarang kita sudah berada di sektor 2, tuan rumah atau hotel 202 yang akan melaksanakan pemulangan pertama adalah kloter BPH 01 yang ini Batam 1. Insya Allah Batam 1 ini akan dari Bandara Kertajati Medan pada pukul 03.00.
9: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya kalung bunga diberikan oleh pihak syarikah yang selama ini mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Ihsan juga mengingatkan jemaah haji yang masih berada di tanah suci, khususnya gelombang kedua yang menuju Madinah, agar memanfaatkan waktu dengan memperbanyak ibadah, zikir, salawat, dan doa. Selain beribadah di Masjid Nabawi, jemaah juga dapat mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah yang merupakan sejarah Rasulullah SAW bersama dengan sahabat-sahabatnya di Madinah. Sementara itu, pemulangan jemaah haji Indonesia akan berlangsung secara bertahap hingga akhir Juni mendatang. Jumlah kloter yang dipulangkan setiap hari disesuaikan dengan jadwal penerbangan yang dilayani maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Makassar. Kloter 1 UPG dijadwalkan tiba di tanah air pada hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah dan akan diterima langsung oleh pemerintah daerah dan Kanwil Kemenhaj Sulsel di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Laporan selengkapnya bersama dengan Karnila Kandi dari RRI Makassar. Karnila.
11: Ya, kedatangan jemaah haji kloter pertama di Debarkasi Makassar dijadwalkan pada pukul 22.30 waktu Indonesia tengah malam nanti dan rencananya akan tiba di Asrama Haji Sudiang terlebih dahulu diterima oleh pemerintah provinsi dan panitia PPH Debarkasi Makassar sebelum kembali ke daerahnya. Untuk kloter 1 UPG yang rencananya tiba malam nanti merupakan jemaah asal Kabupaten Sopeng sejumlah 392 orang berikut dengan petugas kloter. Namun dari informasi yang kami peroleh dari Kanwil Kemenhaj Sopeng bahwa satu orang dari 392 jemaah tersebut batal terbang karena harus mendapat perawatan di kantor kesehatan bandara di Saudi karena mengalami sesak atas nama Bedu Habe. Sementara itu, Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan Iqbal Ismail dalam wawancara bersama RRI sebelumnya mengatakan bahwa tahun ini ada sedikit perbedaan dalam proses penjemputan jemaah di Bandara Sultan Hasanuddin. Berikut keterangannya.
12: Ya, jadi ada perbedaan proses penerimaan kedatangan jemaah haji. Kalau tahun kemarin, tahun sebelumnya, jemaah haji diturunkan dari pesawat dengan menggunakan dua pintu secara manual, turun tangga. Tahun ini setelah kami mengadakan rapat dengan stakeholder lainnya, tahun ini insya Allah jemaah haji akan turun melalui dermaga. Jemaah yang sehat ya, melalui dermaga turun tangga, masuk terminal, lalu keluar airbus. Dan jemaah yang kursi roda, yang lansia, border berata, turun melalui lift dan masuk bus. Terus pada saat penerimaan di Aula Arafah, Aula Penerimaan, jemaah-jemaah lansia akan langsung kita istirahatkan di klinik, ya, di klinik.
11: Dan Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan Iqbal Ismail juga mengatakan bahwa untuk pemberangkatan jemaah haji asal Sulsel tahun ini sebanyak 16.728 orang jemaah. Dan untuk jumlah jemaah Sulsel yang wafat di Arab Saudi berjumlah 13 orang dan satu orang sebelumnya diketahui meninggal di tanah air jelang pemberangkatan ke Tanah Suci. Demikian dari Debarkasi Haji Makassar, Karila Kandi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke laporan dari Medan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Medan melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter 1 yang akan tiba pada esok hari. Laporan disampaikan oleh Siti Ulfa Nadira dari RRI Medan. Siti Ulfa, silakan.
13: Baik Safira dan pendengar, kloter 1 jemaah haji Debarkasi Medan dijadwalkan akan berangkat dari Jeddah menuju Bandara Internasional Kuala Namu pada hari ini pukul waktu setempat atau sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan akan tiba pada esok hari pada pukul 3.15 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Sejumlah persiapan dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Medan untuk menyambut kepulangan para jemaah yang berasal dari Kota Medan dan Kota Binjai. Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Torang Rambe, mengatakan seluruh petugas dan fasilitas pendukung di asrama telah disiapkan untuk para jemaah dan keluarga yang akan menjemput para jemaah. Berikut hasil wawancara saya dengan Torang Rambe sebagai Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji Provinsi Sumatera Utara.
14: Kita sudah siap, baik dari segi personil untuk fasilitas tim terkait juga sudah siap di situ, terutama nanti pengecapan paspor jemaah yang sudah dikumpulkan di pesawat lalu taruh-taruh dan nanti dikumpulkan semua di kebetulan hotel dan kebetulan nanti akan menyerahkannya kepada tim dokumen. Pada prinsip juga sudah siap, termasuk juga dari BPKK-nya dan BPKK-nya, pokoknya stakeholder terkait insya Allah sudah siap. Tentaranya selamanya di Madinah Tulkuja, misalnya juga nanti sudah kita siapkan semuanya.
13: Pendengar, seluruh jemaah haji yang nantinya tiba di Asrama Haji Medan akan langsung dipulangkan menuju daerah masing-masing dengan menggunakan difasilitasi menggunakan bus menuju daerah asal. Dan pelepasannya dilakukan bersama pemerintah kabupaten kota terkait. Selain itu, pihak Asrama Haji Medan juga tetap menyediakan fasilitas untuk menginap bagi jemaah yang memilih untuk menginap di Asrama Haji sebelum kembali ke daerah asal. Demikian laporan dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi olahraga, pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, menargetkan timnya meraih kemenangan di setiap pertandingan Piala AFF U19 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nisfu Fitri Sirait dari RRI Medan.
15: Target pribadi pastinya ingin jadi yang terbaik dan saya ingin selalu menang di setiap pertandingan.
16: Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto menegaskan timnya akan berupaya meraih hasil terbaik pada Piala AFF U19 2026. Meski berstatus sebagai juara bertahan, Nova mengaku tidak ingin membebani para pemain dengan target yang berlebihan. Nova menjelaskan, sejak dipercaya menangani kelompok usia muda tim nasional, dirinya memiliki tujuan jangka panjang untuk membentuk mental dan karakter pemain agar siap memperkuat Timnas Indonesia Senior di masa mendatang. Meski mengincar hasil maksimal, Nova meminta para pemain tetap fokus menjalani setiap pertandingan secara bertahap, dimulai dari laga menghadapi Myanmar sebelum beralih fokus ke Timor Leste dan Vietnam. Ia berharap para pemain dapat menikmati proses pertandingan dan menunjukkan perkembangan yang positif sepanjang turnamen berlangsung.
17: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana. Karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan. Karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
16: Sementara itu, salah seorang pencinta sepak bola Timnas di Kota Medan, Ikhwan, mengatakan bahwa Timnas Indonesia U19 harus dapat back-to-back atau juara kembali pada edisi AFF U19 tahun ini, mengingat Welber Jardim dan kawan-kawan didukung di hadapan publik sendiri.
18: Harusnya bisa juara, karena kan udah juara bertahan juga. Karena kita kan main ini, kita kan jadi tuan rumah nih, di kandang sendiri. Masa kita kalah dong? Semoga kita juara.
16: Pada laga perdana Grup A, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin 1 Juni pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat malam nanti. Selain Myanmar, Indonesia juga akan menghadapi Timor Leste dan Vietnam dalam persaingan Grup A. Demikian, Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Setelah tadi kita ikuti informasi bersama program A3 RRI dalam Warta Sentral pukul 15. Anda kembali bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 15 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi kebersamaan kita. Sebentar untuk Anda, kami akan hadirkan 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.

memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi tak kala para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas, misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kala pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

masih di program A1 Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini lagu-lagu Indonesia yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore ini. Kita masih di interval pertama untuk 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Nanti sebentar di sesi kedua saya akan buka line telepon untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia sore ini. Kita break sesaat. Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang sore ini akan kembali menjalankan sholat asar, kami informasikan waktu azan asar sebentar nanti jatuh pada pukul 15:56 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan komandan azan asar, kami persembahkan lagu-lagu religi untuk Anda.

0: untuk Anda mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya untuk kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Untuk Anda mendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan sholat asar. Semoga amal ibadah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
0: Dengar kami sampaikan Lintas Informasi pukul 16 sore ini, dua informasi kembali kami ikuti melalui portal rri.co.id. Kita ada informasi nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara. Lembaga anti rausia menilai fondasi moral dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemberantasan korupsi pada hakikatnya merupakan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, korupsi bertentangan dengan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sila kedua, KPK menilai setiap kebijakan dan sumber daya negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Penyalahgunaan anggaran negara tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan. KPK juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik sebagaimana terkandung dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Menurutnya, korupsi dapat memicu ketimpangan sosial, kecemburuan, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Selanjutnya, sila keempat menegaskan bahwa setiap kewenangan publik harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Praktik korupsi, suap, maupun konflik kepentingan dinilai sebagai bentuk penyimpangan yang mencederai prinsip demokrasi dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara sila kelima disebut sebagai tujuan yang ingin mewujudkan melalui berbagai upaya pemberantasan korupsi. KPK menilai korupsi menjadi salah satu penghambat utama pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu KPK mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membangun budaya anti korupsi. Menurut KPK, Indonesia yang bersih dari korupsi merupakan cerminan bangsa yang semakin setia pada nilai-nilai Pancasila. Kita berpindah ke satu informasi daerah. Pemerintah Kota Ternate resmi melepaskan atlet dan ofisial kontingen yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku Utara ke-5 di Kabupaten Halmahera Utara. Prosesi pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera pataka dari Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman kepada Ketua Kontingen Kota Ternate Rizal Marsaholi. Jumlah kontingen yang diberangkat terdiri dari 280 atlet dan 113 ofisial yang mencakup pelatih, manajer, tim medis, mekanik, serta tim teknis pendukung lainnya. Keberangkatan kontingen menuju Halmahera Utara ini akan dilakukan dalam 3 gelombang menyesuaikan jadwal pertandingan masing-masing cabang olahraga. Tim futsal menjadi rombongan pertama yang akan diberangkatkan pada tanggal 4 Juni 2026. Dalam sambutan, Wali Kota Ternate mengatakan optimisme terhadap kemampuan para atlet Kota Ternate pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Ia berharap kontingen Kota Ternate mampu meraih prestasi terbaik hingga menjadi juara umum Porprov 5 Maluku Utara. Demikian Lintas Informasi pukul 16.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita cek fakta pukul 16 sore ini. Satu informasi terkait dengan Menhan Safri umumkan program bantuan untuk para pensiunan. Apakah informasi tersebut kita telusuri sama-sama benar atau tidak? Sebuah video yang tersebar di media sosial mengklaim Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Menurut narasi dalam unggahan tersebut, dana bantuan diberikan mencapai 130 juta rupiah. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta, video itu merupakan hasil manipulasi berbasis artificial intelligence atau AI. Narasi yang beredar mengklaim jasa Safri Samsudin mengumumkan dana bantuan untuk pekerja yang telah dipensiun dibagikan di akun Facebook. Jadi menurut katanya, masyarakat ingin mendapat bantuan diminta mendaftar melalui nomor WhatsApp dalam unggahan. Setelah ditelusuri dan dicermati, terdapat kejanggalan di video tersebut. Wajah Safri dalam unggahan tampak kaku. Selain itu ada momen ketika wajah Safri tampak berubah dan tidak sama dengan di video awalnya. Kesimpulannya bahwa video Safri Samsudin mengumumkan dana bantuan untuk pekerja yang telah pensiun merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video aslinya adalah momen Safri berpidato acara penyerahan dan penguasaan kembali kawasan hutan serta sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain itu, suara Safri mengumumkan dana bantuan untuk pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh AI. Informasi tersebut tidak benar untuk cek fakta pukul 16 sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih lagi Anda yang masih tetap bersama kami sore ini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih dipancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI Lantai 1. Sudah pukul 16 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Indonesia banget di sore ini di hari libur 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila ya. Di hari ini masih siap menemani Anda, saya Roni, ada Bung Ijar, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Yuk, lagu-lagu Indonesia memeriahkan suasana sore, dengan suasana sore yang sangat luar biasa. Kota Ternate udah cerah banget ya, panas lah ya, sudah jam 4 tapi masih panas. Yuk silakan di 0921312 5521, juga di 0821203751. Ada yang sudah bergabung di WhatsApp. Selamat sore, halo 100% Indonesia. Halo. Selamat sore. Dengan siapa? Oh iya, suaranya didekatkan sendiri mungkin ya, agak hilang-hilang. Oke, dengan ibu siapa? Ibu siapa? Coba didekatkan sedikit teleponnya. Halo? Ibu siapa tadi?
1: Dengan Ibu Esther Lita
0: di Manado. Oh, Ibu Esther Lita di Manado, ya ampun. Oke, bagaimana kabar Ibu Esther Lita?
1: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Sabai alhamdulillah. Alhamdulillah seperti Ibu Esther Lita juga nih. Di mana? Di Bitung apa di Manado nih?
1: Di Bitung ini.
0: Di Bitung. Oke, Bitung di mana nih di Bitung? Saya pernah juga tinggal di Bitung beberapa lama.
1: Girian.
0: Oh, di Girian ya. Oke, pernah ya. Saya ke waktu ke Bitung itu di mana ya? Saya lupa tuh yang di namanya apa itu ya? Saya lupa. Oke deh, lagu apa nih Ibu Esther Lita?
1: Paling ada Bapak belanja di pasar itu.
0: Kayaknya Anda itu ada saudara di sana, ada kakak di Bitung.
1: Oh, ada kakak ya.
0: Kakak sungguh di Bitung. Itu di tempat mana dia? Kalau tidak salah di perumahan dulu tuh pernah di itu ya. Di bukan di Girian, tapi
1: perumahan
0: di
1: Foresta.
0: Iya, kayaknya di perumahan, saya lupa perumahan itu namanya apa gitu ya. Oke.
1: Okay.
0: Iya, saya lupa tuh perumahan. Pokoknya yang mau kita dekat sama Tangkoko kalau tidak salah ya.
1: Oh iya, di Tangkoko ya. Iya, Manembo.
0: Oh, mungkin itu ya. Oke, lagu apa nih Ibu Esther Lita? Mungkin, mungkin itu. Lagu apa nih mau sore ini mau dengar nih?
1: Hello.
0: Dua cincin. Oke, okay, tidak mau tiga, tuh yeah. Dua saja ya.
1: Ya.
0: Ah, begitu.
1: Untukku, ketika untuk Pak Rani.
0: Boleh, dua cincin. Ayo, buat siapa Ibu Esther Lita, silakan.
1: Dua cincin, satunya tentu buat Bung Rani.
0: Oh iya, aduh terima kasih. Tapi cincinnya tidak sampai ke sini, saya udah tunggu-tunggu udah lama.
1: Selamat ya Bung Ron.
0: Silakan. Oke, amin.
1: Selamat Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Kita mau menyapa. Ada Jo. Setengah pas sama Nado ini.
0: Iya, nyapa apa? Hajar Jo, hajar. Hajar Jo, nya ada mau larang.
1: Ya, pertama mau salam Jo buat Tuan Bung Roni, makasih sudah angkat telepon.
0: Okay.
1: Salam sehat ya, salam bahagia dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Oke, menyapa ada Tuan Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Selamat siang Bu. Ada pakai waktu kejar ini, mar kita yang lebih dulu.
0: Oh begitu dong. Oke.
1: Ya, lanjut ada yang ada di Pak, ada Bung Putra Tengah, selamat siang Bung, salam ya buat keluarga. Lanjut yang ada di Taliabu, yang ada di Jambi juga, yang salam kompak persahabatan. Lanjut ada Cikuria yang ada di Jakarta.
0: Okay.
1: Juga ada aduh, lupa. Bukan lupa, saya bakso Nintau dan kita
0: masak. Sudah mengingatnya dulu, no? Heeh.
1: Yang penting kita sobat gabung.
0: Oke,
1: Bung Roni, makasih nih.
0: Baik. Amin. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Sore, udah sore di sini. Oke. Terima kasih Bu Esther Lita yang ada di Girian, tepatnya di Bitung ya, Sulawesi Utara. Saya lupa kemarin pernah ke Bitung ya. Terus ada tuh dekat pelabuhan. Waktu itu dekat pelabuhan, terus sekarang kakaknya udah pindah di perumahan apa gitu ya. Saya lupa tuh. Oke. Baik, kita tunggu lagi yang lain. Ada lagu dari Hello dengan Dua Cincin. Ibu Esther Lita di Bitung sudah kita siapkan lagunya ya. Anda yang mau gabung lagi boleh. Masih banyak kesempatan sore ini mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Di line telepon kita masih tunggu lagi 0921312551. Juga di WhatsApp 0821203751. Menikmati hari libur hari ini. Dan iya sih ya, kalau liburan itu enaknya Anda yang selagi berkumpul bersama keluarga di rumah begitu ya. Liburnya dari beberapa hari kemarin kan, jadi udah liburnya banyak tuh. Jadi besok juga sudah tidak ada libur lagi. Jangan tambah-tambah libur lagi ya untuk pekerja di instansi pemerintah begitu ya. Jadi besok sudah mulai bekerja seperti biasanya. Mungkin anak sekolah juga yang besok belum ada masa liburan kan, belum ya. Oke, sambil menunggu Anda, saya mau baca satu WhatsApp dari Halmahera Barat. Ada Bung Ono. Oke, Bung Ono, gimana kabar Bung Ono? Gimana suasana di Jailolo sana? Lagi musim apa Bung Ono? Kayaknya musim mangga sekarang ya Bung Ono ya. Oh ya, apakah musim apa sekarang nih Bung Ono di sana nih? Ada Bung Ono katanya selamat beraktivitas untuk Bung Roni sama operatornya. Mau request katanya lagunya Bruri, Hati Yang Terluka. Udu sore-sore hati yang terluka nih ya. Tapi saya terima telepon dulu lah. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Bung Roni yang ganteng.
0: Selamat sore. Aduh, ini beberapa hari ini saya tidak dengar suara kok aman nih. Kemana?
2: Kemarin malam Siti menyiar saya masuk.
0: Oh ada, oke, baik, baguslah. Tapi sehat-sehat kok ama kan?
2: Saya.
0: Sehat, baik. Lagu apa nih kok ama saya siapkan?
2: Ya, Dewi Yul.
0: Dewi Yul, yang mana tuh?
2: Ini baru kau rasa.
0: Ini baru kau rasa. Oke, buat siapa lagunya? Silakan, Ko Ama.
2: Roni, operator siapa?
0: Ada sama Bung Izar saya sore ini.
2: Ini Bung Izar, harapan sehat. Mudah-mudahan hari ini tugas berjalan dengan lancar dan kembali di rumah masing-masing dalam keadaan selamat.
0: Amin.
2: Terus.
0: Bung Ono Halmahera Barat.
2: Bung Ono tuh masuk pada masa ini kan dia cuma.
0: Oke, Bung Ono, kok ama undang masuk katanya. Oke, Bung Ono coba tunjukkan lah suaramu. Oke, terus siapa lagi?
2: Terus Mama Indah di Asegale, harapan saya. Terus Andi di Basan dan Mas Andi di Basan sana, harapan saya.
0: Oke.
2: Terus Dinaidi di Sudongsen, Siambon, Nona Sita, Bunda El, Putri Natalia. Terus di apa? Indah, apa bisa di
0: Taliabu?
2: Taliabu kan harapan saya. Terus tetangga sini, Kucing Singaldi, Bung Hai, terus ya Tompo, Bung Leo ini dia bilang di Sidore saja tertahu.
0: Iya, Bung Leo juga sudah lama saya terdengar suara nih Bung Leo ya.
2: Sama di seluruhan semua kecamatan Sidore Selatan.
0: Oke.
2: Masuk itu tak tahu desa seluruhan mana dan kecamatan mana. makasih banyak Bu
0: Romi. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ko Ama di Tidore sudah bersama kita juga sore ini ya. Dewi Yul nanti saya akan putarkan. Penelpon berikutnya di belakang Ko Ama. Ada siapa di sana? Selamat sore 100% Indonesia.
3: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Apakah
3: Koroni?
0: Iya, Ambon. Dari Ambon, Pak Junaidi?
3: Iya. Pak Junaidi Ambon.
0: Oke, Pak Junaidi Ambon. Oke, Pak Junaidi mau logo apa sore ini?
3: Oh, apa kabar dulu tuh 100%
0: Indonesia. Oh, apa kabar? Oh, betul ya. Baik selalu Pak Junaidi. Semoga Pak Junaidi juga baik ya.
3: Yo, 100% Indonesia.
0: Oke, begitu. Betul. 100% Indonesia. Jadi lagu-lagu Indonesia sore ini ya.
3: Yo, lagu-lagu Indonesia. Coba Boroni dia. Apa nama Meriam Belina punya lagu satu dulu.
0: Yang mana tuh Meriam Belinanya?
3: Coba cek dulu, cek.
0: Meriam, oke, cek dan recheck dulu. Meriam Belina ada di ujung malam. Mulanya biasa saja. Jangan pernah kau ragukan untuk sebuah nama. Walau hati menangis, simponi rindu.
3: Untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama. Oke deh, silakan. Buat siapa lagunya, Pak Junaidi?
3: Pertama, kita mau kirim salam dulu. Ada Ko Ama, Ko Aib juga di Ko Ama, Ko Aib, Pak Din, Bung Ipin juga. Lalu kemudian Abdul juga yang ada di Tidores. Ada Pak Muce, salam sehat selalu semua ya. Ada Pak Aci Wong kedua bersama keluarga ya, salam sehat selalu. Lalu ada Ketua siapa nama dibacan Andika ya, Andika Bacan juga, Andi Matan juga, salam sehat selalu. Mama Indah, Ibu Indah juga di Kolaba, salam okay. Sehat. Keluarga Ono juga yang ada di mana di Kaliwungu ya, apa nih? Almera Barat ya.
0: Betul.
3: Almera tadi dia pada WA saja ya.
0: WA saja. Bung Ono bilang nanti tak ada tanggal main baru masuk begitu.
3: Oh iya. Ada di Jafar juga, ada Kutahir juga, Leo juga di sana ya. Bunda Els juga di Manado, harapan sehat juga. Fika juga di Tali, Fika juga di Manado, harapan sehat juga. Ada lewat ada Esterlita itu ya, terima kasih. Selamat sore, harapan sehat selalu. Lalu kemudian ada Cukuria Jakarta ya. Semua sudah dapat salam dari Prodi. Jadi siapa nama Purnama Sari juga ya. Oke, itu dulu. Terima kasih banyak. Ada lagu tuh. Terima kasih.
0: Ada Pak Junaidi di Ambon sudah bersama kita. Kita tahan dulu teleponnya. Saya baca chatnya dulu sampai selesai. Tadi punya Bung Ono. Katanya lagunya buat Pak Junaidi, ada Ko Ama, Bunda Els, Mama Indah, Bu Natalia, Bung Otis, Bunda Esterlita, ada Pak Abdul, ada Purnama Sari, ada Iqbal, ada Titi, ada Safira, ada Maisara, semua-semuanya. Oke, okay, Bung Ono sudah list katanya, aja lolos sudah musim buah. Dari katanya buah durian, buah rambutan, duku, langsa, manggis, oh buah-buah semua Bung Ono. Saya tunggu Bung Ono ya, salah satu buah tadi ya, harus saya ada di sini. Baik, kita ke lagu-lagu dulu ya. Ada berapa lagu di sini? Kita ke Hello dulu nih, dengan Dua Cincin untuk Ibu Esterlita. Nanti menyusul ada berapa lagu, 3 lagu di belakangnya ya. Untuk 100% Indonesia di sore ini.

Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan. Pastikan dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: menjelang Piala Dunia nanti di tanggal 11 mulainya ya. Anda memfavoritkan tim mana? Coba ayo. Lagu nanti satu lagi ya dari Bruri dengan Hati yang Terluka. Requestannya Bung Ono. Sebentar lagi Bung Ono ya. Di belakangnya lagi setelah tiga lagu ada siapa di sana? Selamat sore, halo.
1: Selamat sore, halo.
0: Selamat sore, 100% Indonesia.
1: Indonesia banget.
0: Dengan siapa?
1: Orang Manado.
0: Oh, kita pekonco no ini.
1: Tanya kita ada dengar. Aduh, kita pekonco lagi kita on air ini.
0: Oh, begitu dange. Oke, dari Tondano ada Bunda Els di sana. Baik, lagu apa nih Bunda Els tuh mau putar nih sore-sore?
1: Rindu Rumah.
0: Rindu Rumah dari ini ya, Wes Becker ya.
1: Iya.
0: Oke, sudah disiapkan Bunda Els mau jumpai siapa sore ini? Ayo.
1: Jumpai pertama kata gua yang terkasih, Bung Roni, Yang Roni. Selamat sore. Salam juga. Sejahtera dan bahagia. Diberkati selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus jangan salah pilih ya. Jangan salah pilih.
0: Oke, terus siapa lagi nih Bunda Els?
1: Omar Bunda tahu sudah suka pilih bye-bye itu kali.
0: Iya no, tinggal mau tinggal mau pulang di rumah, mau di kampung halaman karena surindu ini sama di rindu rumah nih.
1: Pulang di kampung halaman gak suka.
0: Betul. Oke. Okay.
1: Omar juga Bunda mau menyapa.
0: Ayo.
1: Ada Nona Vika di Manado, Purnama Sari, Sulawesi Barat. Ada Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Aja Indah, Ibu Farida. Semuanya salam dan salam sehat di keluarga masing-masing. Di ujung telepon ada orang Karera Minahasa, Ibu Anggraini, salam dan salam sehat, diberkati juga. Ada Pak Nyedai di Teluk Aman Manis, salam kasih salam dan salam sehat. Juga ada Andi di Batam.
0: Bunda Els, ada dapat salam nih, Bunda Els.
1: Siapa,
0: ada pesalam dari Bung Otis katanya. Jangan lupa ya? Dabu-dabu rica-rica.
1: Oh iya, Bung Otis datang ke Bung Otis. Bunda mau undang Bung Otis datang ke Bung Otis ke pasangan ya.
0: Iya, pasti itu.
1: Siapa tahu kalau Bung Otis ke pasangan senyala meleset Bung Otis.
0: Sudah no, su tahu tapi baba diam Jo.
1: Tahu kok udah gitu.
0: Oke, ayo siapa lagi, ayo.
1: Lanjut, ada apa itu?
0: Kita mau tanya dulu, Pak, Bunda Els, kita mau tanya nih.
1: Apa itu?
0: Ini Piala Dunia semua dekat nih, mau tim siapa? Biasa, mau dukung.
1: Aduh, mau pilih dulu, banyak dorang.
0: Banyak dorang, begitu dang. Mau tim siapa? Biasa favorit negara mana?
1: Aduh, biar di Argentina aja.
0: Oh, Argentina, sama dong, kita sehati sejiwa, no?
1: Aduh. Sejalan bro. Ya menang. Oke sudah ya.
0: Oke, terus siapa lagi deh?
1: Oh, saya mau kasih. Berarti kalau sementara bola kaki terus satu nggak ada apa kan? Nggak ada ruang rindu.
0: Nanti lihat kalau jamnya tidak relay ke bola, kalau ada informasi-informasi tentang Piala Dunia tetap saja jalan ruang rindu, no?
1: Betul. Okay. Lanjut. Aduh, tak tahu sampai di mana ini. Pagi-pagi sudah tuh Pak Junaidi. Sudah, Bu Ono sudah, apalagi ada Pak Din, Pak Ipin, juga ada Pak apa? Aduh, Bung Leo, Bung Santoso, Pak Buce, Pak Tahir, ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, ada siapa lagi kan? Oh, semua juga bukan antrian. Waktu cuma pene kok bunda semua pasti semua.
0: Ada salam dari salam Mama Indah bilang nguni dua do baku ojo. No.
1: Mama Indah. Bunda saya tahu kok. Datanya di
0: aduh, oke.
1: Jadi datang ke hari, datang sama-sama ya, iya. Sekarang membuat anu. Tin bubur Manado dang.
0: Oh iya, aduh, pesadap su rindu nih bubur Manado.
1: Kena bubur ruwa, aduh, sangat sekali.
0: Aduh, memang. So, mama mantu mau panggil mustara mister, no?
1: Karena parfum. sudah ketinggalan orang mau masuk banyak.
0: Oke.
1: Mama Indah, ya Bunda tunggu, Bu Otis juga, mau Bunda masuk di mana? Betul ramya, bertugas. Makasih 100% Indonesia Indonesia banget. Temat lagu ada?
0: Ada, no susiap ini.
1: Selamat sore.
0: Oke, selamat sore buat Bunda Els di Tondano. Ini Sorindo noh ya, namanya bubur Manado buatan Bunda Els. Selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: 100% Indonesia. Tani,
0: halo. Lagi. Aduh, selamat sore Nona Vika.
2: Enggak. Apa salah yang nyomonin aku, masalah yang lagi.
0: Oh begitu. Oke. Okay. Nona Vika mau lagu apa nih?
2: Yang mau minta lagu dari saya itu saya lupa Batu Purwaki. Batu Purwaki nyopet nulul hatiku tak dapat dinustai.
0: Hatiku tak dapat didustai. Oke okay. Ya. Ayo lagunya buat siapa?
2: Ya, pertama-tama buat nonin yang tugas. Selamat buat tugas. Tuhan selalu melindungi Roni Mustama keluarga.
0: Amin.
2: Nanya nomor salah, nomor nolawa. Nah, ada di mana lo juga. Bunda F, salam paling pendek ya kita. Pak Nyonayi, ya Anbon, salam sehat-sehat keluarga. Ko Ayi, Pak Anma, Pak Nyonayi, Pak Jasin, Pak Leo, Pak Mute, Pak Nin, Pak Otis, Mama Inga, pun nama Sadi, Andi Nubatan, yang akhirnya coba. Banyak amnan lagu tak?
0: Ada, no susi ya, tinggal mau putar sebentar. Ya,
2: dan ngomong-ngomong saya sehat yang mau
0: oh, begitu dong.

0: Baru bangun tidur orang bilang nih, ada yang bilang katanya baru bangun tidur Bung Tahir nih.
1: Baru bangun tidur.
0: Oh, betul. No, untuk iya. Nggak mau mendengar lagu apa Bung Tahir?
1: Dengar lagu apa nih? Sebarat Lula Dragir.
0: Lula Dragir yang mana tuh?
1: Batu bara dong.
0: Hah?
1: Batu bara.
0: Batu bara.
1: Iya.
0: Oh, bukan itu. Batu bacan.
1: Batu bara.
0: Eh? Oke, okay. Batu bara. Iya. Buat siapa tuh lagu?
1: Ya, buat Bung Roni, apa sih
0: yang kamu
1: kita? Oke. Bung Roni sama Bunda Iro, terima kasih atas salamnya. Salam kembali sampai selalu.
0: Iya.
1: Bung Oti di Kampung Pisang, jadi Bung Sidore. Bung Pak Junedi di Ambon. Di Bandung Timur, harapan saya di keluarga. Dan Bunda Nakalia juga di mana tuh harapan saya. Jadi Ali Mafia di Ratim, Istaja Ida di Oscar Polopo, di Buria, Purnama Sari di Subar, di Subarap, dan Sari di Bandar Masih juga. Mungkin kok amat baik di luar juga harapan saya.
0: Okay.
1: Yakin sama Mama Ufa, Pak Haji Hani sama Ibu Bunda dan sama Ibu, sama Papa Wai dan Mama Tim juga.
0: Okay.
1: Tetangganya Pak Haji Hani dan Adi harapan saya selalu. Dan Masih Hati Rasim dan Andi di Batam, Andi di Jambi, Andi di mana?
0: Jambi.
1: Tiga Andi di Batam.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Tahir di Sesupuh Halmahera Barat. Ada lagunya Bruri, Hati Yang Terluka, Rindu Rumah dari Wis Becker. Ada Rati Purwasi dengan Hati Yang Tak Ingin Didustai. Nanti lagunya Batu Bara. Saya cari dulu ya, kalau tidak ada batu bara, batu bacan boleh? Atau batu mana lagi yang boleh? Baik, kita ke lagu dulu. Masih di 100% Indonesia, ekspresikan karyamu banggakan Indonesia. Mama Indah, selamat sore. Bung Otis, gimana kabarnya? Semoga baik selalu ya, Bung Otis. Semoga mudah-mudahan cepat sembuh, pemulihannya cepatlah istilahnya begitu ya. Dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

ini lagunya dari Rati Purwasi dengan Hatiku Tak Dapat Kau Dustai untuk Monafika. Sebelumnya dua lagu juga sudah kita putarkan ya, ada Rindu Rumah, Wish Becker, Bunda Els, terus Bung Ono tadi Hati Yang Terluka Bruri. Tinggal lagu terakhir untuk perjumpaan kita di sore ini, 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu banggakan Indonesia. Kita harus akhiri dulu. Lalulah terakhir dengan Batu Bara menutup perjumpaan kita untuk sore ini buat Bung Tahir ya. Terima kasih semuanya, ada yang sudah meramaikan suasana kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu banggakan Indonesia. Hari ini di hari Senin 1 Juni 2026. Anda bisa request kembali lagu-lagu kesukaan Anda. Nanti sebentar ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di jam 11 malam ya. Saya pamit sebentar, terima kasih Anda yang sudah bersama kami sore ini. Dan nanti 100% Indonesia hadir kembali besok di waktu dan di program yang sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,8 FM, program satu radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu untuk Anda di sore ini memberi semangat Anda sih ya. Ini cocok lagi yang mungkin lagi berolahraga di sore hari. Dari Ricky Martin dengan Living La Vida Loca untuk Anda di sore ini ya. Lagu-lagu hiburan masih kami persembahkan hingga nanti di jam 6 atau pukul 18. Sebelum nanti Anda bisa ikuti warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat sore untuk Anda, menikmati suasana sore dimanapun Anda berada. Khususnya Anda yang lagi di rumah, lagi bersama keluarga, ataupun lagi menikmati suasana sore di kota Ternate. Kalau menjelang sore itu kan ramai ya, dimanapun di seputaran jalan kota Ternate, di setiap sudut, di setiap ruas jalan begitu. Jadi ada yang menikmati sambil jalan sore, jalan sore apa ya, jogging kebanyakan ya kalau sore-sore begitu di kota Ternate. Jadi mengantisipasi lah Anda yang mungkin lagi berkendara juga, baik roda 2, roda 4, kami ingatkan untuk antisipasi biar perjalanan aman juga baik sampai di tujuan begitu ya. Berkendara yang baik di jalan menuntut kita juga ya untuk apa ya, konsentrasi penuh istilahnya begitu. Jadi sikap sabar dan kepatuhan terhadap rambu lalu lintas itu yang harus diutamakan. Kunci utamanya adalah menjadi pengguna jalan yang harus waspada demi keselamatan diri sendiri dan juga untuk orang lain. Ada beberapa hal mungkin yang bisa Anda perhatikan ya. Misalnya salah satunya, patuhi yang namanya rambu lalu lintas. Jika selalu kita ikuti batasan kecepatannya, patuhi rambu lalu lintas dan gunakan jalur jalan yang semestinya digunakan begitu sesuai dengan arahannya. Dan mungkin fokus dan hindari penggunaan ponsel saat Anda berkendara. Itu yang harus diingat juga ya. Jika ada keperluan mendesak, Anda bisa menepilah dulu di tempat yang aman, biar Anda terima telepon atau chattingan begitu ya. Jangan asal Anda di atas kendaraan terus mencet-mencet handphone Anda atau terima telepon, itu perlu diwaspadai ya. Dan pendengar yang namanya Anda yang selagi berkendara selalu apa ya, istilahnya kalau roda 2 itu kita harus pakai apa? Spion lah pastilah ya, lampu sein ya. Jadi selalu memantau kondisi di sekitar melalui kaca spion kita ya, di belakang. Itu yang harus kita perhatikan. Karena lampu sein ini sangat berguna juga ya untuk kita dalam berkendara. Begitu baik roda 4 maupun roda 2. Tapi mudah-mudahan sorean ini Anda bisa terkendali dengan baik ya. Selamat dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan Anda masing-masing. Sore-sore sambil kita jatuh cinta sama siapa? Mungkin sama orang-orang yang Anda cintai ya. Tapi lagunya dari Marian Jola saja kita dengar, Jatuh Cinta.

Pendengar, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS RI Amalia Andiningrat Widastanti meluruskan salah tafsir pembicaraan ukuran kemiskinan yang dipakai adalah pengeluaran sebesar Rp20.000 per hari. Hal itu memicu perdebatan standar garis kemiskinan di masyarakat. Nah, ia menjelaskan, garis kemiskinan adalah nilai dalam rupiah yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar paling minimum dalam waktu sebulan. Ia pun menegaskan, garis kemiskinan itu bukan ukuran kaya atau miskin menurut perasaan, begitu ya. Ia juga menyebutkan kebutuhan dasar minimum masyarakat terdiri dari makanan dan minuman sebesar 75%, sedangkan 25% lainnya adalah kebutuhan yang bukan makanan. Jadi kebutuhan manusia dalam sebulan tidak hanya makanan saja, tetapi juga ada kebutuhan yang non makanan seperti apa? Listrik, terus juga air yang kita pakai sehari-hari, sewa rumah, kebutuhan untuk membersihkan badan, kebutuhan untuk mencuci baju, dan lain-lainnya. Selain itu juga ia menerangkan kebutuhan dasar makanan dan non-makanan itu bisa dikeluarkan oleh individu ataupun bersama-sama dalam satu rumah tangga. Nah, dengan demikian, garis kemiskinan tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai garis kemiskinan per individu, tetapi per rumah tangga. Itu dia, dalam paparannya ia mengatakan garis kemiskinan per September 2025 di tahun kemarin rata-rata secara nasional ialah Rp641.443 per kapita per bulannya. Itu dia, jadi di sini dijelaskan juga bahwa untuk menerjemahkan garis kemiskinan tersebut, sekali lagi bahwa garis kemiskinan itu harus dibaca dalam konteks rumah tangga. Jadi kalau ditanya berapa batas garis kemiskinan per rumah tangga, yaitu sekitaran 3 juta rupiah begitu, karena angka 20.000 rupiah, orang-orang mungkin sedikit menerjemahkan seolah-olah ini dibagi 30 hari. Tetapi sekali ini tidak tepat menerjemahkan statistik yang mungkin dihasilkan. Jadi sekali lagi bahwa dikatakan rumah tangga itu miskin atau tidak, kalau rumah tangga tersebut batasnya tadi mungkin garis kemiskinan adalah 3 juta rupiah. Itu sedikit mentafsirkannya ya. Jadi BPS meluruskan polemik angka Rp20.000 per hari untuk ukur kemiskinan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jadi jangan lewatkan Piala Dunia 2026 ini akan dimulai di tanggal 11 Juni. Sudah memasuki di bulan Juni ini ya. Piala Dunia 2026 diikuti oleh rekor terbanyak sepanjang sejarah, yakni 48 negara. Turnamen ini akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, mulai 11 sampai dengan 19 Juli 2026. Seluruh tim dibagi menjadi 12 grup, dari grup A hingga L, di mana setiap grup berisi 4 negara. Daftar tuan rumahnya yang kita tahu yaitu ada Meksiko di grup A, Kanada di grup B, dan Amerika Serikat di grup D. Ada beberapa daftar peserta yang berdasarkan konfederasi, kalau kita lihat dari zona Asia, yaitu ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, terus juga Australia, Qatar, Uzbekistan, Irak, dan Yordania. Sedangkan di zona Eropa ada Prancis, Jerman, Inggris, Spanyol, Portugal, Turki, Swedia, Bosnia, Herzegovina, terus juga Republik Ceko. Sedangkan ada zona Amerika Selatan, ada Brasil, Argentina, Uruguay, dan Kolombia. Zona Afrika, Maroko, ada Senegal, Mesir, Afrika Selatan, RD Kongo. Zona Amerika Utara dan Tengah juga Karibia, ada Panama, Haiti, dan Curacao. Ada juga zona Oseania, ada Selandia Baru. Dan pendengar, untuk selanjutnya nanti pertandingan pembuka di Piala Dunia tahun ini mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Laga bersejarah di grup A ini akan dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. RRI juga akan, yang sudah tahu, meluncurkan Pesta Bola 2026 ini ya. Dan masyarakat dapat menikmati siaran ini juga melalui berbagai kanal RRI, mulai dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, hingga siaran luar negeri. Kita dengar tema song dari Pesta Bola 2026.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang di jam 6 atau pukul 18 kita punya informasi terakhir untuk Anda pendengar. Sebelum saya harus pamit, dari portal rri.co.id, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf melepas kepulangan Perdana Jemaah Haji Indonesia. Pelepasan berlangsung di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada minggu kemarin ya. Menhas secara langsung menyambangi jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang Sub 01. Ia menyapa dan menyalami sejumlah jemaah yang bersiap kembali menuju ke tanah air. Menhas juga menyampaikan permohonan maaf terkait kekurangan pelayanan selama pelaksanaan ibadah haji. Pihaknya menyatakan telah berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia. Momen tersebut juga ia mengalungkan syal secara simbolis kepada perwakilan jemaah haji. Nah, para jemaah haji menyambut hangat dan antusias berfoto bersama sebelum memasuki area keberangkatan. Pemulangan kelompok terbang pertama ini menandai dimulainya fase kepulangan jemaah haji Indonesia. Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh proses pemulangan dikawal dengan aman. Upaya ini dilakukan agar pemulangan berjalan dengan tertib dan juga lancar. Informasi tersebut menutup serangkaian informasi untuk sore ini di Ternate Sore. Dan sekaligus kami yang bertugas di siang hingga sore ini, saya Roni, ada Bung Ijar, kami harus pamit ya. Pastikan juga Anda tetap bersama program 1, jangan lewatkan sebentar di pukul 18 ada informasi-informasi dari wilayah Maluku Utara dalam Warta Sore dari Redaksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Nanti Anda bersama Maisara, juga ada Bung Ari akan mengiringi Anda di Ternate Malam hingga nanti di jam 12 malam. Terima kasih, kami pamit, selamat sore dan selamat menikmati waktu sore Anda. Sampai jumpa.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Provinsi Maluku Utara memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 dengan menggelar upacara hikmat di halaman kantor Gubernur Maluku Utara. Akibat cuaca buruk, harga ikan di pasar bersih Sulah mengalami kenaikan signifikan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar LWM Maba di 88,5 MHz, pemancar LWM Rotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Maisara, inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026. Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 dengan menggelar upacara hikmat di halaman kantor Gubernur Maluku Utara, Senin 1 Juni 2026. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe yang bertindak sebagai inspektur upacara, di mana kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, para asisten staf ahli gubernur, pimpinan organisasi perangkat daerah, ASN, serta unsur pelajar. Rangkaian upacara dimulai pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan penghormatan kepada Sang Merah Putih, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amanatnya, Sarbin Sehe membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudiana Wahyudi, yang menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, Pancasila tidak hanya merupakan dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga menjadi jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, dan arah dalam mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam setiap aspek kehidupan. Tema Hari Lahir Pancasila 2026, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, dinilai mencerminkan relevansi nilai-nilai luhur Pancasila, tidak hanya bagi keutuhan Indonesia, tetapi juga sebagai kontribusi bangsa dalam mendorong terciptanya perdamaian global. Peringatan tersebut juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu prioritas utama dalam agenda tersebut adalah memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sementara itu saudara, cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang melanda perairan Kepulauan Sula dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan harga ikan di pasar bersih Kepulauan Sula mengalami kenaikan signifikan. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samudra dari Sanana.
1: Cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang melanda perairan Kepulauan Sula dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan harga ikan di pasar bersih Sula mengalami kenaikan secara signifikan. Kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis ikan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Ikan tude yang sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000 untuk 10 ekor, kini meningkat menjadi Rp25.000 untuk 6 ekor. Sementara itu harga ikan cakalang berukuran sedang yang sebelumnya berkisar Rp50.000 per ekor, kini naik hingga mencapai Rp80.000 per ekor. Marni, seorang pedagang ikan, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh berkurangnya pasokan ikan akibat kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Gelombang tinggi membuat aktivitas melaut nelayan menjadi terbatas sehingga mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Menurutnya, para pedagang juga mengalami kesulitan untuk memperoleh stok ikan karena sebagian besar pasokan berasal dari nelayan dan pedagang lain yang turut terdampak cuaca ekstrim. Ia berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga aktivitas melaut nelayan kembali normal dan pasokan ikan di pasar dapat kembali stabil. Dengan demikian, harga ikan di tingkat pedagang maupun konsumen dapat berangsur turun seperti harga sebelumnya. Selain itu, kenaikan harga ikan tersebut turut dikeluhkan sejumlah warga karena terdampak pada meningkatnya pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang menjadikan ikan sebagai sumber konsumsi utama sehari-hari. Dari Sanana Kepulauan Sula, reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kota Ternate resmi melepas atlet dan ofisial kontingen yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-5 Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubuh berikut ini.
2: Untuk melepas anak-anak sekalian untuk mengikuti Porprov 3 Provinsi Maluku Utara.
3: Pemerintah Kota Ternate resmi melepas atlet dan ofisial kontingen yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku Utara. Prosesi pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera petaka dari Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman kepada Ketua Kontingen Kota Ternate Rijal Marsoli. Jumlah kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 284 atlet dan 113 ofisial yang mencakup pelatih, manajer, serta tim pendukung lainnya. Kota Ternate sendiri mengikuti 26 cabang olahraga dari 27 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov yang berlangsung pada 18 hingga 15 Juni 2026. Keberangkatan kontingen menuju Halmahera Utara akan dilakukan dalam 5 gelombang menyesuaikan jadwal pertandingan masing-masing cabang olahraga. Tim futsal menjadi rombongan pertama yang diberangkatkan pada 4 Juni 2026. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman berharap kontingen Kota Ternate mampu meraih prestasi terbaik hingga menjadi juara umum Porprov Maluku Utara.
2: Saya yakin bahwa dengan jumlah kontingen yang besar seperti ini dan sebagian pengalaman-pengalaman keikutsertaan kita pada ajang olahraga tingkat Provinsi Maluku Utara, Ternate selalu mewarnai, selalu yang menjadi the best, menjadi yang terbaik pada setiap kegiatan tersebut. Akan menjadi yang terbaik, bahkan bisa menjadi juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara.
3: Tauhid juga mengingatkan seluruh atlet dan ofisial agar menjaga kesehatan, kekompakan, serta menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti pertandingan.
2: Tetap jaga kesehatan, jaga kekompakan. Insya Allah, kalau tidak ada halangan, saya dan Pak Wakil akan hadir di Tobelo, Halmahera Utara, mungkin pada saat pembukaan, sekaligus memberikan semangat.
3: Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh cabang olahraga telah menjalankan program latihan dengan baik dan para atlet dinyatakan siap bertanding. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, tim Persikota Tidore Kepulauan terus mematangkan persiapan menjelang keikutsertaan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara yang dijadwalkan berlangsung mulai 8 Juni 2026 di Halmahera Utara. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melakoni laga uji coba terakhir menghadapi Swasio Remaja FC. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
4: Tim Persikota Tidore Kepulauan terus mematangkan persiapan menjelang keikutsertaan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara yang akan dijadwalkan bertanding pertama pada tanggal 7 Juni mendatang. Pertandingan yang akan digelar di Halmahera Utara ini salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melakoni laga uji coba terakhir menghadapi Swasio Remaja FC. Pertandingan uji coba menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan tim sekaligus menjadi tolak ukur akhir sebelum skuad bertolak ke lokasi pertandingan. Pelatih Persikota Muhlis Oho Irat menilai perkembangan tim menunjukkan tren yang menggembirakan. Menurut Muhlis, dari 8 kali uji coba yang telah dijalani, para pemain menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi kekompakan maupun dari komunikasi di lapangan. Ia menambahkan, intensitas uji coba tersebut tidak hanya bertujuan mengasah strategi permainan, tetapi juga sebagai bagian dari adaptasi menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Di ajang Porprov nanti, setiap tim dijadwalkan menjalani pertandingan dalam rentang waktu yang singkat, yakni 3 hari berturut-turut. Kondisi ini menuntut kesiapan fisik dan mental yang optimal, karena itu uji coba menjadi penting untuk memastikan seluruh pemain siap menghadapi tekanan pertandingan beruntun. Dalam laga uji coba terakhir yang dilakoni Persikota Tidore Kepulauan di Stadion Maremoi pada minggu sore kemarin, Persikota berhasil meraih kemenangan besar atas Swasio Remaja dengan skor telak 6-0. Sementara itu, Ketua Askot PSSI Kota Tidore Kepulauan, Ariansyah Fauji, mengungkapkan bahwa tim akan diberangkatkan lebih awal ke Halmahera Utara. Langkah ini diambil guna memberikan waktu adaptasi para pemain sebelum pertandingan perdana. Pada laga perdana yang akan digelar 7 Juni mendatang, Persikota dijadwalkan menghadapi Persihalbar dari Halmahera Barat. Pertandingan tersebut diperkirakan menjadi laga krusial yang akan menentukan langkah awal Persikota di fase grup. Ardiansyah juga memastikan bahwa berbagai kebutuhan tim selama berada di Halmahera Utara telah dipersiapkan dengan matang. Fasilitas penginapan untuk pemain disediakan oleh panitia pelaksana, sementara pihak Askot turut menyiapkan base camp bagi para supporter Persikota yang akan memberikan dukungan langsung di lokasi pertandingan. Dalam ajang Pro kali ini, Persikota Tidore Kepulauan tergabung dalam grup B bersama Persihalbar Halmahera Barat, tim dari Morotai, serta Kabupaten Pulau Taliabu. Persaingan di grup ini diprediksi berlangsung ketat, mengingat setiap tim memiliki kekuatan yang relatif berimbang. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, serta hasil uji coba yang menunjukkan progres positif, Persikota Tidore Kepulauan diharapkan mampu tampil maksimal dengan membawa hasil terbaik bagi daerahnya di ajang Porprov Maluku Utara 2026. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Dewi. Silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Senin 1 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya adalah cerah berawan, namun ada berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang disertai petir dan angin kencang di beberapa wilayah Maluku Utara, terutama di wilayah Jailolo pada malam hari, Kau, Malifut, Tobelo, Wasile, Maba, Buli, Sofifi, Oba, Tidore, Ternate, Weda, Patani, Kayowa, Gane, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk dini hari, potensinya hujan ringan di wilayah Batang 2, Oba, Tidore, Weda, Patani, Kayowa, Gane, Bacan, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum di wilayah Maluku Utara, cerah pada pagi hari, namun ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Batang 2, Loloda, Galera, Tobelo, Ibu, Sidangoli, Kau, Sofifi, Wasile, Maba, Weda, Patani, GB, Oba, Gane, Bacan, Mangoli, Taliabu pada siang sore hari. Untuk malam dan dini hari potensinya cerah berawan hingga berawan. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara masih cukup normal, berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspadai potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kondisi cuaca buruk yang terjadi di wilayah perairan, terutama di wilayah perairan Morotai, Halmahera Timur, dan juga di Laut Halmahera. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Terima kasih informasinya, Prakirawan Dewi. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Mayasara bersama teknik montase Bung Aryandi Upara dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada. Terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate yang baru saja saya pandu. Dan untuk Ternate Sore Lanjutan, saya Maisara bersama rekan teknik studio Bung Ariandi Upara dan rekan-rekan di pemancar kayu merah tentunya akan menemani Anda hingga nantinya pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program informasi terkini dan juga lagu-lagu hiburan. Dan pendengar untuk selanjutnya, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan untuk waktu kumandang ajan maghrib pada pukul 18:36 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami hadirkan mutiara hadis, zikir dan sholat. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muhammad Z.A. dengan surah Al-Waqiyah ayat 1 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ternate, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang azan nak maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang saleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Untuk Ternate malam hari ini, di mana kami tim yang bertugas masih menemani Anda dan pendengar, beragam informasi dan program kami hadirkan ya. Dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Selamat mendengarkan.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim Kementerian Sosial atau Kemensos menganggarkan dana sebesar 4,14 miliar rupiah untuk pengadaan bingkai foto program sekolah rakyat. Unggahan tersebut menampilkan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan narasi yang mengarah pada dugaan gratifikasi. Dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi Digital, Minggu 31 Mei 2026. Berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut tidak benar atau informasi hoax. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Liliani menegaskan informasi yang beredar dalam unggahan tersebut merupakan informasi yang salah dan menyesatkan. Devi mengatakan narasi yang disebarkan berpotensi menggiring opini negatif terhadap Kementerian Sosial maupun masyarakat yang menerima informasi tersebut tanpa verifikasi. Kementerian Sosial telah memberikan penjelasan terkait isu tersebut melalui berbagai kanal resmi, baik dalam bentuk konten informasi maupun siaran pers mengenai pengadaan kebutuhan di program sekolah rakyat. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi pemerintah sebelum membagikannya di media sosial guna menghindari penyebaran hoax dan disinformasi. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Selamat malam pendengar program satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kita ke beragam informasi-informasi terkini tentunya menemani Anda ya. Dan tidak lupa kami menyapa Anda pendengar di Ternate malam hari ini. Selamat menikmati waktu malam Anda. Dan pendengar yang kami pantau dari Studio Pro 1 RRI Ternate ini, dari tadi kita difoto terus ya dari langit gitu. Ini katanya tadi ngobrol sama si Roni, ada kamera di langit yang lagi foto kita gitu ya pendengar. Nah tentunya hati-hati semuanya, untuk Anda, untuk kita semua pendengar, yang pastinya untuk malam hari ini mungkin yang beraktivitas di luar rumah juga ya, untuk cuaca wilayah Maluku Utara dan sekitarnya, yang dimana sudah disampaikan juga ya oleh perakiraan cuaca di sore tadi, tentunya di Warta Berita Sore ya, di mana sudah mengungkapkan juga peringatan dini cuaca untuk Maluku Utara per 1 Juni. Tentunya masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir, angin kencang juga untuk Kabupaten Halmahera Barat, Jailolo Selatan, dan untuk Kota Tidore Kepulauan Oba Utara dan sekitarnya, Kabupaten Halmahera Tengah, Weda Utara, Halmahera Utara, Tobelo Barat, Kao dan Teluk, dan Kao Teluk ya maksud kami, untuk Kabupaten Halmahera Selatan, Obi Selatan, Bacan Timur, Bacan Barat, Bacan Barat Utara, Kepulauan Batang Lomang, untuk Halmahera Timur, Maba Selatan, Wasile Selatan, Maba Tengah, Kota Maba, dan ini dapat meluas gitu ya pendengar. Untuk Kota Ternate ya seperti biasa, Kota Ternate Utara selalu hujan, padahal di tengah selatan ini biasanya hujannya nanti udah Ternate Utara udah benar-benar hujan, baru ke tengah dan juga selatan. Nah ini bisa meluas ya pendengar ke wilayah Kota Ternate Tengah dan juga Pulau Moti. Dan untuk Kabupaten Halmahera Barat, Suhu Tabaru, Suhu Timur juga ini dapat meluas juga ya pendengar. Halmahera Timur, di mana Maba dan juga Maba Utara. Untuk Kota Tidore Kepulauan, Tidore Oba, Tidore Selatan, Tidore Utara, Oba Tengah, Tidore Timur dan sekitarnya. Dan pendengar, kondisi tersebut masih diperkirakan ya masih bakal berlangsung turunnya hujan. Dan informasi dari perakirawan BMKG Maluku Utara untuk wilayah Maluku Utara dan sekitarnya terkait updatean peringatan dini cuaca gitu pendengar. Dan pendengar, sembari tentunya kami menyapa Anda yang lagi dengerin kami juga di Prosatu RRI Ternate, untuk pendengar setia kami Pak Yasin bersama keluarga, Mama Ulfa, ada Pak Haji Halil dan Mama Eba juga, Pak Yandi Tobona, terus ada lagi tentunya siapa lagi ya, Bung Otis mungkin yang lagi dengerin kami juga, semoga cepat sehat, cepat sembuh, dan insya Allah kita akan ketemu ya. Dan Ko Ama beserta keluarga juga yang lagi dengerin kami, selamat mendengarkan, semoga terhibur juga bersama keluarga. Dan Bung Din bersama keluarga juga, Pak Abdu, ada Pak Ahmad Romalayan juga yang lagi dengerin, Ipin Renaldi juga, dan mungkin Bung Ono juga ya. Dan tidak lupa juga kami menyapa ada Pak Jojo yang selalu monitor Pro 1 RRI Ternate melalui FM kami juga, dan Mama Indah di Kulaba juga yang lagi dengerin, Pak Haji Udin juga, dan tentunya untuk pendengar setia kami di mana saja Anda berada yang tidak kami sebut satu persatu, selamat makan malam, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Dan tentunya untuk malam hari ini juga gitu ya, istirahat yang cukup juga, jaga kesehatan kita semua. Dan untuk pendengar Prosatu RRI Ternate yang sementara mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, hati-hati dalam perjalanan Anda, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Walaupun hujan mengejar kita, tetapi kita jangan ngebut juga, karena jalanan licin dan otomatis bukan keselamatan kita yang kita jaga, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita juga yang sementara mengendarai kendaraan juga gitu pendengar. Jadi harus lebih ikhtiar dalam perjalanan di mana saja kita berada gitu pendengar. Baik pendengar, untuk informasi-informasi terkini kami update informasi dari Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda yang resmi menunjuk Kadri Leje sebagai PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Penunjukan tersebut tertuang dalam surat perintah pelaksana tugas nomor 800.1.3
2023/SP/DATAR/MU/053/AN/5/2006 tertanggal 29 Mei 2026 dan mulai berlaku pada 2 Juni 2026 besok. Dan Kadrila EJ yang saat ini menjabat asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekda Provinsi Maluku Utara menggantikan Fauzi Momole yang telah mengemban tugas sebagai PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selama sekitar 1 tahun. Dan pendengar, dari informasi tersebut masih dari Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda yang resmi menunjuk juga Anwar M. Nur sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara. Jadi Pak Kadrila EJ tadi sebagai PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, untuk Pak Anwar M. Nur sebagai PLT Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, di mana menggantikan Anwar Hussein yang dikembalikan ke jabatan definitif eselon 3. Penunjukan tersebut pendengar tertuang dalam surat perintah pelaksana tugas nomor 8.1.3/SP/DATAR/MU/054/5/Romawi/2026 tertanggal 29 Mei 2026 dan mulai berlaku pada 2 Juni besok, tepatnya 2026. Dan Anwar yang saat ini menjabat Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara dipercaya memimpin OPD tersebut untuk mengawal pelaksana program-program strategis di sektor pertanian. PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maluku Utara Julkifli Bian yang membenarkan penunjukan tersebut, dan menurutnya keputusan gubernur mempertimbangkan pengalaman dan juga kompetensi Anwar yang telah lama berkiprah di bidang pertanian. Tetap bersamanya kami mendengar di Pro 1 RRI Ternate, kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

Mendengar jemaah haji Indonesia kini bisa mengunduh sertifikat haji resmi dari pemerintah Arab Saudi, dan dokumen digital tersebut ini bisa diakses gitu ya pendengar, dapat diakses secara mandiri melalui pemindaian kartu nusuk gitu pendengar. Dan kartu nusuk ini merupakan identitas resmi jemaah selama berada di tanah suci. Kartu tersebut pendengar ini terhubung ya dengan berbagai layanan digital termasuk penerbitan sertifikat. Layanan ini menjadi bukti resmi penyelesaian ibadah haji tahun 2026, di mana jemaah cukup memindai kode batang yang tertera pada kartu nusuk mereka. Setelah halaman terbuka, jemaah bisa mengubah pengaturan ke dalam bahasa Inggris. Langkah berikutnya yaitu memilih menu untuk melihat sertifikat pada layar. Tersedia juga beberapa pilihan bahasa seperti Arab, Inggris, Prancis hingga bahasa Malaysia. Dan jemaah dapat langsung melihat pratinjau dokumen sebelum mengunduh berkas tersebut. Dokumen resmi dapat disimpan dalam format PDF lalu dicetak sesuai kebutuhan. Dan transformasi digital mempermudah jemaah tanpa perlu mengurus dokumen manual. Proses pengunduhan juga ya, pengunduhan mandiri ini bisa dilakukan sebelum atau setelah kembali ke Indonesia, di mana syarat utamanya yaitu akses akun dan kartu nusuk jemaah yang pastinya masih aktif. Demikian pendengar cara mengunduh sertifikat haji resmi lewat kartu nusuk ya, tentunya untuk jemaah haji Indonesia yang insya Allah nantinya bakal pulang ke tanah air, ini bisa mengunduh sertifikat haji resmi secara digital. Dan unduh sertifikat bisa dilakukan di Arab Saudi maupun setelah tiba di Indonesia.

menyenangkan cinta. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mendingnya panitia Gurabati Open Turnamen ke-28 ya, tentunya tahun 2026 resmi mengumumkan pembagian grup bagi seluruh peserta dalam agenda drawing yang berlangsung pada Minggu 31 Mei 2026 kemarin di Aula SPN Polda Maluku Utara, tepatnya di Kelurahan Gurabati, Kota Tidore, Kepulauan. Nah, pendengar, sebanyak 22 tim yang telah mendaftarkan diri dipastikan bakal bersaing dalam 7 grup berbeda. Pembagian ini menjadi tahap krusial yang menandai dimulainya tensi kompetisi sekaligus membuka peta persaingan awal antar tim dalam turnamen sepak bola bergengsi di Maluku Utara. Dan suasana pengundian berlangsung penuh antusiasme, para perwakilan tim, panitia, serta sejumlah pecinta sepak bola lokal menghadiri lokasi acara menanti hasil pembagian grup yang tentunya diyakini bakal menentukan langkah awal masing-masing tim dalam mengarungi turnamen. Dan pendengar, berdasarkan hasil drawing, komposisi grup diisi oleh kombinasi tim-tim berpengalaman dan juga pendatang baru yang berpotensi menciptakan kejutan. Di grup A misalnya, persaingan diprediksi berlangsung ketat dengan kehadiran PSG Gurabati, Persiga Gamtuf Kange, Mareku Junior, dan Bintang Utara. Kita ke grup B, pendengar, dihuni oleh Pusam FC, Anasir FC, serta Jiko Gogoro FC yang dikenal memiliki gaya permainan cepat dan juga agresif. Sementara itu di grup C mempertemukan, pendengar, yaitu Porto FC, Perstuk FC, dan Babang Bersatu FC dalam potensi duel yang tentunya syarat gengsi. Dan mendengar, selanjutnya pada grup D, juara bertahan AS Romania bakal berhadapan dengan Garuda Tomagoba dan juga FR FC. Ketiganya ini tentunya dikenal ya, pendengar, dikenal memiliki kekuatan merata dan berpeluang menciptakan persaingan juga terbuka hingga laga terakhir fase grup. Untuk grup E, pendengar, menghadirkan Bombastic FC, Oba Utama FC, dan Bacan United di grup F, Teluk MOU, Soasio Remaja, dan Angkasa Popilo yang siap bersaing dalam pertarungan yang tidak kalah menarik. Adapun grup G, pendengar ya, menjadi salah satu grup yang menyita perhatian dengan kehadiran Pro Poram FC, Selapura FC, serta Raja Koalisi Mau FC. Nama terakhir disebut-sebut membawa semangat baru setelah tampil impresif pada edisi sebelumnya. Panitia juga menegaskan bahwa seluruh pertandingan bakal digelar dengan menjunjung tinggi sportivitas serta semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas Gurabati Open Tournament. Ajang ini juga gak hanya menjadi kompetisi olahraga, tetapi ruang bersilaturahmi antar warga dan komunitas sepak bola di Maluku Utara. Rencananya laga pembuka GOT ke 28 bakal digelar pada 7 Juni 2026 di Stadion Gurabati. Momen tersebut dipastikan menjadi awal dari rangkaian pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit, penuh drama dan juga menyajikan hiburan bagi masyarakat. Dan dengan komposisi grup yang telah ditetapkan, setiap tim kini dituntut mempersiapkan strategi terbaiknya, harapan untuk melangkah jauh hingga partai puncak semakin terbuka seiring dimulainya hitung mundur menuju kick off turnamen yang telah dinantikan tersebut.
1: Satu RRI Terbaru, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu.
4: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
5: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
6: Farah, kamu kenapa?
7: Enggak kok.
8: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
9: Ini ya, saya sudah bayar.
10: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
7: Beli laptop baru deh.
10: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
11: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Pada pukul 19.50 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an. Dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, saatnya kumandang ajan Isa dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan lintas informasi pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Di tengah libur nasional di peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap menggenjot kinerja birokrasi. Usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe bersama Sekretaris Daerah Samsudin Abdul Qadir langsung menggelar rapat terbatas dengan seluruh pimpinan OPD pada Senin, tepatnya hari ini, 1 Juni 2026. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara difokuskan pada evaluasi kinerja perangkat daerah, percepatan serapan anggaran, serta optimalisasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk tetap menjaga ritme kerja pemerintahan meski bertepatan dengan hari libur nasional. Dalam arahannya, Sarbin Sehe meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan komitmen dan kinerja guna mencapai target realisasi penyerapan anggaran pada triwulan 2 tahun 2026. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah, tetapi juga kemampuan perangkat daerah dalam mengelola dan merealisasikannya secara efektif. Ia juga menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program pembangunan menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan daerah. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir meminta seluruh OPD mematuhi prosedur administrasi yang berlaku dan memperkuat koordinasi antar lembaga guna mendukung efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Selain membahas serapan anggaran, rapat juga menyoroti penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Sarbin, LPPD merupakan instrumen penting untuk menggambarkan capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran secara objektif dan terukur. Kita beralih ke informasi nasional. Keluarga jemaah haji diimbau agar tidak melakukan penjemputan langsung di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hal tersebut untuk menghindari kepadatan selama fase kepulangan haji 2026. Imbauan tersebut disampaikan General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, di Tangerang pada Senin hari ini, di mana beliau mengatakan masyarakat yang ingin menyambut anggota keluarganya disarankan menunggu di asrama atau debarkasi masing-masing daerah. Seluruh jemaah yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta akan terlebih dahulu diberangkatkan menuju lokasi debarkasi sebelum kembali ke daerah asal. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kedatangan serta mendukung operasional pemulangan jemaah. Ditegaskan juga, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses kepulangan jemaah haji dapat berjalan lancar. Untuk musim haji 2026, proses kedatangan jemaah dipusatkan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, di mana terminal tersebut telah disiapkan sebagai terminal layanan haji. Berbagai fasilitas pendukung dipastikan siap beroperasi, mulai dari kedatangan, sistem penanganan bagasi, layanan kesehatan, hingga pengaturan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing. Bandara Soekarno-Hatta terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh instansi terkait guna memastikan setiap tahapan berjalan aman dan tertib. Fase pertama kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta dimulai pada hari ini, 1 Juni 2026, dengan kedatangan kloter pertama dari Jeddah. Pada hari pertama, terdapat 836 jemaah debarkasi Pondok Gede dan Bekasi. Jumlah tersebut terdiri atas 391 jemaah debarkasi Pondok Gede dan 445 jemaah debarkasi Bekasi. Secara keseluruhan, Bandara Soekarno-Hatta dijadwalkan melayani kepulangan 34.853 jemaah haji selama periode 1 hingga 30 Juni 2026. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat malam tentunya buat Anda untuk lagu-lagu hiburan ya. Tentunya sudah kami hadirkan menemani Anda pendengar, dan kita ke informasi demam Piala Dunia 2026 yang mulai terasa tentunya meskipun turnamen belum resmi dimulai. Nah, ini sudah di tanggal 1. Jadi H-10 pendengar ya, di 11 Juni nanti opening ceremony pembukaan untuk pesta Piala Dunia 2026 di 3 negara. Amerika, Kanada, dan juga Meksiko, pendengar. Nah, banyak pencinta sepak bola di Indonesia yang sudah bersiap menyambut ajang terbesar 4 tahunan tersebut. Turnamen yang digelar tentunya di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini diprediksi kembali menyedot perhatian jutaan penonton. Sejumlah pertandingan besar hingga aksi pemain bintang dunia tentunya menjadi hal yang paling dinantikan publik. Di Indonesia, pendengar, TVRI resmi menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 untuk siaran televisi terestrial nasional. Seluruh pertandingan nantinya bisa Anda nikmati secara gratis melalui jaringan TVRI yang menjangkau berbagai daerah. TVRI tentunya mengajak masyarakat memastikan perangkat televisi di rumah sudah siap digunakan. Nah, hal tersebut ini dilakukan agar siaran pertandingan bisa dinikmati dengan lancar tanpa gangguan saat turnamen berlangsung. Khusus pengguna televisi analog, masyarakat diimbau menggunakan perangkat set-top box atau STB untuk menerima siaran digital. Nah, selain itu, posisi antena juga dan proses pencarian kanal ini perlu diperhatikan agar sinyal tetap optimal, tetap balance gitu ya, seimbang gitu pendengar. Nah, berdasarkan pantauan RRI, untuk panduan setting televisi supaya masyarakat juga bisa lebih mudah mengakses siaran Piala Dunia 2026 dengan jaringan pemancar yang tersebar luas, tayangan pertandingan diharapkan bisa dinikmati lebih merata di seluruh Indonesia. Nah, untuk cara setting TV untuk menonton Piala Dunia 2026 di TVRI, pendengar, tentunya ada panduannya. Jadi pengaturannya ya, cara untuk mengatur gitu pendengar. Nah, yang pertama, pastikan antena televisi itu terpasang dengan baik dan diarahkan ke pemancar TVRI terdekat. Dan yang kedua, nyalakan televisi dan perangkat set-top box-nya bagi pengguna TV analog. Dan yang selanjutnya ketiga, hubungkan TV dan STB menggunakan kabel HDMI atau RCA sesuai jenis televisi. Dan yang keempat atau selanjutnya, pilih menu input pada televisi sesuai perangkat yang digunakan. Nah, selanjutnya, atur nama kota serta kode pos domisili untuk membantu pencarian sinyal digital. Dan berikutnya, aktifkan fitur LCN atau Logical Channel Number agar urutan kanal juga ini tersusun otomatis gitu ya. Dan yang selanjutnya, jalankan fitur auto scan hingga proses pemindaian selesai 100%. Dan yang terakhir pendengar, yaitu setelah proses selesai, kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport bakal muncul dan siap digunakan untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Demikian pendengar, cara untuk men-setting TV untuk nonton Piala Dunia 2026 di TVRI, gratis dan tentunya sangat mudah, praktis pendengar.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar PT Angkasa Pura Indonesia bakal menyambut kedatangan lebih dari 200 ribu jemaah haji melalui 14 bandara pada fase pemulangan pada 1 Juni hari ini hingga 1 Juli 2026. Direktur Utama InJourney Airports, Muhammad Pahlevi, mengatakan 14 bandara yang nantinya bakal menyambut kedatangan jemaah haji dilengkapi dengan fasilitas ramah lansia dan juga disabilitas. Ditegaskan juga, lansia dan penyandang disabilitas bakal menjadi prioritas layanan pihaknya di 14 bandara tersebut. Dan pendengar, alur kedatangan jemaah haji bakal disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bandara. Dan itu semuanya telah melalui pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan terkait dari mulai panitia penyelenggara ibadah haji, InJourney Airport, maskapai penerbangan, Airnav Indonesia, karantina, imigrasi hingga bea dan cukai. Untuk di Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan bandara tersibuk di Indonesia, kepulangan jemaah haji dilayani melalui terminal khusus haji.

haji dan umroh, yaitu di Terminal 2F. Dan terminal tersebut tentunya dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk kenyamanan jemaah dan tidak bercampur ya dengan penumpang pesawat reguler. Adapun secara keseluruhan, Bandara Indonesia melayani fase pemulangan jemaah haji pada 1 Juni hingga 1 Juli 2026, yaitu Soekarno-Hatta Tangerang, Juanda Surabaya, Adi Sumarno Solo, Kertajati Majalengka, Sultan Hasanuddin Makassar, Hang Nadim Batam, Syamsuddin Nor Banjarmasin, Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, dan Kuala Namu Deli Serdang. Kemudian Bandara Internasional Yogyakarta, Samsepinggan Balikpapan, Bandara Zainuddin Abdul Majid Lombok, Sultan Iskandar Muda Aceh, dan Bandara Minangkabau Padang. Dari informasi tersebut, di mana beberapa bandara, 14 bandara untuk kepulangan jemaah haji, di mana prioritas layanan lansia difabel tentunya diprioritaskan ya. Dan kita ke Arab Saudi, pendengar, di mana pemerintah Arab Saudi resmi membuka musim umrah 1448 Hijriah usai ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, atau ini sudah selesai gitu ya. Dan visa umrah bagi jemaah internasional mulai diterbitkan sejak Minggu 14 Juli Hijriah 1447 Hijriah atau 31 Mei 2026. Berdasarkan kalender musim umrah 1448 Hijriah yang dirilis Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, di mana mengatakan jemaah dapat mulai memasuki Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah mulai Senin pada 1 Juni hari ini 2026. Selain itu juga, izin pelaksanaan umroh mulai tersedia lewat platform resmi yang digunakan pemerintah Arab Saudi untuk mengelola layanan haji dan umroh, yakni Nusuk.

0: Mendengar satu informasi, kembali kami hadirkan sebelum pukul 21. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kita ke pelatih Timnas Indonesia, John Herrmann, yang resmi mengumumkan daftar 23 pemain untuk laga FIFA Matchday pada Juni 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menjalani dua pertandingan internasional melawan Oman dan juga Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana pertandingan melawan Oman bakal berlangsung pada 5 Juni 2026 mendatang. 4 hari berselang, Timnas Indonesia kembali tampil menghadapi Mozambik di stadion yang sama. Dua pertandingan tersebut menjadi bagian penting dalam persiapan Timnas Indonesia menghadapi agenda besar berikutnya, termasuk Piala Asia 2027. Laga FIFA Matchday juga dimanfaatkan untuk memperbaiki posisi Indonesia di ranking FIFA. Pada skuad kali ini, John Herrmann mengombinasikan pemain muda dengan senior. Sejumlah nama langganan Timnas kembali dipanggil, sementara beberapa pemain muda juga mendapat kesempatan menunjukkan kualitasnya. Di posisi penjaga gawang pendengar, persaingan diperkirakan berlangsung ketat antara Emil Audero dan Martin Paes, sedangkan Nadeo Argawinata bakal menjadi opsi atau pilihan tambahan di bawah Mistar. Pada sektor pertahanan, Kapten Jay Ijaz harus absen karena masih menjalani pemulihan cedera. Sebagai gantinya, back Belia Matthew Baker mendapat kesempatan masuk ke dalam skuad senior. Beberapa nama lainnya seperti Kevin Dix, Elkan Bagot, hingga Justin Hubner kembali memperkuat lini belakang Garuda. Namun Jordi Amat dan Eliano Reisenders tidak masuk dalam daftar pemain kali ini. Nah, di lini tengah, Joey Pelopesi hadir sebagai sosok senior yang diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan tim. Sedangkan Raihan Hanan, Kelvin Verdong, dan Ivar Jenner berpeluang mendapat menit bermain lebih banyak. Dan pendengar, tentunya jangan lewatkan Timnas Indonesia kita untuk nantinya di FIFA Matchday Juni 2026 nantinya pada tanggal 5 ya, dan berselang nantinya 4 hari tanggal 9 bakal menghadapi Mozambik di stadion yang sama, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan pendengar, tepat pukul 21 kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
4: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
2: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
3: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila.
5: Mari kita wujud. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
3: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
5: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
6: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komited terhadap nilai-nilai Pancasila.
5: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
7: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
5: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
8: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
9: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI bahwa keteladanan
4: almarhum harus menjadi contoh.
9: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengenang sosok almarhum Riami Zatiakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut Ibas, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
10: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Sugianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
11: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
12: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
11: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
12: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
11: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
13: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
11: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
14: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
11: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
14: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
11: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi, terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan pesan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini. Mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personel sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Loksmawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Loksmawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Loksmawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jamaah kota Loksmawe, jamaah haji kota Loksmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit, kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tulalik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam mendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk program lainnya akan kami hadirkan Senandung Malam, request lagu dan kirim salam. Bisa Anda hubungi di line telepon kami 0921312551 atau bisa juga melalui line WhatsApp kami di 0821 2037 5180. Dan pendengar, nantinya jangan lewatkan juga ya untuk program drama radio pada pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, di mana produksi RRI Ranai dengan judul Kaya Dalam 7 Menit. Seperti apa jalan ceritanya? Tentunya kami akan hadirkan ya untuk produksi RRI Ranai untuk drama radio. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silahkan di line telepon 0921312551 atau di WhatsApp kami juga bisa di 0821203751180. Iya, kita ke Pak Haji Halil yang ingin bergabung bersama kami di WhatsApp. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Halo, dengar kata Rade Eca suara nih. Dengan Eca Pak Haji Halil, iya. Alhamdulillah, kabar baik Pak Haji. Gimana kabar Mama Eba? Iya, baik. Pak Haji Halil mau dengar lagu apa malam ini?
2: Boleh kasih lagu yang bagus
1: juga. Iya, DP nyanyi siapa? Nanti saya cari DP judul. Siapa?
2: Titi Sandora.
1: Oh, Titi Sandora. Selain Titi Sandora siapa lagi? Oke, baik. Salamnya untuk semua-semua. Siap, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Haji Halil. Iya, kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Eka.
1: Waalaikumsalam, ku ama. Belum tidur kah?
3: Belum, dengar Eka mengingat dari kom belum tidur.
1: Masya Allah, terima kasih ku ama. Malam ini konsum makan gak belum tuh dia. Hujan kata Rada di sana. Ya ampun, ya mudah-mudahan Ujang dia berhenti sebelum Tom pulang dinas ke. Aduh. Iya, tidak boleh begitu. Berdoa tidak bagus. Kuama, mau dengar lagu apa Kuama?
3: Maryam Belina.
1: Maryam Belina apa tuh dia DP judul?
3: Mengapa kau tinggalkan aku?
1: Mengapa kau tinggalkan aku?
3: Iya.
1: Maryam Belina, mengapa kau tinggalkan aku? Oke, baik, Kak. Salam-salam buat siapa aja, Kak Ama? Ada Bung Aryan di Upara, di Kayu Merah ada Bung Fikri.
3: Tidak, yang penting di studio saja. Harapan sehat, selamat bertugas dan tugas malam ini lancar.
1: Amin.
3: Dan kembali di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Terus Mama Indah itu kalau dia masuk mau suruh ku ama apa lagu Hati Seta Fiaro itu.
1: Aduh. Oke.
3: Pak Haji Jafar di Guaymadu Jadolo, Pak Haji Halim tadi di Mama Eba di Ngadi Harapan Tua, saya yang di Sabona, Pak Yasin dan Mama Urfa di Rangga Dua, terus Tong Terung Sahab di Cukup Udara, Abang Otis di Kampung Pisang Harapan Tua, Andi di Basan dan Mas Andi di Batang Tanah Harapan Tua, Sompea di Kleo di Hiri sana juga harapan sehat. Terus orang Ambon, Sinai di Kerunisensi Ambon, Nona Fisca, Bunda El, Putri Natalia, terus Madika di Taliabo, tetangga sini Bung Din, Ipin Krinaldi, di Jalan Black Metal, Tirol Utara, Kauai. Kauai itu hari kan dan Indonesia akan naik ke darah di Jaya itu.
1: Iya, betul.
3: Barang Kauai ada cerita ke saya itu.
1: Siap, Pak.
3: Oke, makasih banyak, Eka.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ko Ama di Tidore yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan lagu dari Maryam Bellina, Mengapa Kau Tinggalkan Aku. Di sini adanya mengapa kita harus berjumpa. Nanti kami mewakili lagu itu aja ya untuk Ko Ama. Dan mendengar buat Anda yang pengen gabung, silahkan di line telepon 0921312551 atau di 0822-1153-7429. Buat Anda yang pengen gabung silahkan ya. Dan kami hadirkan terlebih dahulu ya pendengar untuk beberapa lagu pilihan dari Titi Sandora featuring Musin Al. Iya, ada lagu Titik Sandora dan juga Musin, Relakan Daku Pergi. Ini spesial buat Pak Haji Halil dan Mama Ebah bersama keluarga yang lagi dengerin kami di Prasatu RRI Ternate. Ya, kita terima satu penelpon lagi. Halo.
4: Halo juga.
1: Iya, dengan siapa?
4: Dengan penjual nasi goreng.
1: Oke, silahkan. Mau request lagu apa?
4: Kong belum tidur.
1: Kalau tidak dinas itu maksudnya gimana? Kalau tidur ya tidur aja.
4: Oh gitu ya?
1: Iya, mau request lagu apa ini?
4: Lagu apa ya? Lagu ini satu untuk selamanya.
1: Siapa?
4: Satu untuk selamanya.
1: Siapa yang nyanyi?
4: Fatur.
1: Oke, okay, satu. Oke, baik. Salam-salam buat siapa aja?
4: Salam buat Kuama. Sehat selalu, Om. Terus, Pak Haji Jafar ya?
1: Iya, Pak Haji Jafar. Assalamualaikum,
4: Pak Haji. Sehat selalu. Terus, untuk Bu. Mudah-mudahan sehat selalu. Banyak rezeki. Terus untuk seluruh penyiar bersatu, mudah-mudahan sehat selalu, barokah.
1: Amin.
4: Terus untuk Mama Indah sehat selalu, kok nggak muncul-muncul sekarang kemana itu? Jangan-jangan hilang lagi.
1: Oke.
4: Terus untuk Wayat Pasim. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk Bu, biar untuk Bu tadi. Udah itu aja, mudah-mudahan Bu sehat selalu, Bu, jangan sakit-sakit.
1: Oke, terima kasih. Nanti kami puter ya lagu requestan dari Pak Subiono, dari Fatur. Iya, baik pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu lagu dari ya, Titi Sandora featuring Mohsin ya, Relakan Daku Pergi, spesial buat Pak Haji Halil dan juga Mama Eba. Nantinya lagu yang di-request sama Ko Ama dan juga dari Pak Subiono. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung, dan semoga terhibur dengan lagu-lagu requestan Anda.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menaik.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat malam tentunya buat Anda pendengar di mana saja Anda berada ya. Dan nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti program drama radio produksi RRI Ranai dengan judul Kayak Dalam 7 Menit. Apakah bisa ya? Boleh dong diikutin kalau iya. Oke. Dan terima kasih tentunya buat Anda yang sudah bergabung bersama kami di program Senandung Malam dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Semoga terhibur. Dan pendengar, kita ke informasi-informasi kesehatan gaya hidup juga gitu ya pendengar. Nah, untuk kecerdasan anak yang biasanya gitu ya sering ada anggapan gitu bahwa kecerdasan anak itu berasal dari ibu masih kuat, meskipun faktanya dipengaruhi banyak faktor juga gitu ya. Nah, kecerdasan bukanlah sifat yang diwariskan secara sederhana seperti warna mata atau golongan darah. Para ilmuwan sepakat kemampuan kognitif terbentuk dari kombinasi faktor genetik dan juga lingkungan yang saling berinteraksi sepanjang hidup seseorang. Mengutip dari Biologi Insight, kecerdasan termasuk dalam kategori polygenic trait, yaitu dipengaruhi oleh banyak gen sekaligus, bukan hanya satu gen tertentu. Jadi setidaknya ratusan gen berperan dalam membentuk kemampuan berpikir, memori, hingga pemecahan masalah. Baik ibu maupun ayah sama-sama menyumbang materi genetik yang mempengaruhi ya kecerdasan anak. Faktor hereditas atau pewarisan gen ini diperkirakan menyumbang sekitar 40 hingga 80% variasi kecerdasan. Ini tergantung usia dan juga kondisi seseorang. Namun pendengar, angka ini gak berarti kecerdasan sudah ditentukan sejak lahir. Gen hanya menjadi potensi awal yang masih sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup. Dan salah satu alasan munculnya anggapan kecerdasan lebih banyak berasal dari ibu berkaitan dengan peran kromosom X. Melansir dari Sciencing, kromosom diketahui membawa banyak gen yang berkaitan dengan fungsi kognitif. Perempuan memiliki dua kromosom X dari ibu dan ayah, sedangkan laki-laki hanya memiliki satu kromosom X yang diwarisi dari ibu. Nah, ini artinya pada anak laki-laki, kontribusi genetik terkait kecerdasan dari ibu bisa menjadi lebih dominan karena hanya ada satu sumber kromosom X. Adapun pada anak perempuan, kombinasi gen dari kedua orang tua tetap berperan pendengar. Nah, selain itu juga beberapa penelitian menunjukkan adanya fenomena genomic imprinting, yaitu gen tertentu dari ayah yang berkaitan dengan fungsi kognitif bisa dinonaktifkan sehingga memperkuat peran gen dari ibu dalam aspek tertentu. Dan sebuah penelitian juga ya tentunya yang dilakukan gitu ya pendengar oleh para peneliti juga di luar faktor genetik, di mana lingkungan memiliki peran yang tidak kalah besar dalam membentuk kecerdasan anak. Ada beberapa hal lainnya juga gitu ya pendengar, tentunya mempengaruhi perkembangan otak anak. Asupan nutrisi sejak dalam kandungan salah satunya itu paling urgent, paling penting gitu ya pendengar. Ini tentunya untuk anak kita. Stimulasi di usia dini juga merupakan hal yang mempengaruhi perkembangan otak anak. Kualitas pendidikan salah satunya juga, dan pola asuh orang tua. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang sportif, penuh juga dengan interaksi dan kaya stimulasi, ini cenderung ya memiliki perkembangan kognitif yang lebih optimal gitu pendengar. Dan bahkan bidang ilmu epigenetik menunjukkan pengalaman hidup ya pendengar, pengalaman hidup dapat mengaktifkan atau menonaktifkan gen tertentu tanpa mengubah struktur DNA. Nah, hal ini berarti kecerdasan bukan sesuatu yang statis, melainkan bisa berkembang seiring waktu. Nah, ibu memang memiliki peran penting melalui kromosom X gitu pendengar, dan beberapa mekanisme genetik tertentu. Namun ayah tentunya tetap berkontribusi juga, berkontribusi besar ya melalui gen lainnya di luar kromosom tersebut. Nah, di atas itu semua tentunya faktor lingkungan pastinya pendengar menjadi penentu bagaimana potensi genetik itu berkembang. Demikian pendengar, tentunya beragam penjelasan terkait dengan kecerdasan anak yang sering dianggap bahwa berasal dari ibu yang masih kuat, meskipun faktanya dipengaruhi banyak faktor. Dan sudah dijelaskan juga ya, tentunya pendengar, kromosom yang kita ketahui
di mana membawa banyak gen yang berkaitan dengan fungsi kognitif. Perempuan memiliki 2 kromosom X dari ibu dan ayah, sedangkan laki-laki hanya memiliki 1 kromosom X yang diwarisi dari ibu. Nah, ini artinya pada anak laki-laki kontribusi genetik terkait kecerdasan dari ibu itu bisa menjadi lebih dominan karena hanya ada 1 sumber kromosom X. Adapun pada anak perempuan, kombinasi gen dari kedua orang tua tentunya tetap berperan. Jadi ibu lebih dominan gitu ya pendengar. Baik pendengar, tentunya semoga bermanfaat buat Anda, buat kita semua. Dan pendengar, jangan lewatkan juga kami hadirkan program drama radio produksi RRI Ranaya di awal bulan Juni tahun 2026 dengan judul Kayak Dalam 7 Menit. Ini cuma mau dengerin juga ya seperti apa jalan ceritanya. Kalau kayak dalam 7 menit, 5 menit aja, 10 menit aja gak masalah gitu ya. Kayak hati, pokoknya bukan saja kayak rezeki, tetapi kayak akan kesabaran dan pastinya banyak hal yang tentunya kita inginkan gitu pendengar. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan drama radio produksi RRI Ranai.

0: Bengwan, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya, kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As, ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 300 ribu je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya ni.
0: Au As Us, sistem canggih ni, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je, nanti dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita nggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Us. Nong ho ni. Ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada agek. Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Eh, awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer.
1: Transfer?
2: 2 juta lagi ke transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, Us?
2: Oh, nih ho. Amin kabo deh. Makin besar modal ya, makin jadi besar gek depak. Jadi sultan kita nih. Kaya lagi nih.
1: Sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Oh, grup ya? Bubeh jadi nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat.
1: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan.
0: Tapi, aku Hindo hampir gak tersebar as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu isi. Is,
2: oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi, mende ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan mende ciri-ciri no.
1: Sini Us. Ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bepak oi.
1: Dua, disuruh jadi member. 3, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti dice ya As, supaya kita ni cepat kaya.
1: Ada Us Is.
2: Mendekat.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Is Us, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo ke As.
1: Iya.
0: Berarti. Dik, bisalah kita jadi sultan 7 menit, As.
1: Bisa.
2: Serius sikit, As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: 101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Lagu dari ST12 dengan Saat Terakhir kami hadirkan menemani Anda di program Ruang Rindu. Dan pendengar, buat Anda yang pengen gabung di program Ruang Rindu bisa bersama kami tentunya di line telepon dan juga untuk WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Baik, kita menyapa Ibu Natalia. Halo, selamat malam Bun.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar Bun? Iya.
1: Puji Tuhan, baik-baik saya.
0: Baik, siap. Malam ini mau dengan
1: kita gimana?
0: Alhamdulillah kabar baik, berhabis makan jadi masih kekenyangan.
1: Aduh, pantas apa suaranya agak apa ya?
0: Agak full kayak ngebas. Baru habis makan.
1: Ngebas,
0: iya. Iya. Iya, Bun, apa? Mau dengerin lagu apa malam ini?
1: Sama suka lagunya. Apa ya yang lagunya nyanyi? Diam bukan karena tak cinta.
0: Chopoy
1: Panji kayaknya. Anche ya?
0: Panji Anche.
1: Iya.
0: Diam bukan tak cinta. Oke.
1: Okay. Ada ya lagunya?
0: Panji Anche.
1: Ya,
0: oke. Okay. Salam-salam buat siapa ada aja? Iya, ada.
1: Oke, okay, salam yang pertama ya ada Mama Indah, ada Ibu Haja Ida juga ya, Dika di Taliabu, selamat malam Purnama Sari juga, Pak Din, Pak Ipin, ada Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santos ya, Ko Ai, Ko Ama, Haja Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan juga ya, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, ada Putra Tengah ya, ada Bang Lai juga, ada Pak Bindi, Bang Luhut, dan semua-semua sudah dirangkul dari Asam Peset.
0: Baik.
1: Pak Eca tetap semangat ya, sukses selalu.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih
1: buat Pak Eca dan keluarga di rumah.
0: Makasih Pak Eca, selamat malam. Selamat malam Bunda. Terima kasih buat Bunda Natalia ya. Di Bunda Natalia itu di mana ya? Bentar, Eca lihat dulu. Iya, Bunda Natalia itu dari mana ya? Lupa lagi ya Allah ya Robi. Maafkan aku kubun. Baik, kita terima lagi penelpon. Nanti mewakili ya, siapa yang bisa ngasih tahu. Eca lupa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
0: Baik.
2: Nama di lewat lagu.
0: Siap, dengan siapa? Mbak Purnama Sari ya?
2: Iya, kasih sih.
0: Oke, baik. Bukan Mbak Titi, ya, dengan Eca.
2: Oh, saya Eca ya.
0: Iya. Oke. Bunda Natalia itu dari mana ya? Eca lupa lagi.
2: Dari Toli-Toli.
0: Oh, Toli-Toli. Maafkan aku ya, Bun, ya. Oke, baik. Silakan Mbak Purnama Sari, mau apa? Mau dengerin lagu
2: Purnama,
0: apa?
2: Purnama mau dengerin lagunya ini ya. Untuk sebuah nama aja.
0: Untuk sebuah nama gitu.
2: Untuk nama.
0: Oke, baik. Salam-salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya ada tadi Bunda Natalia, salam sehat. Ada Bunda El juga di sana, ada Mama Fika, Pak Junedi, ada Mama Indah, ada Bung Din, Ko Ai, Ko Ice, Mas Andel Faris, Abang Andi di Batang sana. Ini ada Abang Andi nih, Kak Ica boleh ya?
0: Siapa?
2: Ada Abang Andi.
0: Oh, Bung Andi, silahkan. Iya.
3: Apa kabar Mbak Eca, sehat Mbak Eca?
0: Alhamdulillah sehat. Baru habis makan jadi masih ini. Apalagi Mbak Purnama Sari tadi untuk sebuah nama dari siapa yang nyanyi?
2: Merembelina.
0: Oh, Merembelina, oke, baik ada.
2: Iya.
0: Lanjut, salam-salam buat siapa lagi? Mas Bung Andi mana
2: lanjut,
0: tadi?
2: Kak.
0: Iya, silahkan.
3: Ada.
0: Ada apa sih ada? Oke, lanjut silahkan.
2: Silahkan. Lanjut, Kak.
0: Salam-salam buat siapa lagi?
3: Buat Mbak Eca lah, salam buat Mbak Eca lah sama operator.
0: Siap, terima kasih.
3: Semoga Mbak Eca sehat.
0: Amin.
3: Bina.
0: Iya, amin.
3: buat Mbak Eca sama operator.
0: Siap, baik, terima kasih.
2: Ada Pak Widi juga ya, ada Ibu Farida, Pak Benito. Semuanya aja cinta tanpa terkecuali Kakak Eca ya, masih banyak yang lain. Ya, Kakak Eca, semoga sehat selalu. Makasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mbak Purnama dan juga Bung Andi ya yang sudah bergabung. Ini duet kayaknya nelfon ke sini. Kita terima lagi, ada penelpon yang masuk, ada siapa di sana? Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa?
4: Pak Widi di Tokyo.
0: Hah?
4: Di Tokyo, Pak Widi.
0: Pak siapa?
4: Pak Widi di Tokyo.
0: Pak Win. Jepang. Pak Windi.
4: Widi, Widi.
0: Widi, Pak Widi di mana?
4: Pak Widi di Tokyo.
0: Di Tokyo.
4: Iya, iya benar.
0: Kok di luar negeri bisa kedengeran sampai sini terestrial ya?
4: Iya kan, sekarang kan ada digital, lewat digital.
0: Benar. Baik. Terima kasih ya udah dengerin Pro Satu RRI Ternate. Malam ini mau dengerin lagu apa, Pak? Silakan.
4: Lagunya lagu Manca Indonesia ya?
0: Boleh, Manca boleh, Indonesia boleh.
4: Kalau Manca itu ada Bed of Roses ya, dari Bon Jovi, boleh?
0: Bon Jovi, bentar ya, cel lihat dulu ya. Oke, Bon Jovi, apalagi tadi judulnya?
4: Bed of Roses.
0: Oke, boleh. Baik, salam-salam buat
4: dengan siapa?
0: Dengan Echa ya?
4: Aisyah, Mbak Aisyah ya. Salam kenal ya Mbak Aisyah.
0: Iya, salam kenal Pak Widi.
4: Ya, dulu berapa ya? Minggu lalu sama Bang Roni juga pernah gabung.
0: Dan,
4: ya, siapa lagi? Masih sih.
0: Mbak Titi, ada yeah. Mbak Safira, ada Iqbal juga.
4: Pak Inti dan Bang Iqbal juga pernah gabung.
0: Siap,
4: ini
0: maaf.
4: Pertama kali juga Mbak Aisyah.
0: Oke. Baik, salam-salam buat siapa aja, Pak? Silakan.
4: Ya, salam-salamnya ya, yang baru lewat ada Purnamasari di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ada Bu Farida, Pak Andi di Batam, ada Ayu Masoi di Maluku Tengah. Siapa lagi ya? Ya, karena jarang.
0: Iya.
4: Jarang gabung, soalnya baru Bapak dengar-dengar Japan yang belum terkenal. Salam kenal kelompok Arsenal di udara ya.
0: Siap, baik.
4: Ini di Tokyo. Salam hormat, salam persahabatan di udara.
0: Baik.
4: Ya, terima kasih itu.
0: Baik.
4: Ya, hari ini.
0: Iya. Hari siap, itu. Terima kasih kembali Pak Widi. Iya. Baik, pendengar Pro Satu RRI Ternate, beberapa lagu pilihan nantinya kami hadirkan ya buat Anda yang sudah bergabung, ada Bunda Natalia dan Mbak Purnama dan juga Pak Widi. Baik, kita ke lagunya Ance Pance dulu, Dia Bukan Tak Cinta. Ini spesial buat Bunda Natalia bersama keluarga yang lagi dengerin kami, dan juga buat Anda pendengar di mana saja Anda berada. Selamat mendengarkan.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Beberapa lagu requestan pendengar sudah kami hadirkan. Satu lagu terakhir tadi ya, dari Bon Jovi, Bed of Roses. Tentunya kami hadirkan yang sudah di request sama Pak Widi. Terima kasih juga buat Ibu Natalia dan Purnamasari yang sudah bergabung, dan Bung Andi tadi yang sempat ngonongol juga gitu pendengar. Baik pendengar, masih di Ruang Rindu ya. Buat Anda yang pengen gabung silahkan. Tentunya masih kami buka di line telepon, dan juga untuk WhatsApp bisa Anda chat saja untuk lagu yang pengen Anda dengerin gitu pendengar. Sembari kami menunggu penelpon yang masuk pendengar, kami hadirkan dulu informasi-informasi. Kita ke informasi gaya hidup gitu ya pendengar, lebih ke kesehatan juga. Nah, pernah gak sih Anda mendengar istilah muka boros? Nah, muka boros ini dalam percakapan sehari-hari itu istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang wajahnya terlihat lebih tua dibanding usia yang sebenarnya. Nah, dalam dunia dermatologi, kondisi tersebut pendengar ini dikenal sebagai premature aging ya, atau penuaan dini pada kulit wajah. Penuaan memang merupakan proses alami gitu pendengar, namun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup dan faktor lingkungan tentunya bisa membuat tanda-tanda penuaan itu muncul lebih cepat dari usia biologis seseorang. Nah, untuk beberapa penyebab wajah kita terlihat lebih tua yang dirangkum dari berbagai penelitian, nah mungkin salah satu dari Anda yang sering bekerja atau beraktivitas di luar rumah gitu ya, paparan sinar matahari yang menjadi penyebab terbesar gitu pendengar. Karena sinar ultraviolet ini sebagai salah satu faktor eksternal gitu ya, ini sangat terbesar penyebab penuaan kulit. Dan sinar UV bisa memicu pembentukan reaktif oksigen spesies, di mana merusak DNA kulit hingga mempercepat kerusakan kolagen dan elastin. Akibatnya, kulit lebih cepat mengalami keriput, muncul flek hitam, tekstur kulit menjadi kasar, dan juga elastisitas menurun sehingga wajah tampak lebih tuwir atau tua gitu pendengar. Nah, untuk penyebab lainnya, wajah kita terlihat lebih tua daripada umur gitu ya, mungkin stres kronis bikin wajah tampak lelah juga, mungkin ada pikiran tentang pekerjaan atau rumah tangga ataukah hal-hal lainnya gitu ya. Bukan hanya kesehatan mental yang terdampak, stres kronis ini juga bisa mempengaruhi kondisi kulit kita juga gitu pendengar. Dan stres berkepanjangan bisa meningkatkan hormon kortisol, memicu oksidatif stres hingga mengganggu skin barrier kita. Nah, kondisi ini membuat produksi kolagen menurun dan kulit lebih mudah kehilangan kelembapan. Dampaknya wajah kita terlihat lebih kusam ya, kering juga, dan garis-garis halus muncul lebih cepat. Nah, kurang tidur membuat wajah kita tampak lebih tua. Biasa begadang gitu ya. Emang bener kalau kita begadang terus bangun itu, waduh, awetnya hilang gitu ya pendengar. Istilah beauty sleep gitu ternyata bukan sekedar mitos pendengar. Kurang tidur secara terus-menerus setiap malamnya gitu ya, berkaitan dengan gangguan regenerasi kulit, dehidrasi, dan peningkatan oksidatif stres. Saat tidur tentunya tubuh kita membantu proses perbaikan sel kulit, menjaga hidrasi, dan mengatur regenerasi epidermis. Jadi ketika kualitas tidur buruk, wajah biasanya lebih mudah terlihat kusam, mata kita cekung dan tampak lebih lelah gitu pendengar. Apalagi kalau di bawah mata kita udah ada kantong hitam. Aduh, ini karena terlalu banyak begadang juga gitu ya. Jadi kalau pengen kelihatan muda, kelihatan awet, kelihatan fresh, tentunya jaga pola tidur kita. Nah pendengar, memang seringkali gitu ya pendengar, ada salah satu juga dari kita gitu ya, dimana tidak mempercayai kalau rokok itu mempercepat kerusakan kulit gitu pendengar. Nah, salah satu faktor yang paling sering dikaitkan dengan penuaan dini, rokok bisa mempercepat kerusakan kolagen melalui oksidatif stres dan gangguan sirkulasi darah pada kulit. Jadi kulit perokok cenderung itu lebih kusam, memiliki keriput lebih dalam, dan juga kehilangan elastisitas lebih cepat. Dan pendengar, satu lagi tentunya ya, dampak yang tidak bagus juga, penyebab wajah kita terlihat lebih tua yang dirangkum dari berbagai penelitian, yaitu mengonsumsi gula berlebihan tentunya mempercepat juga penuaan kulit. Jadi gak hanya faktor luar pada pola makan yang mempengaruhi kondisi kulit, konsumsi gula berlebihan bisa memicu proses glycation, yaitu kondisi ketika molekul gula merusak kolagen dan elastin pada kulit. Jadi akibatnya
kulit menjadi lebih cepat kendur dan garis halus itu muncul lebih dini. Jadi belum sekarang gitu ya, tapi kalau kita konsumsi gula terus-menerus pastinya itu terasa banget. Dan berdasarkan berbagai penelitian, beberapa kebiasaan yang konsisten dikaitkan dengan perlambatan penuaan kulit, yaitu antara lain memakai sunscreen secara rutin, tidur yang cukup, mengelola stres kita, berhenti merokok juga, kurangi gitu ya, kalau nggak bisa berhenti sama stagnan langsung berhenti, ya dikurangi gitu ya, menjaga hidrasi tubuh, banyak minum air putih. Kalau hidrasi tubuh kita rutin berolahraga, mungkin aktivitas yang Anda lakukan bisa Anda manfaatkan juga beberapa menit ya, 30 menit, pokoknya 20 hingga 30 menit bisa Anda manfaatkan untuk berolahraga juga, sisihkan waktu Anda, dan mengonsumsi makanan tinggi akan antioksidan. Jadi wajah yang tampak lebih muda bukan hanya soal penggunaan skincare mahal gitu, tapi hasil dari kebiasaan kita sehari-hari yang kita jaga dalam jangka panjang.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Menjelang pukul 24 waktu Indonesia Timur atau tutup siaran ya, kami tim yang bertugas tentunya berbanyak mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah membersamai kami di FM 101,8, aplikasi kami juga dan streaming kami juga di www.rri.co.id yang tentunya sudah mendengarkan kami dari pukul

Selamat malam pendengar, dengan terdengarnya ramal lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, edisi Senin 1 Juni 2026. Mewakili pimpinan Angkasa TRRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Masih melalui gelombang yang sama, dan sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masa Tu Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz, edisi Selasa 2 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5:03 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wat'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali pendengar dalam program Kuliah Subuh, di mana untuk hari ini dengan judul Hidup Hemat dalam Islam, yang akan diisi oleh Ustadz Asep Hedi Turmudi. Kepada Ustadz Asep dipersilahkan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa alamul bayan wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa di acara Kuliah Subuh pada hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah di pagi ini kita bertemu lagi di acara Kuliah Subuh ya. Tema untuk hari ini atau di subuh ini ya, adalah tentang hidup hemat dalam Islam ya. Baik, kita ketemu bersama saat ini. Kita dalam kondisi ekonomi yang sulit ya, elit ekonomi sulit ya, karena lonjakan rupiah yang cukup tinggi, terus akhirnya mengakibatkan juga harga melonjak di mana-mana ya. Akhirnya ya, keadaan ekonomi kita ya di Indonesia, di dunia juga, karena memang ada perang di Amerika, Iran, dan Israel yang juga mengakibatkan juga pertumbuhan ekonomi yang melambat ya, bahkan bisa dikatakan ya, kita dikatakan krisis ekonomi ya. Maka karena kita dalam keadaan kesulitan ekonomi, maka harus mempunyai kita jiwa hemat. Harus bisa mengencangkan ikat pinggang ya untuk berhemat. Dan Islam juga mengajarkan untuk seperti itu, apalagi dalam kondisi seperti ini ya, kondisi saat ini. Karena Al-Qur'an yang merupakan pedoman bagi umat Islam ini menawarkan dan merekomendasikan aturan, semuanya ada di Al-Qur'an ya, segala aspek kehidupan manusia supaya hidup di dunia dan di akhirat. Maka Al-Quran juga memberikan pedoman bagi manusia agar tidak berlaku berfoya-foya ya, tidak berlaku boros ya, atau melampaui batas ya, yang hidupnya terlalu banyak menghambur-hamburkan harta, bermewah-mewah dengan kemewahan harta duniawi. Maka hendaklah manusia ini, umat Islam ini, muslim ini hidup hemat ya, hidup bersahaja ya, tetap dermawan tapi tidak menghambur-hamburkan harta secara boros. Oleh karena itu Allah SWT menyatakan ya, di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabila wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatina wa kanas syaitonu lirabbihi kafura. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan ibnu sabil, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya yang orang-orang yang boros itu adalah

0: saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi ayat yang disebutkan ya di surat Al-Isra ayat 26 ini memerintahkan, merekomendasikan, menganjurkan kepada orang semua kaum muslimin agar menunaikan hak-haknya ya kepada kaum karib kerabat, kepada hak keluarga yang terdekat. Di samping memberikan hak-hak kepada keluarga yang terdekat, juga diperintahkan agar juga menunaikan hak orang lain ya, membantu fakir miskin, ibnu sabil, dan bersosial kepada yang lain. Nah, selanjutnya juga masih di ayat 26 surat Al-Isra ini, anjuran dan larangan tadi, anjuran untuk memberikan nafkah haknya kepada miskin ya, ibnu sabil ya, dan secara sosial kemasyarakatan, tapi juga sekaligus jangan kita tubazir tabdiro ya, jangan berlaku boros ya. Artinya kalau jangan berlaku boros berarti apa? Harus hidup itu harus hemat ya, karena yang orang pemboros itu di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 ini adalah termasuk saudara setan ya. Karena sifat pemborosan ini
1: Ustaz,
0: biasa
1: ya. Mohon maaf ada yang masuk, Pak Haji Halil.
0: Oh, boleh, silakan Pak Haji Halil.
2: Assalamualaikum, Bu Fira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Haji Halil sehat, Pak Haji.
2: Sehat, Ustaz.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Haji, ya.
1: Silakan, sehat, Pak Haji.
2: Selalu ya, bicara tentang kewajiban kita dalam Islam ini.
0: Betul.
2: Apa yang disampaikan tadi, banyak kita punya keimanan, keislaman. Hmm. Menyangkut ekonomi
0: ya. Betul.
2: Ini kira-kira bagaimana kalau kita manusia tidak sabar kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Islam, itu kira-kira bagaimana? Terima kasih.
0: Iya, siap ya. Salam. Ada yang bergabung langsung juga, ada satu lagi, silakan aja ya, langsung digabung.
1: Langsung saja.
0: Boleh.
1: Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan.
0: Silakan ya.
3: Dengan Pak Haji Udin.
1: Iya, Pak Haji Udin.
0: Di Salero, Pak Haji ya.
3: Iya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Salam. Ya, nanti ke rumah lagi nanti insyaallah.
3: Ya?
0: Ya, nanti baru ndak ke rumah nanti.
3: Iya.
0: Insyaallah.
3: Masih ada kuisi kan nih.
0: Oh, siap.
3: Masih ada.
0: Siap, Pak Haji.
3: Tapi Ustaz, saya mungkin di luar topik.
0: Boleh, silakan.
3: Saya selalu membahas mengenai salah satu tiga kampung di Taliabu sana. Mereka tiga kampung itu selalu berramadan ke muka, berfikir ke muka, beridahada ke muka. Dua tiga hari dong ke muka baru ketoran. Nah, itu sebenarnya dong itu ajaran apa?
0: Iya.
3: Dong itu hadis apa atau firman dalil apa? Kalau memang tidak ada film, tidak ada hadis, tidak ada semua ini, satu lah semua bahas pada orang, saya pikir orang ketika orang punya muka-muka itu.
0: Iya.
3: Karena istilahnya, bukan istilahnya, tapi alamah bilang kata berpuasa lah kamu apabila melihat bulan.
0: Iya.
3: Tapi ini masih belum bulan Ramadan, belum orang puasa. Kita berhari-hari kamu apabila melihat bulan. Ini bulan ini belum ini orang selain raya. Nah, ini saya heran.
0: Yeah.
3: Saya anggap bulan orang itu apa kemabilan pengacau agama, merusak agama atau apa sih? Itu tidak kampung saja. Kemasa dari kanwil, dari tepak, dari para ulama, para mui. Kita bisa ini pada orang supaya menyatukan sudah supaya kasih. Istilahnya kesekan suka dalam begitu kan. Orang heran-heran tuh. 2-3 hari tuh belum lebaran tuh sudah tuh. Nah itu yang saya sampaikan, nanti saya jelaskan lagi.
0: Siap.
3: Begini Ustaz, ini orang haji semua pulang dekat ini.
0: Iya.
3: Sudah tuh pesan-saran ini semua masuk ke bulan itu.
0: Iya, sama betul.
3: Haji pulang tuh, iya kasih pulang-pulang.
0: Pulang-pulang otot, iya betul. Mudah-mudahan
3: saya. Iri-iri dengan. Dengan kasidah kah? Jangan kalau diiringi dengan sarine ambulans, jangan. Orang sakit itu barang kamu kah sudah. Dan sama-sama dengan orang jemaah haji kau jadi kacau bangunnya di belakang. Ngang-ngang sampai.
0: Iya.
3: saya sampaikan lebih kurang. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama Pak Haji Halil itu, kalau Pak Haji Halil sebetulnya sudah dibahas ya. Beliau tentang masalah ekonomi dalam Islam bagaimana. Ya makanya Pak Haji Halil, kita dalam kondisi seperti ini ya, kita harus berhemat ya. Yang tadi sesuai yang disampaikan dari awal, bahwa kita harus berhemat, dahulukan dulu kebutuhan dibanding kemauan ya. Ini kadang kalau ikut kemauan ini, orang semua mau beli semua ya, kalau mau ke mall ini atau mau ke pasar ya. Tapi kita lihat juga kemampuan dan lebih-lebih kebutuhan ya, yang butuh-butuh saja. Yang semua apa-apa dibeli akhirnya malah mubazir. Nah ini makanya tak boleh ada mubazir ya. Baik, itu untuk Pak Haji Halil. Selanjutnya untuk Pak Haji Udin ini di Salero, terkait tentang ada di Taliabu ya, ada tiga desa yang baik di bulan Ramadan mau ke Syawal, yang kemarin juga sama mendahului. Ini kalau di dalam Al-Qur'an, atiullaha ya, taatlah kepada Allah, atiur rasula dan taatlah kepada rasul, wa ulil amri minkum. Jadi harus taat kepada Allah yaitu Al-Qur'an, taat kepada rasul hadis, dan taat kepada ulil amri ya, pada pemerintah dan ulama. Nah, ini ya. Nah, seharusnya kalau lihat dari maratibul ahkam ya, susunan hukum dan juga masdarul ahkam ya, harusnya tidak ada yang mendahului seperti itu, harus ada ketetapannya ya, ada dasarnya, bukan hanya sekedar hanya melihat biasa saja. Tapi memang ini yang mendahului itu tidak ada dasarnya bagaimana? Nah, kalau tidak ada dasarnya, berarti kategorinya dia firqahnya yang tidak sesuai dengan. Nah, ini memang harus segera diinikan. Kebetulan saya juga sebagai wakil sekretaris di MUI Maluku Utara, mudah-mudahan nanti Pak Haji Udin diinikan ya terkait ini, dan membawai juga saya tentang fatwa di bawah wakil sekretaris di bidang saya juga, insya Allah nanti diinikan ya Pak Haji. Ya. Udin ya, baik kita.
1: Ini ada yang bergabung.
0: Pak ada bergabung, silakan, ya, silakan. Pak Jojo di Toloko ya.
1: Silakan. Silakan Pak Jojo.
4: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Salam Pak Jojo. Waduh, ini masih pantau juga Pak Jojo nih. Ya.
4: Ini persoalan di Taliabu, di sana kan ada pemerintah.
0: Tuh.
4: Kan pemerintah panggil pada orang. Fungsi MUI itu apa? Ada apa, kuaketska itu apa, panggil dorang pemerintah ya, jelaskan dorang ini pekerja ini bukan salah, tapi agak sedikit dia hadis apa, firman apa, jangan dia jadi bola liar begini. Orang bilang di darat putar orang sambayang sabarang nangis. Ini dia jadi merembe,
0: betul.
4: Jangan lupa jamaah haji pulang pelan-pelan.
0: Siap. Siap. Iya. Yeah.
4: Ustaz apa di kantor mana, di rumah mana?
0: Oh, siap. Insyaallah nanti kasih tahu di Pak Kakanwil Haji nih, insyaallah. Insyaallah.
4: Oh, Kakanwil. Iya.
0: Iya, sekarang kan udah untuk haji ada ininya tersendiri, Pak Jojo. Iya, Kakan.
4: Iya. Ya, orang bisa terpikan tamat, tapi lihat haga-haga dong pelan-pelan.
0: Saya
4: balap teman orang sakit.
0: Nah,
4: begitu loh Ustaz.
0: Siap.
4: Makasih Ustaz.
0: Sama-sama Pak Jojo di Toloko. Ini juga menguatkan sebetulnya tadi yang pertanyaan dari Pak Haji Udin ya. Memang ini menjadi keprihatinan. Artinya memang harus dari semua ya, baik dari pemerintah ya, maupun dari ya MUI ya, termasuk saya juga masuk di dalamnya. Mudah-mudahan nanti kita menginisiasi tentang itu ya, karena ya bukan ada istilah kholib tu'ruf, berbeda supaya akhirnya terkenal ya, akhirnya hanya beda saja supaya trending, supaya terkenal, jangan begitu. Tapi harus berdasarkan nas, berdasarkan aturan ya, baik aturan dari istilahnya Al-Qur'an dan hadis juga, ini dengan apa yang sudah ditetapkan juga di pemerintah. Ini bagaimana tidak sesuai ya, berbeda, padahal tidak jelas juga aturannya. Nah ini yang makanya harus segera memang diinikan, insya Allah ya Pak Haji Udin dengan Pak Jojo. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita memang kembali lagi ke laptop, ke tema yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kita berhemat ya. Jadi ini sini memang Islam mengajarkan kita untuk dermawan, ya, untuk memberi, tapi juga jangan menghambur-hamburkan harta, ya. Artinya kita memang harus dermawan, tapi jangan juga boros. Jangan boros, berhemat, tapi juga jangan sekakar. Ini, jadi memang mutawasit juga ini, ya. Jadi kalaupun hemat, tapi juga jangan sekakar, ya. Sekakar juga tidak boleh, karena ada di dalam Al-Quran juga, ya, di surat Al-Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, bertolong-tolonglah dalam hal kebaikan dan takwa, wala ta'awanu, dan jangan bertolong-tolongan dalam alal ismi, dalam hal berbuat dosa, wal udwan, dan menimbulkan permusuhan. Jadi ini, ya, kita bagus untuk menolong orang, ya, bersikap dermawan, ya, tapi tetap kita juga jangan berbuat boros, ya, karena Islam memandang bahwa yang namanya pemborosan ini merupakan sikap hidup yang tercela, ya, karena tidak bisa mendayagunakan, ya, memanfaatkan harta benda yang kita miliki, harta benda yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Oleh sebabnya Allah memperingatkan kepada manusia agar selalu pandai mensyukuri nikmat. Karena ada di dalam Al-Quran, ya, la in syakartum la azidanakum. Jadi andaikan kamu sekalian ini bersyukur, maka insya Allah akan ditambah kenikmatannya. Makanya kita harus pandai mensyukuri akan nikmat Allah yang torang punya, ya, yang melekat pada diri kita, yang melekat yang kita punya, ya, apakah apa rumah, oto, atau apa semua yang kita miliki, kita harus syukuri. Makanya perwujudan dari mensyukuri tersebut adalah bagaimana memanfaatkan harta itu dalam hal betul-betul fisabilillah, dalam hal betul-betul ibadah kepada Allah di jalan Allah, bukan ada doi, ada uang untuk menghambur-hamburkan, untuk berfoya-foya. Nah, ini yang tidak boleh. Karenanya ada di dalam hadis juga, ittaqu dzulma fa idza dzulma dzulumatu yaumil qiyamah. Jadi takutlah kepada kedzaliman, karena perbuat dzalim itu menjadikan kegelapan pada hari kiamat. Wattaqush-shuha fa inna shuha ahlaka man kana qablakum. Dan takutlah kamu kepada kekikiran, ya, karena kekikiran itu akan membinasakan umat-umat sebelum kamu. Nah, di sini, ya, jadi kita hemat tapi juga jangan sekakar, ya. Sekakar juga tara boleh, ya, merege cap jahe, ya. Ini terlalu sekakar juga tara boleh, ya. Karena tadi sikap kikir ini juga, kalau orang yang sikap kikir biasanya dia menumpuk-numpuk harta, ya, harta seakan-akan harta ini milik sendiri, ya, ya, atau orang kan usaha sendiri, padahal sebetulnya harta yang kita miliki tetap ada hak orang lain, ya. Jadi emang dalam Islam ini tadi hidup dermawan, ya, tapi tidak boleh boros, ya, hemat, ya, tapi tidak boleh sekakar. Nah, ini, ya, karena sikap kikir ini adalah sifat yang ada yang tadi kepada orang yang biasanya menumpuk-numpuk harta, ya, dan berbangga pada harta. Ini kan orang sekarang, ya, belum makan sudah foto-foto dulu, ya, ingin supaya trending dulu, mau apa ini dulu, padahal, nah, ini akhirnya makan ada, kalau ingin trending, ingin dilihat orang lain, itu berarti riya. Terus ingin didengar orang lain, itu adalah sum'ah. Nah, ini jadi memang harus apa yang kita gerak-gerik, apa semua gerakan, semua perbuatan ini betul-betul landasannya karena Allah, ya, bukan karena ingin makan puji, bukan karena ingin yang lain, ya. Jadi ini, jadi di balik harta yang dimiliki ini tadi sesungguhnya ada hak-hak orang-orang fakir miskin dan orang yang membutuhkan, ya. Karena kita kalaupun contoh mendapatkan harta, apakah mendapatkan gaji, ada pendapat keuntungan apa, itu kan tidak. Silakan, ada yang bergabung mungkin, masih boleh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
1: Halo.
0: Pak Bung Tahir, Cipu.
1: Ini suaranya agak kecil.
0: Suaranya agak kecil ya.
1: Mungkin lebih dekat.
0: Biasanya gitu, biasanya keras Bung Tahir.
5: Iya. Ya, Ustaz. Orang yang punya kelebihan lalu diberikan kepada orang lain seperti harta yang sampaikan tadi. Jadi kalau dia tidak berikan sih dari si seseorang di situ, ketika dia punya harta yang dimiliki. Jadi kalau dia tidak berikan sih hukumnya seperti apa tuh di hadapan Allah tuh? Agama
0: sebagaimana
5: Assalamualaikum.
0: Iya, aku
1: salah. Agak kurang jelas.
0: Agak kurang jelas, mungkin. Tapi kayaknya itu harusnya diberikan, terus ya, dia tidak berikan hartanya. Artinya ya, harusnya dia. Makanya ini ada di dalam Islam itu namanya Bung Tahir, namanya zakat. Ya, berarti ada hak orang lain maka dikeluarkanlah zakat. Kalaupun ya, kalaupun belum sampai nisabnya, ya. Hartanya belum banyak dan belum sampai nisabnya, bisa sedekah, bisa infak. Nah, jadi bisa seperti itu. Jadi bukan karena belum haul dan nisab akhirnya tidak dikeluarkan. Makanya ini kalaupun contoh dia ada yang kaya tapi dia tidak memberikan atau tidak mengeluarkan zakat, ya jelas berdosa. Orang ini kan karena wa aqimu sholata wa atu zakah. Jadi sholat dengan zakat ini satu napas, ya. Nah, berarti kalau ada yang orang kaya yang seharusnya mengeluarkan zakat, ya tidak mengeluarkan zakatnya, ya berdosa. Ya. Berdosa karena di dalam harta yang dimilikinya itu ada hak-hak orang lain. Cuma masalahnya ini zakat yang undang-undang zakat ini ketika di dalam pelaksanaannya ini tidak ada sanksinya, artinya ketika ada orang yang kaya yang tidak mengeluarkan zakat ini tidak ada sanksi, padahal sudah ada undang-undangnya, tapi untuk yang tidak membayar ini ya tidak ada sanksi yang tegas, ya. Padahal ini kalaupun dikeluarkan banyak sekali potensi-potensi yang itu ya dari zakat yang dikeluarkan ini bisa membantu masyarakat yang ya banyak dilanda kemiskinan di era sekarang, ya. Ini perlu sekali banyak. Karena memang yang namanya kalau tak ada uang, kalau hidup banyak kesusahan begini, ya banyak istilahnya banyak peristiwa kejahatan, banyak peristiwa apa, karena memang kalau tak ada doi bagaimana orang mau bertahan seperti apa. Nah, karena yang namanya kejahatan itu terjadi itu N tambah K, ada niat dan ada kesempatan. Nah, ketika ya apalagi ditambah dalam kondisi seperti ini, makanya inilah perlu orang yang punya uang, orang yang berkecukupan, orang yang lebih ini baku bantu dengan yang lain, ya, yang lebih. Tapi ya kalau yang masih pas-pasan bagaimana mau bantu, ya. Jadi sekali lagi memang di dalam Islam ini menganjurkan untuk bersedekah, menganjurkan untuk berzakat, tapi juga menganjurkan sekaligus juga untuk berhemat. Saya kira itu untuk kajian kuliah subuh pada hari ini. Intinya marilah sama-sama di era atau di masa sekarang, ya, di kondisi sekarang, ya, kita sama-sama berhemat. Jadi kalau perlu mama-mama atau ibu-ibu kalau mau ke pasar ini harus bawa catatan, ya, dicatat dulu supaya belanjanya itu tidak lewat atau tidak keluar dari yang catatannya. Terkadang kalau belanja, sudah bergabung terakhir, boleh.
1: Terakhir boleh.
0: Masih boleh. Ya. Masih 5 menit lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pak Ahmad di Bandung, ya.
1: Ya, silakan, ya. Pak Ahmad.
3: Ya, langsung aja ya, Pak.
0: Silakan.
3: Sedikit lagi.
0: Silakan.
3: Tentang masalah ini kan masalah harta lah di sini atau zakat yang enggak usah setengah.
0: Betul.
3: Kan di sini Pak kan ada dirikan sholat, tunaikan zakat, kan satu paket. Kalau zakat mungkinnya tertentu orang yang mampu, tapi kalau sholat kan ditujukan kepada semua umat. Tuh. Itu diwajib untuk berbuat sholat. Tapi dikin Pak, kalau tidak bayar zakat, tenang aja, tidak sanksi. Tapi kalau misal kalau kita bayar, lebih taat kepada bayar pajak, karena pajak ada sanksi. Kalau zakat tidak ada. Seharusnya zakat harus tetap ditunaikan bagi yang mampu. Pajak juga kan asal keluarga negara. Karena mungkin kalau tidak bayar zakat maka jelas dosa, kalau tidak bayar zakat tidak dosa karena itu selaku warga negara. Nah, bagaimana Bapak lebih betul memang lebih taat dibayar pajak, tapi zakat mah tenang senang saja, dibayar juga nggak apa-apa.
6: karena tidak ada sanksi. Nah, bagaimana Pak Bapak?
0: Iya,
1: Waalaikumsalam.
0: Salam. Baik, terima kasih Pak Ahmad di Bandung, Jawa Barat yang telah bergabung. Ya ini, kadang kalau pajak itu sebagai warga negara, kalau zakat ini sebagai umat muslim atau sebagai orang Islam. Tapi ada aturan baru memang yang namanya zakat ini Pak Ahmad, tapi memang zakatnya yang tertulis untuk ke baznas ya, itu bisa menjadikan pengurang untuk yang pajak tersebut. Yang penting ada bukti tertulisnya. Kalau zakatnya yang tidak tertulis, contoh zakatnya di masjid yang tidak atau di ini tidak, kalau yang tertulis ini bisa jadi pengurang dari dan ini banyak yang belum tahu, yang akhirnya terkadang ya kalau dua-duanya pajak iya zakat iya kan lumayan. Tapi bisa kalau kita zakat, dari zakat itu jadi pengurang dari kita membayar pajak, jadi tidak dua-duanya, tapi kita melaksanakan dua-duanya, mengeluarkan zakat juga, kita membayar pajak juga. Nah, ini yang belum banyak disosialisasikan tentang kalau kita bayar zakat bisa menjadi pengurang ketika kita membayar pajak, karena apa? Tapi itu zakatnya yang tertulis, makanya kalau ke baznas, baik di sini baznas kota Ternate, ke baznas provinsi atau baznas ini bisa jadi yang penting tertulis, bisa dijadikan pengurang. Nah, ini mungkin harus banyak disosialisasikan supaya kita bisa melaksanakan dua-duanya, artinya taat kita pajak sebagai warga negara dan juga kita bisa mengeluarkan zakat sebagai kewajiban muslim. Sekiranya itu Pak Ahmad dan semua pemirsa Pro 1 dimanapun berada, ini karena waktunya juga insya Allah nanti kita lanjut di pertemuan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan Al-Quran ya, hadis maupun referensi ataupun marojinya. Semoga bermanfaat. Ditutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Asep yang sudah mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Dan ya pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.
7: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan tetap mendapat pendampingan dan bantuan. Dinas Sosial bahkan membuka akses pengaduan bagi warga yang terkendala biaya berobat. RSUD Casan Busuri luncurkan Sobat Kita, layanan antar obat untuk permudah akses farmasi masyarakat Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan tetap mendapat pendampingan dan bantuan. Dinas Sosial bahkan membuka akses pengaduan bagi warga yang terkendala biaya berobat. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kami akan melayani sampai tuntas, baik BPJS maupun biaya hidup yang mereka akan tinggal di Ternate.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Sosial memastikan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan tetap dapat memperoleh bantuan meski terkendala biaya. PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim, mengimbau masyarakat yang membutuhkan pengobatan namun tidak memiliki kemampuan finansial agar segera menghubungi Dinas Sosial baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Menurut Zen, pemerintah siap memberikan pendampingan hingga proses pengobatan selesai, termasuk membantu pengurusan jaminan kesehatan dan bantuan hidup selama menjalani perawatan di kota Ternate maupun daerah rujukan lainnya.
1: Ya, jangan ragu-ragu untuk hubungi Dinas Sosial Provinsi, baik lewat teman, lewat siapa saja, untuk menghubungkan ke Dinas Sosial Provinsi. Kami akan melayani sampai tuntas, baik BPJS maupun biaya hidup yang mereka akan tinggal di Ternate.
2: Pernyataan tersebut disampaikan Zen Kasim usai peluncuran program Dinas Sosial oleh Gubernur Maluku Utara Serly Conda di Benteng Orange Ternate pada pekan kemarin. Tidak hanya bantuan kesehatan, Dinas Sosial juga terus menyalurkan berbagai alat bantu bagi penyandang disabilitas seperti tongkat, kursi roda, hingga kaki palsu. Jen menjelaskan, masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan diminta segera melapor ke Dinas Sosial di kabupaten kota masing-masing agar datanya dapat diperbaharui. Tim reaksi cepat Dinas Sosial Provinsi akan kembali mengusulkan pengukuran dan pendataan baru pada tahun 2027. Sementara itu, proses pengukuran terbaru yang sedang berjalan diperkirakan akan kembali membuka kesempatan penerima bantuan dalam beberapa bulan ke depan. Karena itu, masyarakat yang belum pernah mengikuti pendataan atau belum memperoleh informasi terkait bantuan sosial diharapkan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat. Jen menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu dapat terpenuhi.
1: Itu harapan Gubernur seluruh masyarakat Maluku Utara yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan.
2: Dinas Sosial Maluku Utara berharap masyarakat tidak ragu melaporkan kebutuhan bantuan sosial maupun kesehatan, sehingga seluruh program pemerintah dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, RSUD Hasan Busuri luncurkan Sobat Kita, layanan antar obat untuk permudah akses farmasi masyarakat Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busuri Maluku Utara secara resmi meluncurkan inovasi layanan terbaru bernama Sobat Kita atau solusi obat kitorang antar. Program ini dihadirkan sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memberikan kemudahan, kecepatan, serta kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses obat-obatan setelah berobat. Direktur RSUD Hasan Busuri, Dr. Rosita Al-Katiri, menyatakan inovasi Sobat Kita lahir dari keinginan untuk mempermudah akses layanan farmasi bagi seluruh pasien. Melalui program ini, pasien yang telah selesai melakukan pemeriksaan atau perawatan memiliki dua pilihan layanan pengantaran obat sesuai kebutuhan. Di antaranya, pelayanan dengan kurir dari kantor pos Ternate atau menggunakan jasa ojek khusus yang telah direkrut oleh pihak rumah sakit.
4: Mendapatkan pelayanan pemeriksaan tentunya akan ke farmasi. Jadi saat ini sistem kami sudah resep elektronik sehingga tidak ada lagi penulisan resep yang manual. Setelah itu akan dipanggil berdasarkan nomor antrian dan akan dikonfirmasi apakah mau menunggu ataukah menggunakan jasa layanan antar surat kita. Jasa layanan surat kita juga ini ada dua. Silakan dipilih apakah mau di kantor yang dikembalikan. Jadi ini opsional, silakan masyarakat dapat memilih apakah mau menunggu obat, boleh, ataukah mau menggunakan jasa layanan surat kita.
3: Dr. Rosita Alkatiri menambahkan, untuk menjamin keamanan dan kepastian obat sampai ke tangan pasien, RSUD Hasan Bosori menerapkan sistem pemantauan canggih untuk layanan pos digunakan sistem gasbot atau memantau perjalanan obat. Sementara untuk layanan ojek, pihak rumah sakit telah menyiapkan sistem berbasis web agar seluruh proses pengantaran dapat dipantau secara real time. Untuk nomor kontak khusus, dipegang langsung oleh petugas farmasi di apotek sehingga pasien dapat bertanya atau melapor kapan saja terkait status obat mereka. Secara prosedur, pasien yang ingin menggunakan layanan ini wajib mengisi formulir persetujuan antar obat. Dikatakan, formulir tersebut memuat data lengkap pasien, nomor resep, alamat, hingga pernyataan persetujuan atas biaya pengantaran yang kemudian ditandatangani oleh pasien, keluarga, dan petugas. Dengan hadirnya sobat kita, diharapkan pelayanan kesehatan menjadi lebih dekat, cepat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat di Maluku Utara. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain. Cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang melanda perairan Kepulauan Sula dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan harga ikan di pasar bersih Sula mengalami kenaikan signifikan. Selengkapnya disampaikan reporter Karma Samuda dari Sanana.
5: Cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang melanda perairan Kepulauan Sula dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan harga ikan di pasar bersih Sula mengalami kenaikan secara signifikan. Kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis ikan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Ikan tude yang sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000 untuk 10 ekor, kini meningkat menjadi Rp25.000 untuk 6 ekor. Sementara itu harga ikan cakalang berukuran sedang yang sebelumnya berkisar Rp50.000 per ekor, kini naik hingga mencapai Rp80.000 per ekor. Marni, seorang pedagang ikan, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh berkurangnya pasokan ikan akibat kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Gelombang tinggi membuat aktivitas melaut nelayan menjadi terbatas sehingga mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Menurutnya, para pedagang juga mengalami kesulitan untuk memperoleh stok ikan karena sebagian besar pasokan berasal dari nelayan dan pedagang lain yang turut terdampak cuaca ekstrim. Ia berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga aktivitas melaut nelayan kembali normal dan pasokan ikan di pasar dapat kembali stabil. Dengan demikian, harga ikan di tingkat pedagang maupun konsumen dapat berangsur turun seperti harga sebelumnya. Selain itu, kenaikan harga ikan tersebut turut dikeluhkan sejumlah warga karena terdampak pada meningkatnya pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang menjadikan ikan sebagai sumber konsumsi utama sehari-hari. Dari Sanana Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Tim Persikota Tidore Kepulauan terus mematangkan persiapan menjelang keikutsertaan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku Utara yang dijadwalkan berlangsung mulai 8 Juni 2026 di Halmahera Utara. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melakoni laga uji coba terakhir menghadapi Swasio Remaja FC. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
6: Tim Persikota Tidore Kepulauan terus mematangkan persiapan menjelang keikutsertaan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara yang akan dijadwalkan bertanding pertama pada tanggal 7 Juni mendatang. Pertandingan yang akan digelar di Halmahera Utara ini salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melakoni laga uji coba terakhir menghadapi Swasio Remaja FC. Pertandingan uji coba menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan tim sekaligus menjadi tolak ukur akhir sebelum skuad bertolak ke lokasi pertandingan. Pelatih Persikota Muhlis Ohoirat menilai perkembangan tim menunjukkan tren yang menggembirakan. Menurut Muhlis, dari 8 kali uji coba yang telah dijalani, para pemain menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi kekompakan maupun dari komunikasi di lapangan. Ia menambahkan, Intensitas uji coba tersebut tidak hanya bertujuan mengasah strategi permainan, tetapi juga sebagai bagian dari adaptasi menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Di ajang Porprov nanti, setiap tim dijadwalkan menjalani pertandingan dalam rentang waktu yang singkat, yakni 3 hari berturut-turut. Kondisi ini menuntut kesiapan fisik dan mental yang optimal. Karena itu, uji coba menjadi penting untuk memastikan seluruh pemain siap menghadapi tekanan pertandingan beruntun. Dalam laga uji coba terakhir yang dilakoni Persik Kota Tidore Kepulauan di Stadion Maremoi pada minggu sore kemarin, Persik Kota berhasil meraih kemenangan besar atas Swasio Remaja dengan skor telak 6-0. Sementara itu, Ketua Askot PSSI Kota Tidore Kepulauan, Ariansyah Fauji, mengungkapkan bahwa tim akan diberangkatkan lebih awal ke Halmahera Utara. Langkah ini diambil guna memberikan waktu adaptasi para pemain sebelum pertandingan perdana. Pada laga perdana yang akan digelar 7 Juni mendatang, Persik Kota dijadwalkan menghadapi Persi Halbar dari Halmahera Barat. Pertandingan tersebut diperkirakan menjadi laga krusial yang akan menentukan langkah awal Persik Kota di fase grup. Ardiansyah juga memastikan bahwa berbagai kebutuhan tim selama berada di Halmahera Utara telah dipersiapkan dengan matang. Fasilitas penginapan untuk pemain disediakan oleh panitia pelaksana, sementara pihak Askot turut menyiapkan base camp bagi para suporter Persik Kota yang akan memberikan dukungan langsung di lokasi pertandingan. Dalam ajang Porprov kali ini, Persik Kota Tidore Kepulauan tergabung dalam grup B bersama Persi Halbar Halmahera Barat, tim dari Morotai, serta Kabupaten Pulau Taliabu. Persaingan di grup ini diprediksi berlangsung ketat, mengingat setiap tim memiliki kekuatan yang relatif berimbang. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, serta hasil uji coba yang menunjukkan progres positif, Persik Kota Tidore Kepulauan diharapkan mampu tampil maksimal dengan membawa hasil terbaik bagi daerahnya di ajang Porprov Maluku Utara 2026. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Tani Motase Bung Adrian. Dengan DS Editor Novianti Marasabesi undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Kembali kami sapa Anda di Ternate pagi hari ini bersama dengan saya Safira Safitri dan juga teknik studio ada Bung Adrian yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tadi kita sudah ikuti kuliah subuh dan juga warta berita pagi untuk Ternate pagi hari ini. Dan sejumlah program lainnya sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan ada warta berita sentral bergabung dengan Pro 3 untuk mengupdate informasi di seluruh Indonesia ya, dan juga informasi internasional. Kemudian mendengar, hari ini spesial kita akan ada dialog ya mendengar, nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Timur mengenai literasi digital, di mana kita akan membahas mengenai keamanan data pribadi di dunia digital dan tanggung jawab bersama. Nah, karena kita saat ini semuanya sudah memasuki era digital ya pendengar, bahkan kita belanja pun di digital. Nah, apakah keamanan data pribadi ini di era digital sangat rentan, atau bagaimana jika kita kedapatan data pribadi kita disalahgunakan begitu ya pendengar. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan narasumber Reza Pratama SEMM. Beliau adalah akademisi UNHER. Nanti Anda yang ingin bertanya juga bisa ya pendengar untuk menghubungi di line teleponnya Pro 1 RRI Ternate. Dan pendengar, selain itu kami juga akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, mulai dari informasi daerah, nasional maupun juga informasi internasional. Kemudian kami juga akan temani pagi Anda ini dengan lagu-lagu hiburan tentunya. Untuk Anda semangat ya yang hari ini sudah mulai bekerja begitu ya, semoga hari ini semuanya diberikan kemudahan, kelancaran juga sampai nanti. Dan pendengar, kita akan hadirkan satu lagu untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan informasi mengenai update perkiraan cuaca untuk hari ini di wilayah Maluku Utara, edisi Selasa 2 Juni 2026. Untuk pagi hari, pendengar, umumnya cerah berawan di wilayah Maluku Utara dan sekitarnya. Kemudian siang hingga sore hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Morotai, Loloda, Kau, Maba, Wasile, Tidore, Sovivi, Oba, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Kemudian suhu udara 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 90%. Angin tenggara barat daya, kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kemudian tidak ada peringatan dini cuaca ya, pendengar. Gelombang 0,25 meter hingga 1,25 meter. Peringatan dini gelombang tidak ada. Baiklah pendengar, itu dia informasi cuaca ya yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa menjadi acuan untuk Anda ya. Dan jika kita lihat ya, ini umumnya untuk pagi hari semuanya cerah berawan begitu di hampir semua di wilayah Maluku Utara begitu. Mudah-mudahan hari ini apapun cuacanya ya pendengar, tidak mengganggu aktivitas Anda ataupun rencana Anda. Pendengar, demikian informasinya yang kami kutip dari BMKG Sultan Babelah Ternate. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu.

Roti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Mendengar informasi selanjutnya dari dunia olahraga ya, tepatnya sepak bola, di mana Yakob Sayuri masuk daftar pilihan John Herrmann. Ini pemain sayap lincah Yakob Sayuri kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat timnas Indonesia setelah namanya masuk dalam daftar 23 pemain pilihan pelatih John Herrmann untuk menghadapi Oman dan Mozambik pada agenda FIFA Match Day Juni 2026. Pemanggilan ini menjadi bukti bahwa Yakob masih menjadi salah satu pemain yang diandalkan untuk menambah daya gedor skuad Garuda di sektor sayap. Kehadiran Yakob dalam skuad final tidak terlepas dari konsistennya dengan klub maupun dengan saat mengenakan seragam merah putih ya, kecepatan, kemampuan menusuk dari sisi lapangan serta fleksibilitas bermain di beberapa posisi membuat pemain berusia 28 tahun itu tetap menjadi pilihan penting di tengah banyaknya persaingan pada lini serang Indonesia. Dalam daftar pemain yang diumumkan, Yakob menjadi salah satu nama yang mengisi sektor belakang dan sayap yang diproyeksikan mampu memberikan keseimbangan antara bertahan dan juga menyerang. Laga lawan Oman dan Mozambik pendengar dipandang sebagai ujian penting bagi timnas Indonesia. Kedua negara tersebut memiliki peringkat FIFA yang berada di atas Indonesia, sehingga pertandingan ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan kualitas permainan menjelang agenda internasional berikutnya. Bagi Yakob Sayuri, pemanggilan kali ini juga menjadi momentum untuk kembali menunjukkan kualitas terbaiknya di hadapan publik dan pecinta sepak bola tanah air. Dengan karakter permainan yang agresif dan kemampuan membuka ruang dari sisi lapangan, Yakob berpotensi menjadi senjata utama dalam skema serangan yang disiapkan oleh John Herrmann. Dukungan penuh supporter Indonesia diyakini akan menambah motivasi pemain kelahiran Kepulauan Yapen tersebut untuk tampil maksimal. Dan pendengar, timnas Indonesia ini dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni mendatang ya, sebelum bertemu dengan Mozambik 4 hari kemudian. Seluruh pemain yang dipanggil akan lebih dulu menjalani pemusatan latihan untuk mematangkan strategi dan membangun chemistry antar pemain. Yakob Sayuri pun diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamankan terutama tempat utama sekaligus juga membuat Garuda meraih hasil positif dalam 2 pertandingan internasional tersebut. Demikian mendengar informasi dari dunia olahraga, di mana Yakob Sayuri masuk daftar pilihan dari pelatih John Herrmann.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas.

pada hari Senin kemarin menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait dengan dugaan penyimpanan narkotika di wilayah Kelurahan Maliaro. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsenal Unit 5 di Tres Narkoba Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan dan juga pemantauan di lokasi yang dimaksud. Dari hasil penggeledahan, pendengar, petugas menyita 23 saset plastik bening berukuran kecil yang berisi tembakau sintetis serta satu unit telepon genggam yang diduga digunakan dalam aktivitas terkait dengan narkotika. Pelaku kemudian dibawa ke markas di Tres Narkoba Polda Maluku Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan berdasarkan hasil interogasi awal, ya pendengar, MAG ini mengakui barang tersebut merupakan miliknya dan juga diperuntukkan bagi konsumsi pribadi. Ia juga mengaku memperoleh tembakau sintetis tersebut melalui pemesanan di media sosial. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap asal-usul barang, jaringan pemasok, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peredaran narkotika tersebut. Pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Kita hadirkan sebuah lagu dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

Pendengar, Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai 1 Juni 2026. Penyesuaian tersebut mencakup penurunan harga produk diesel Dex Light dan Pertamina Dex, serta kenaikan harga Pertamax Turbo di seluruh wilayah Papua dan juga Maluku. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan kebijakan tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global dan juga formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan pendengar, berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Dex Light turun dari Rp26.600 per liter ini menjadi Rp23.500 per liter, sedangkan ada Pertamina Dex ini turun dari Rp28.500 per liter menjadi Rp25.350 per liter. Sementara itu harga Pertamax tetap di harga Rp12.600 per liter dan juga Pertamax Turbo naik dari Rp20.350 per liter menjadi Rp21.200 per liter. Area Manager Communication Relation and CSR Papua Maluku Ispiani Abbas menjelaskan bahwa harga tersebut berlaku di seluruh provinsi di Papua dan juga Maluku dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 7,5%. Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan juga mendukung aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Demikian mendengar untuk informasinya mengenai harga Dex series turun sedangkan Pertamax Turbo yang naik ya mulai 1 Juni 2026 kemarin. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id dan untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
2: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 7:53 waktu Indonesia Timur. Kami sapa kembali untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, baik melalui siaran FM maupun RRI digital ya. Pendengar, selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada pendengar. Semoga hari ini semua kegiatan Anda berjalan dengan lancar ya. Untuk yang hari ini sudah memulai bekerja gitu, semangat. Semoga hari ini terlalui dengan baik ya, pekerjaan semua berjalan dengan baik gitu, amin. Nah, ini mendengar kami akan hadirkan informasi lagi untuk Anda, di mana pemerintah terus memperkuat sistem keamanan digital melalui kebijakan baru di sektor telekomunikasi nasional. Mulai 1 Juli 2026 ya, pendengar, ini registrasi kartu SIM baru akan wajib menggunakan verifikasi biometrik wajah. Kebijakan ini diumumkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital setelah melalui masa uji coba. Penerapan sistem ini dilakukan setelah uji coba selama hampir 5 bulan menunjukkan hasil yang positif. Selama periode tersebut, operator seluler telah mengimplementasikan teknologi verifikasi biometrik secara bertahap. Respon masyarakat terhadap kebijakan ini juga dinilai cukup baik dan menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan bahwa sistem berjalan optimal selama uji coba. Operator seperti Telkomsel, Indosat, Ooredoo, Hutchison dan juga XL Axiata telah mengadopsi teknologi tersebut. Implementasi ini dinilai mampu meningkatkan validitas ya pendengar data pelanggan secara signifikan. Nah, dari data Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia menunjukkan penggunaan sistem ini terus meningkat. Tercatat sekitar 1,4 juta nomor baru telah diregistrasi menggunakan verifikasi biometrik wajah sejak Januari hingga April 2026. Angka tersebut menjadi indikator kesiapan ekosistem telekomunikasi dalam bentuk mendukung kebijakan ini. Dan pendengar, ini pemerintah menegaskan bahwa operator seluler tidak menyimpan data biometrik pengguna dalam sistem mereka. Data wajah hanya digunakan untuk proses verifikasi identitas dan juga tidak disimpan secara permanen. Kemudian kebijakan ini juga diambil untuk menjaga keamanan serta privasi data masyarakat secara menyeluruh. Selain meningkatkan keamanan ya, sistem ini juga diharapkan dapat menekan berbagai bentuk kejahatan digital. Nah, risiko penipuan ataupun phishing hingga pencurian identitas pendengar dapat diminimalkan melalui validasi identitas yang lebih ketat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan ruang digital yang aman dan juga terpercaya. Kemudian meski akan menjadi kewajiban bagi pengguna baru, kebijakan ini belum berlaku ya untuk pelanggan lama. Penggunaan yang telah memiliki kartu SIM aktif tetap dapat melakukan registrasi biometrik secara sukarela. Pemerintah memberikan ruang transisi agar masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem baru secara bertahap. Dengan kesiapan infrastruktur dan juga dukungan operator, pendengar, implementasi ini diyakini berjalan dengan efektif ya. Pemerintah memastikan penerapan penuh akan dilakukan secara nasional mulai Juli 2026. Kebijakan ini tentu diharapkan mampu memperkuat tata kelola sistem elektronik di Indonesia secara berkelanjutan. Demikian mendengar informasi ya, ini salah satu dari pemerintah ini untuk mencegah adanya tadi pendengar phishing ya, ataupun pencurian data pribadi melalui digital begitu. Nah, ini pemerintah menerapkan registrasi SIM wajib biometrik dimulai nanti bulan Juli, tapi ini masih diberlakukan untuk yang akan mempunyai kartu yang baru begitu ya, bukan yang sudah lama. Yang sudah lama nanti sifatnya hanya sukarela gitu tadi informasinya. Nah, ini berkaitan juga ya pendengar dengan nanti tema yang akan kita bahas dalam dialog pada pukul 10, di mana kita akan membahas mengenai keamanan data pribadi di dunia digital dan juga tanggung jawab bersama. Untuk Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami di dialog pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami pendengar di Ternate Pagi.

Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih menunggu rampungnya rangkaian penyelenggaraan ibadah haji sebelum melimpahkan perkara dugaan korupsi kuota haji. Perkara tersebut menjerat mantan Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Kholil Kumas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan sejumlah saksi persidangan masih bertugas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Asep, penyidik mempertimbangkan kondisi tersebut agar proses persidangan dapat berjalan optimal setelah seluruh saksi kembali ke Indonesia. Dalam perkara ini, pendengar, KPK menetapkan 4 tersangka termasuk Yakut Kholil Kumas, Isfah Abdidal Aziz, dan Ismail Adam. Tersangka lainnya ialah Asrul Aziz Taba yang menjabat Ketua Umum Asosiasi Kasturi sekaligus Komisaris PT Rauda Eksati Utama. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Musyawarah Daerah Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI Provinsi Maluku Utara yang digelar di Aula Poltekkes Kemenkes Ternate pada Senin 1 Juni 2026 menetapkan Fahmil Usman sebagai Ketua PERSAGI Maluku Utara periode 2026-2030. Pemilihan tersebut menjadi bagian dari agenda musda yang diikuti anggota dan pengurus PERSAGI dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara. Terpilihnya Fahmil diharapkan dapat memperkuat peran organisasi profesi ahli gizi dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di daerah. Usai terpilih, Fahmil menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi yang selama 4 tahun ke depan. Ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan PERSAGI Maluku Utara lebih progresif, profesional, dan mampu menjawab berbagai tantangan di bidang kesehatan dan juga gizi. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Kita berikan informasi dari Piala Dunia 2026, pendengar, di mana perkembangan teknologi terus membawa perubahan signifikan dalam dunia sepak bola modern yang semakin dinamis. Inovasi terbaru hadir pada bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang dilengkapi teknologi mutakhir. Kehadiran teknologi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan akurasi dan kualitas pertandingan di level internasional. Bola resmi tersebut mengusung teknologi sensor canggih yang mampu merekam berbagai data pertandingan secara real time, dan sensor memungkinkan pelacakan posisi bola serta interaksi dengan pemain selama pertandingan berlangsung. Data yang dihasilkan kemudian digunakan untuk mendukung sistem pengambilan keputusan berbasis teknologi. Teknologi tersebut terintegrasi dengan sistem video assistant referee atau VAR. Selain itu, sistem ini juga mendukung penerapan offside semi-otomatis yang semakin akurat dan juga cepat. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan wasit. Bola resmi yang diberi nama Trionda ini memiliki kemampuan mengirimkan data hingga ratusan kali per detik. Informasi tersebut mencakup pergerakan bola secara detail dalam setiap momen pertandingan. Hal ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif bagi perangkat pertandingan dan juga penonton. Menariknya, pendengar, ini bola dilengkapi dengan baterai yang harus diisi daya sebelum digunakan dalam pertandingan resmi. Prosesi pengisian daya dilakukan sebagai bagian dari persiapan teknis sebelum kick-off dimulai. Meski menggunakan komponen elektronik, bobot bola tetap dirancang ringan dan sesuai dengan standar permainan profesional. Kehadiran teknologi ini juga menunjukkan bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Jika sebelumnya keputusan hanya mengandalkan pengamatan manusia, kini teknologi menjadi pendukung utama. Integrasi data dan analisis menjadi elemen penting dalam menjaga keadilan dan transparansi pertandingan. Kedepan inovasi serupa diperkirakan akan terus berkembang dalam berbagai aspek permainan sepak bola. Pengguna teknologi diharapkan mampu meningkatkan kualitas kompetisi serta pengalaman bagi seluruh pihak terkait. Dengan demikian, sepak bola tidak hanya menjadi olahraga, tetapi juga bagian dari kemajuan teknologi global. Demikian pendengar untuk informasi seputar Piala Dunia, di mana bola Piala 2026 menggunakan teknologi pengisi daya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Sebagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan informasi seputar haji, pendengar, di mana belasan kelompok terbang atau kloter jemaah haji Indonesia gelombang pertama ini sudah kembali ke tanah air. Hingga siang waktu Arab Saudi, pendengar, 19 kloter telah terbang ke Indonesia melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kepala Daerah Kerja Mekah Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji atau PPIH Ihsan Faisal mengatakan pemulangan perdana 31 Mei 2026. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah BTH 1 Batam, kemudian disusul kloter dari embarkasi lain. Satu kloter jemaah haji Indonesia berjumlah sekitar 393 orang, pendengar, terdiri dari 388 jemaah haji dan juga 5 orang petugas. Jumlah ini bervariasi menyesuaikan jumlah tempat duduk perusahaan penerbangan, misalnya 360 orang ataupun 446 orang. Kemudian pelepasan kloter perdana dilakukan Kementerian Haji dan Umroh dan juga Kementerian Haji Arab Saudi, pendengar ya. Sejumlah pejabat turut hadir di berbagai sektor untuk memastikan kelancaran keberangkatan jemaah. PPIH Arab Saudi menegaskan pelayanan terhadap jemaah tetap menjadi prioritas hingga pemulangan kloter terakhir. Petugas diminta tidak mengendurkan pelayanan meski puncak ibadah haji telah berakhir. Dan Iksar menjelaskan pemulangan gelombang pertama di Mekah melalui Bandara Jeddah akan berlangsung hingga nanti tanggal 22 Juni 2026. Selanjutnya jemaah gelombang kedua akan diberangkatkan terlebih dahulu ke Madinah sebelum kembali ke Indonesia. Pemulangan terakhir dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2026 dan PPIH berharap seluruh proses pemulangan dapat berjalan lancar, aman dan juga nyaman bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Demikian mendengar untuk update informasi seputar haji ya, di mana ini ada belasan kloter jemaah haji Indonesia yang sudah kembali ke tanah air dan juga sudah dikonfirmasi untuk pemulangan terakhir dijadwalkan nanti pada tanggal 30 Juni 2026. Demikian mendengar untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kita hadirkan sebuah lagu dari Geisha, Jika Cinta Dia.

0: Esensi buku Program Satu Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie adalah salah satu karya yang sangat menarik. Jika dilihat dari kemasan dan ide yang disampaikan pada pembaca, serta melihat dari nilai yang dimuat, mengenai rasa cinta yang dalam akan keluarga, khususnya rasa cinta dalam hubungan antara seorang anak dan ayahnya. Menceritakan mengenai hubungan antara Dam dan juga ayahnya sejak dia kecil sampai tumbuh besar dan memiliki seorang anak. Penggambaran hubungan ayah dan anak ini juga dibangun dengan progresi yang sangat menarik. Dari seorang Dam kecil yang baik dan selalu mendengarkan tiap cerita ayahnya, sampai berubah menjadi sosok anak yang kerap kesal dan bahkan hampir membenci ayahnya. Tumbuh dengan mendengarkan kisah-kisah dongeng dari ayahnya seperti kisah suku penguasa angin, kisah lembu Bukara, dan salah satunya yang jadi favorit yaitu kisah sang kapten. Dam tumbuh dan percaya akan semua cerita tersebut, sampai di satu titik di mana dia bersekolah di tempat yang sama dengan ayahnya dulu. Dam menemukan semua kisah yang ayahnya ceritakan di dalam buku berisi dongeng-dongeng. Walaupun ayahnya membantah bahwa kisah tersebut benar dan nyata, bukan hanya dongeng, namun Dam kecil telah terlanjur kecewa. Puncaknya terjadi saat ibu Dam yang sedang jatuh sakit. Sayangnya, beliau tidak mendapatkan perawatan yang layak di rumah sakit karena ayahnya lebih memilih untuk mendengarkan saran dari si Raja Tidur, salah satu dari tokoh dalam cerita ayahnya. Hingga pada akhirnya, ibu Dam meninggal dunia. Rasa benci Dam kepada ayah semakin menjadi-jadi. Bahkan sampai ketika dia sudah menikah dan memiliki dua orang anak yang bernama Zas dan juga Kon, dia kerap marah apabila ayahnya menceritakan tentang dongeng kepada mereka berdua. Sampai suatu saat, kedua anaknya mencari kebenaran dari dongeng sang kakek. Hal ini membuat Dam sangat marah. Sampai ia berkata kepada ayahnya sendiri bahwa ayahnya lah yang menyebabkan kematian sang mendiang ibu. Dengan sedih, ayahnya berujar, "Ayah bukan pembohong." Hingga pada keesokan harinya, ayah Dam ditemukan meninggal dunia tepat di samping makam istrinya. Kepergian ayahnya menjadi titik penyesalan paling dalam yang baru ia sadari. Pada saat pemakaman mendiang ayahnya, barulah Dam mengetahui kebenaran dari semua kisah ayahnya, di mana seluruh tokoh dan karakter dongeng ayahnya hadir dan turut berduka cita. Kisah ini menceritakan pengalaman yang sangat menarik, tak hanya mengemas esensi dari cerita dan juga rasa cinta antara ayah dan anak ataupun sebaliknya. Kisah ini menceritakan berbagai cerita sederhana dan pendek lainnya di dalam buku ini, tanpa menghilangkan pesan akan rasa cinta yang mendalam dan tulus dari sosok orang tua, khususnya seorang ayah.
0: Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Kita usahakan lagi ya dari batas senja ya, pendengar menemani kita di pukul 8 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami hadirkan ini informasi untuk Anda ya. Nah, di sini siapa pendengar di antara Anda yang gemar memakan singkong? Ini kita akan hadirkan informasi seputar singkong yang mempunyai banyak manfaat yang jarang diketahui ya. Ini singkong merupakan salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Bahkan di Ternate pun juga banyak ya kalau viral lihat gitu. Nah, selain mudah ditemukan dan dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, nah singkong juga memiliki beragam kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Melansir dari laman Halodoc, singkong mengandung berbagai nutrisi penting seperti karbohidrat, serat, vitamin C, kalium, dan sejumlah antioksidan yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Kandungan tersebut menjadikan singkong sebagai salah satu sumber energi yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Salah satu manfaat singkong yang jarang diketahui adalah membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dan antioksidan di dalamnya berperan dalam membantu tubuh melawan radikal bebas serta mendukung fungsi sistem imun agar tetap optimal. Nah, selain itu pendengar, singkong juga dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan ya. Sel kandungan seratnya yang terdapat dalam singkong ini membantu melancarkan proses pencernaan, mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan usus. Singkong juga mengandung kalium yang berperan dalam membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Dan tidak hanya itu, singkong dapat menjadi alternatif sumber energi yang baik karena kandungan karbohidratnya yang cukup tinggi. Meski memiliki banyak manfaat, singkong perlu diolah dengan benar ya sebelum dikonsumsi agar aman dan manfaat nutrisinya itu dapat diperoleh secara maksimal atau optimal. Demikian pendengar, ini manfaat dari singkong ya. Ini ternyata banyak banget gitu ya untuk manfaatnya untuk tubuh kita, asalkan diolah dengan cara yang benar. Kalau Anda, olahan apa pendengar singkong yang menjadi favorit gitu untuk Anda? Nah, ini bisa menjadi nanti rekomendasi untuk Anda ingin makan apa ya untuk siang hari. Mungkin bisa menjadi cemilan, kadang singkong juga bisa ya untuk bisa jadi cemilan asalkan direbus gitu ya. Jangan kalau digoreng sih lebih enak ya pendengar. Kalau di kota saya dulu tuh banyak banget ini ya jual-jual snack singkong itu. Singkong mekar gitu ya pendengar, terus atasnya dikasih susu ataupun keju. Wah, itu enak sekali, tapi memang kalorinya lebih banyak ya ini. Tapi lebih baik direbus aja deh gitu. Itu dia informasinya pendengar, untuk Anda jangan berpindah frekuensi karena nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Pendengar, pohon tumbang sering terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Jangan anggap sepele karena ini bisa membahayakan nyawa Anda. Yang pertama, hindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan lebat atau angin kencang. Cabang bisa patah dan menimpa siapa saja. Jangan parkir kendaraan di dekat pohon tua atau tinggi saat cuaca buruk. Cari tempat aman yang jauh dari potensi tumbangnya pohon. 3. Jika melihat pohon tumbang menutup jalan atau menimpal kabel listrik, segera laporkan ke pihak berwenang seperti BPBD atau PLN. 4. Hindari area sekitar pohon tumbang, apalagi jika masih ada kabel listrik terjuntai. Ini sangat berbahaya. 5. Bagi warga yang tinggal di sekitar pohon besar, sebaiknya lakukan pemangkasan secara berkala agar tidak membahayakan saat cuaca ekstrim datang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk